0: Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya Wilhelm Mus Triputra.
1: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
2: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat, akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
2: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
4: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjun hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjun hujan.
2: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutlah saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
5: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
0: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
7: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif Jenderal Manajer Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
6: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
7: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
8: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
7: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
9: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
10: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
9: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
10: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
11: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
10: Dugaan Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas, MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
12: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
13: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT1 RW2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
14: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
13: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
12: Sekitar 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
13: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
15: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
13: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
16: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
17: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing bernanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata aktif. Itu karena orang tuanya ya, jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif, terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
16: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
18: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
16: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anugusuma melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
19: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ.
20: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
19: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90 serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
21: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

Sejak lama, high heels telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis ke-14 pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis ke-14 untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.

Terima kasih ya pendengar Pro 1 untuk Anda masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus. Setelah tadi kita menyimak untuk warta berita pagi bersama dengan Pro 3, sekarang kita kembali bersama saya Dede Firdaus di Jakarta Pagi ini. Saya akan terus hadir menemani Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi. Untuk Anda yang mau bergabung, berbagi informasi atau sapaan pagi hari ini, ya sekedar berbagi informasi aja atau berbagi cerita ya di 0811 7972 7912.

0: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
1: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
0: AI?
1: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
0: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
1: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.

0: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau Keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
1: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
2: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

0: dari Andin ya, mendengar milikmu selalu. Ini juga saya persembahkan untuk Anda masih terus bergabung atau yang terus gabung gitu ya di Pro 1 RRI Jakarta, dan saya Dedi Firdaus. Dan mendengar, kita simak informasi dari BMKG cuaca kelautan pagi hari ini ya, yang akan dilaporkan oleh rekan kita Indra. Silakan Indra.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Martin Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 6 September 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut Tenggara dan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot di Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu. Serta waspada adanya peningkatan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot di perairan Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter terjadi pada pukul 19 WIB dan ketinggian minimum 0,1 meter terjadi pada pukul 04 esok pagi. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru. Banjir pesisir ini diperkirakan terjadi pada tanggal 5 hingga 8 September 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 17 hingga 20 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir ini di Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi ini. Jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan kita Indra atas informasinya dan selamat bertugas kembali.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain,

0: Sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuhovski.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta.

0: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku.

0: Kopi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap. Karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
1: 2 bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
2: Jakarta pagi ini.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, sesaat lagi ya di jam 8 lebih 30 menit kita akan bergabung bersama dengan ibadah Minggu ya di Katedral Jakarta di Minggu Biasa 23 di 6 September 2026 ya, yang akan hadir sesaat lagi, tentunya juga untuk Anda tetap di Jakarta pagi ini.

Selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapa, anak-anak, remaja, dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang di Gereja Katedral Jakarta untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-23 sekaligus pemberkatan masa kehamilan dan mendambakan anak. Disiarkan secara langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Yohanes Diodatus SJ dan diiringi oleh paduan suara Exsultate Justi in Domino. Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman. Pertama, pada Misa Minggu 5 September 2026 akan diadakan kolekte kedua untuk Minggu Kitab Suci. Mohon dukungan dan partisipasi umat. Kedua, pada Selasa 8 September 2026 pukul 17 akan diadakan misah tabisan imamat bagi 4 frater diakon Keuskupan Agung Jakarta dan 6 frater diakon OFM. Sehubungan dengan hal tersebut, misah harian sore pukul 18 ditiadakan. Atas perhatian dan partisipasi umat kami ucapkan terima kasih. Saudara terkasih, kini marilah kita berdiri, kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka Wahai Saudara dari Puji Syukur nomor 319.

Pastor, Bruder, saudari-saudara, teman-teman muda yang terkasih, selamat pagi. Kita berkumpul dalam perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-23. Bacaan-bacaan mengundang kita untuk peduli kepada saudara-saudari seiman, terutama mereka yang dalam kesulitan, yang dalam dosa berat. Seperti Yesus yang selalu mencari domba yang hilang, domba yang tersesat. Hari ini juga mari kita berdoa untuk bangsa dan juga alam kita. Belum lama terjadi erupsi Anak Krakatau. Mari kita juga semakin peduli kepada alam, pada lingkungan kita, agar bencana-bencana macam ini boleh tidak terlalu sering terjadi ya dalam bangsa kita ini. Mari kita siapkan hati kita agar kita layak untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Putra Allah yang Maha Adil, penuh cinta dan belas kasih.

0: marilah berdoa. Hari ini kita juga berdoa bersama keluarga, pasangan suami istri yang mendamba anak. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengingatkan dalam cinta kasih. Semoga kami tidak tinggal diam ketika melihat kejahatan ataupun buta terhadap kelaliman, tetapi mau ikut serta membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, Hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka."

Saudari-saudaraku terkasih, karena kita memulai bulan kitab suci, maka mari kita bersama-sama mendalami bacaan minggu ini dengan seksama. Kita mulai dari konteks bacaan Injil yang kita dengarkan. Perikop sebelum bacaan Injil yang kita dengarkan itu adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Dan yang kita dengar ini masih terkait dengan itu. Ceritanya kan ada satu domba yang hilang dari 100 ekor yang ada. Tapi penggembala itu, orang itu mencari satu domba itu sampai dapat. Mengorbankan, meninggalkan 99 yang lain. Di sana Yesus mengatakan, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Yesus ingin kita semua selamat, ingin kita semua damai. Tidak seorang pun dari kita yang dibiarkan Tuhan itu hilang dan tersesat. Nah, itu menjadi konteks. Dan mendengarkan bacaan Injil tadi, Yesus itu sebetulnya melanjutkan ya sabdanya itu dengan menekankan bahwa kita semua sebagai umat beriman juga mesti punya hati seperti gembala itu, seperti Yesus itu. Punya perasaan sayang, kasih kepada sesama yang sedang dalam kesulitan, sedang dalam dosa. Kita semua dipanggil punya perutusan yang sama sebagai pengikut Yesus, yaitu berusaha agar tidak ada seorang pun di antara kita yang hilang dan tersesat. Ya, dalam arti tadi, dalam arti orang dalam kesulitan berat, dalam dosa berat, itu juga tugas kita. Maka dikatakan dalam Injil ada 4 proses. Kalau orang yang kita kenal mengalami hal itu. Pertama, kalau ada umat dalam situasi kesulitan dan dosa berat, dikatakan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Nah, ini yang pertama. Artinya kita harus datang, menjumpai, ya, ajak bicara. Dan dalam percakapan itulah kita bisa menyampaikan apa yang bisa aku bantu. Supaya dia selamat. Supaya dia baik. Ya. Nah, proses pertama ini yang kerap kali sulit sekali kita lakukan di antara nanti proses yang lain. Dari beberapa sharing umat itu ada 2 hal mengapa ini menjadi sulit. Yang pertama, itu kadang kita merasa ini bukan urusanku gitu. Apalagi kalau ini menyangkut urusan keluarga misalnya. Dosa ketidaksetiaan dalam perkawinan yang sebetulnya sudah menjadi rahasia umum ya. Orang-orang sudah tahu sebetulnya. Jadi jangan berpikir itu kan urusan keluarga mereka. Enggak usah kita ikut-ikutan. Ya. Tapi kalau kita mengenal atau setidak-tidaknya mengetahui hal tersebut, kita harus bantu. Ya. Jangan bahkan menjadi bahan gosip saja. Ya. Percuma. Itu loh. Itu si Maria itu. Si Maria itu hamil duluan. Iya, itu sama Yusuf itu loh. Orang yang ganteng. Ya. Tuh lihat tuh orang perutnya aja udah kelihatan. Padahal ya, orang tuanya si Maria itu, Bu Ana dan Pak Yoakim itu, wah itu aktif di Bait Allah itu. Sama romonya boleh ya. Nah, endingnya nanti ngerasani romo gitu ya. Bukan pertama-tama kita mau
menggurui orang lain, bukan. Tapi atas dasar itu kasih kepada orang tersebut, kita mau datang berkunjung, mungkin bukan solusi, ya cukup diajak doa bersama. Orangnya pasti sudah berasa itu. Banyak umat yang jatuh dalam dosa itu kadang merasa malu, merasa ditolak, merasa disingkirkan. Mereka bisa jadi dalam persoalan yang berat dan rumit. Nah, kita harus merangkul ya sebisa kita. Disitulah kita melakukan yang Allah Bapa perbuat bagi anaknya yang berdosa. Seperti kisah anak yang hilang itu, bapa itu. Anaknya yang kurang ajar itu dihampiri, dipeluk, diampuni, bahkan dipestakan loh coba.

Ini alasan susah pertama. Alasan susah kedua ini, ada rasa enggak enak. Karena kita sendiri merasa hidup saya juga belum baik gitu ya. Nah, ini paham yang keliru yang seringkali ada dalam benak kita. Dalam bacaan pertama firman Tuhan melalui Yehezkiel itu dikatakan begini. Peringatkanlah mereka demi namaku. Jadi kalaupun kita harus mengingatkan, itu bukan demi diriku sendiri, tapi demi nama Tuhan itu. Maka betapapun kita juga masih punya kekurangan, tapi demi nama Tuhan saya mengingatkan kamulah gitu, sebisa saya. Dengan segala kerendahan hati, bahwa saya juga masih ada kurangnya. Tapi kan ada di situ ada ketulusan ya. Ada kasih, karena saya tidak ingin kamu jatuh lebih dalam. Kalau saya mengingatkan, dan misalnya malah diomelin, ya sudah. Enggak apa-apa, itu kan demi Tuhan. Kita terima saja tanpa harus sakit hati. Ini demi Tuhan sekali lagi. Kalau tidak mau mendengarkan, ya sudah. Rasa enggak enak, atau sungkan atau apa itu jangan-jangan juga karena kita enggak mau repot. Enggak mau ditolak. Kita malas mendekati orang yang kita tahu punya masalah. Karena kita biasanya ya terlibat dalam masalah itu. Sudah usaha ditemui, enggak didengerin, malah ending-endingnya pinjem duit, nah gitu kan. Tapi ya itu berurusan dengan orang yang punya kesulitan. Ya selalu repot. Tapi sekali lagi inilah tugas yang Tuhan berikan pada kita. Nah kalau proses pertama tidak bisa dikatakan, ada proses kedua. Kalau tidak mau mendengarkan maka bawa teman, bawa sahabat yang mungkin bisa membantu saudara kita yang kesulitan ini. Ya, orang lingkungan, komunitas kategorial ya. Kalau itu pun tidak didengarkan, nah itu masuk proses yang ketiga, yaitu sampaikanlah soalnya kepada gereja, kepada umat, dalam arti ketua lingkungan, pada romo paroki, supaya apa? Supaya dia bisa dibantu. Tapi kalau tidak mau mendengarkan juga, nah ini proses yang keempat itu. Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Ini ya, ya sudah, mau bagaimana lagi ya. Pertobatan itu memang ada aspek pribadinya. Kita hanya bisa membantu, tapi kalau orangnya keras hati, ya sudah. Bukan karena kita tidak mau mengampuni atau menjauhi, tapi karena orangnya sendiri tidak mau bertobat, ya sudah. Itu cara terakhir, itu didoakan saja. Sekali lagi, kesadaran ini yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Bahwa kita semua dipanggil dalam karya keselamatan Allah di dunia ini. Dengan cara memperhatikan sesama kita. Khususnya umat beriman yang sedang dalam situasi kesulitan berat. Dalam dosa berat. Semangatnya tadi atas dasar kasih. Kalau kesadaran dan semangatnya sudah ada, kita tinggal mungkin belajar bagaimana misalnya berkomunikasi yang baik ya, menyampaikan kritik yang baik, menyampaikan masukan yang baik, bersabar, itu juga perlu belajar. Saya yakin kalau kita peduli pada sesama, kita pasti juga akan berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik.

Para pasangan yang mendamba anak, silahkan berdiri. Saya akan berdoa untuk Anda, kita semua umat juga

0: Berdoa untuk mereka, agar apa yang mereka harapkan, kehadiran anak di tengah-tengah mereka, senantiasa diberkati. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan bersamamu
1: dan bersama roh.
0: Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, Engkau pencipta segala sesuatu dan asal sumber kehidupan. Bapa yang Maha Baik, Maha Rahim, Pengasih dan Penyayang, Engkau telah membebaskan umat-Mu, menjadikan kekasih-Mu, serta menguduskannya dengan kekuatan roh-Mu. Dengan bantuan Roh Kudus, Engkau menyiapkan tubuh dan jiwa perawan Maria yang mulia menjadi tempat kediaman yang layak bagi putramu. Juga Yohanes Pembaptis Engkau limpahi dengan Roh Kudus sehingga ia melonjak kegirangan dalam kandungan Santa Elisabeth ibunya ketika dikunjungi Santa Maria. Dengan rendah hati kami mohon ya Bapa, terimalah persembahan hati yang ikhlas, ungkapan syukur yang tulus, serta kerinduan para hambamu, pasutri dan keluarga ini yang memohon kesehatan dan keselamatan bagi anak yang dikandungnya. Lindungilah mereka sebagai milikmu dan peliharalah mereka dari segala mara bahaya dan tipu muslihat roh jahat. Semoga dengan bantuan belas kasihmu, anak yang dikandungnya dapat dilahirkan dengan selamat dan hadirnya anak dalam keluarga ini semakin meneguhkan cinta kasih bagi pasutri. Semoga para malaikatmu melindungi ibu dan anak yang dikandungnya sehingga senantiasa dalam suasana aman, damai sejahtera dan penuh kehangatan kasih. Kiranya anak-anak ini dapat lahir dengan sehat dan selamat pada waktunya. Semoga anak-anak ini dapat tumbuh berkembang, semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, semakin dikasihi oleh Allah dan sesama. Ya Allah, sumber dan belas kasih, berkatilah anak-anak yang ada dalam kandungan ini dan para ibu yang mengandungnya, serta keluarga yang menantikan dengan penuh cinta, kasih, dan pengharapan dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.

0: Sekarang mari kita semua bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari
1: yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
0: Yesus bersabda, di mana ada dua atau tiga orang berkumpul atas namaku, disitulah aku hadir. Maka dengan Yesus di tengah-tengah kita, dapatlah kita berdoa kepada Bapa di surga.
2: Bagi gereja masa sekarang, ya Bapa, tabahkanlah gerejamu pada masa sekarang ini, agar berani menyuarakan peringatannya terhadap ketidakadilan dan kekerasan yang bercamuk di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin dunia, ya Bapa, semoga Engkau memberkati upaya para pemimpin dunia agar dengan bijaksana mengupayakan yang terbaik untuk perdamaian dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seksi pelatihan dan kaderisasi Paroki Katedral Jakarta, ya Bapa, kami membawa seluruh pengurus dan anggota seksi pelatihan dan kaderisasi Paroki Katedral Jakarta ke dalam hadirat-Mu. Kami mohon berkat dan bimbingan Roh Kudus-Mu agar Engkau tetap menyertai setiap langkah, program, dan karya pelayanan mereka dalam mendekati umat katedral untuk mau terlibat aktif untuk melayani di gereja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak, ya Bapa, hiburlah keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak dengan kasih-Mu, sehingga mereka menyadari bahwa masih ada anak-anak yang amat membutuhkan uluran cinta dan kasih sayang mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud gereja universal, semoga semua pihak mengusahakan pengelolaan air secara adil dan berkelanjutan sebagai sumber daya yang penting, sehingga semua orang memiliki akses yang setara pada air bersih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud gereja Indonesia, semoga kita mengoptimalkan penggunaan sarana digital untuk mewartakan kekayaan iman dan tradisi gereja Katolik, sehingga semakin banyak orang mengalami belas kasih Tuhan dan tumbuh dalam harapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Kita hening sejenak, kita sampaikan permohonan kita kepada Bapa dalam hati. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, demikianlah doa dan permohonan kami. Semoga kami semakin memahami misteri rencana keselamatan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
2: Amin.

0: Berdoalah, saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah, Engkaulah pangkal damai dan kesalehan yang sejati. Kami mohon, semoga dari kurban persembahan ini membumbung kehadirat-Mu hormat dan pujian kami yang selayaknya, dan semoga dengan mengambil bagian dalam misteri suci ini, kami semua menjadi rukun bersatu dengan

Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab oleh darah putramu dan kuasa Roh Kudus, engkau mempersatukan anak-anakmu yang tercerai-berai oleh dosa dengan dirimu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang Esa, dinyatakan sebagai gereja, tubuh Kristus, dan bait Roh Kudus sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

0: Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
1: terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian.

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.

0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah merhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.

0: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
1: Anak domba Allah,
0: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
1: Anak domba Allah,
0: yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
2: Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah. Ia begitu mencintai kita, menghapus dosa-dosa kita, dosa-dosa seluruh dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba.
0: Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
2: Semoga Tuhan darah Kristus melindungi kita dan menghantar kita sampai ke kehidupan yang kekal.
0: Amin.

0: Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena telah menerima putramu. Semoga berkat anugerah agung ini, kami memperoleh semangat penyangkalan diri agar dapat menerima atau memberi nasihat dengan rendah hati demi kebaikan bersama, sampai kami berkumpul lagi dalam kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Terima kasih untuk seluruh petugas pagi ini, Sora Kolektan, Tatip Keamanan Multimedia, Prodiakon, PAPS, Lektis, dan juga Paduan Suara dari Exultate Justi Indomini. Terima kasih untuk pelayanan Anda, dan juga terima kasih untuk kebersamaan kita, saudari-saudara, dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga kita punya hati kepada saudari-saudara yang sedang kesulitan, dalam dosa berat, mengingatkan mereka, menyapa mereka, bukan ngerasani saja, ya. Dan saya ingatkan nanti setelah misa ini, ya, keluar diharapkan katanya pakai masker, ya, karena abu vulkanik itu terbawa angin sampai ke sini, ya, untuk keselamatan kita. Mari kita sekarang mohon berkat Tuhan.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912.

0: pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.
1: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor seringkali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
2: Jakarta pagi ini. Instagram @rri_pro1jakarta. 91,2 FM.
3: Pendengar, terima kasih ya atas kebersamaannya. Karena udah hampir jam 10 pagi, sudah waktunya saya Dedy Firdaus pamit ya. Pokoknya selamat menikmati akhir pekannya, selamat menikmati hari minggunya. Jadi beberapa kegiatan yang mungkin hari ini cukup padat, semoga bisa dilalui dengan menyenangkan ya. Hati-hati juga untuk yang berada di luar ruangan, karena banyak informasi yang beredar gitu ya. Sudah mulai banyak abu vulkanik yang mungkin datang di daerah Anda saat ini ya. Menggunakan masker, atau juga mungkin kalau tidak ada kepentingan keluar, ya sudah dalam rumah saja mengamankan diri gitu ya. Ini salah satu yang bisa kita lakukan di saat situasi yang tidak kondisional ya. Pendengar, jaga kesehatan, salah satu hal yang penting bisa kita lakukan ya. Dedy Firdaus mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Sampai jumpa, selamat siang.

0: buah import dong. Nih, kayak aku.
1: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
0: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
1: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import.
0: Masa?
1: Nanti boleh deh kamu buktikan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

FM Pro 3 Pro 1 RRI Jakarta, maksud Sally ya. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Bagaimana hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya juga jangan lupa bahagia ya, karena meski aktivitas hari ini sudah menunggu di depan mata, pagi hari ini juga kita buka dengan semangat dan juga suara dari Vidi Aldiano yang sudah saya putarkan barusan ya lagunya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi mood booster Anda semua sebelum menjalani aktivitas di hari ini. Tapi ada satu hal nih yang perlu kita perhatikan di pagi hari ini pendengar ya, karena abu vulkanik ini mulai terpantau sampai ke sejumlah wilayah di Jabodetabek. Jadi kalau Anda melihat kondisi udara yang sedikit berbeda di pagi hari ini, atau ada debu atau abu yang menempel di kendaraan maupun lingkungan sekitar Anda, jangan dianggap sepele ya. Bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah juga ini hati-hati ya, ada baiknya juga mulai waspada, gunakan masker bila memang diperlukan, terus juga lindungi mata, jangan sampai lupa cek juga informasi terbaru mengenai kualitas udara serta kondisi cuaca di pagi menjelang siang hari ini. Dan pagi hari ini juga nanti saya akan hadirkan segmen idola seperti biasanya untuk anak-anak nih di pagi hari, di minggu pagi hari ini. Dan tentunya juga saya mengundang Anda untuk berbagi informasi terkait dengan cuaca dan juga aktivitas lalu lintas, atau mungkin yang pagi hari ini ingin berbagi cerita yang terdampak abu vulkanik pagi hari ini di wilayah Jabodetabek, boleh mungkin di sharing ya ke Pro 1 RRI Jakarta pendengar. Silakan 0811 7972 7912.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0879 727 912. Jakarta siang ini. Setiap pagi

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Bakti 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan

untuk Anda yang pagi hari ini mendengarkan Prosatu RRI Jakarta dan terlebih memiliki anak-anak. Karena pagi hari ini saya akan ajak Anda untuk menyimak segmen Idola. Dan kali ini akan mengenal sosok Abizar Sang Jawara silat seni tingkat nasional bersama dengan Raja dan juga Abizar.

0: idola, yay!
1: Hai, hai, hai. Selamat pagi, sahabat idola. Halo, sahabat idola di seluruh Indonesia. Senang sekali, aku Raja dapat kembali menemani kalian dalam program Idola Indonesia Layak Anak di RRI Pro 1 Jakarta. Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional tahun 2026, hari ini kita akan berbincang dengan seorang generasi muda yang telah mengukir sebagai berbagai prestasi di bidang pencak silat hingga tingkat nasional. Mari kita sapa narasumber kita hari ini, Muhammad Abizar Septian. Halo Abizar.
2: Halo Raja, dan selamat pagi sahabat idola.
1: Apa kabar Abizar?
2: Alhamdulillah, sehat dan bahagia dong Raja.
1: Terima kasih sudah hadir di Idola RRI Pro 1 Jakarta.
2: Terima kasih kembali, senang bisa berbagi cerita di sini.
1: Sebelum berbincang lebih jauh, silakan memperkenalkan diri kamu terlebih dahulu ke sahabat idola ya.
2: Iya. Halo sahabat idola, perkenalkan nama saya Muhammad Abizar Septian. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 12 September 2013. Saat ini saya bersekolah di SDN Sukabumi Utara 05. Hobi saya bermain sepak bola dan berlatih pencak silat.
1: Menarik sekali. Kapan kamu mulai mengenal pencak silat, Abizar?
2: Aku mulai berlatih sejak kecil. Awalnya diajak oleh keluarga untuk berolahraga dan belajar bela diri. Setelah menjalani latihan, saya menyukai pencak silat karena banyak manfaat yang saya rasakan.
1: Manfaatnya seperti apa aja sih, Abizar?
2: Pencak silat membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, melatih disiplin, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengajarkan sikap hormat kepada pelatih, orang tua, serta sesama teman.
1: Berarti bukan hanya melatih fisik ya, tetapi juga membentuk karakter kita. Menarik banget ya ngobrol sama Abizar. Sebelum ke segmen berikutnya, kita dengarkan lagu anak-anak berikut ini ya sobat idola.

0: Di segmen kali ini, Raja mau gali lebih jauh seputar prestasi Abizar. Boleh dong diceritain ke Sobat Idola tentang prestasi yang pernah kamu raih?
1: Boleh banget, Raja. Alhamdulillah, aku udah banyak mengikuti perlombaan. Perlombaan silat sampai nasional loh. Di antaranya, aku berhasil memenangkan juara 1 silat kategori tunggal tingkat nasional dalam ajang Jakarta National Pencak Silat Championship atau JNPS. Juara 2 silat tunggal IPSI tingkat kota dalam ajang kejuaraan pencak silat Jakarta Barat 3. Juara 3 silat kategori tunggal tingkat kota dalam ajang Indonesia Pencak Silat Championship atau IPSC. Juara 3 silat seni tunggal tingkat nasional dalam ajang Menpora Republik Indonesia tahun 2024. Dan terakhir, juara 3 silat seni tunggal tingkat nasional dalam ajang Menpora Republik Indonesia tahun 2025.
0: Wah, keren banget prestasi kamu. Luar biasa. Dari semua prestasi tersebut, mana yang paling berkesan, Abizar?
1: Juara 1 tingkat nasional dong. Karena untuk mencapai hasil itu membutuhkan latihan yang sangat serius dan konsisten.
0: Bagaimana sih pola latihan yang dijalani sebelum bertanding?
1: Biasanya saya berlatih teknik gerakan, kelenturan, kekuatan fisik, keseimbangan, dan ketetapan jurus. Selain itu, saya juga menjaga pola makan dan waktu istirahat.
0: Abizar, pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat berlatih?
1: Tentu pernah dong. Kadang merasa lelah dan atau harus membagi waktu antara sekolah dan latihan. Tetapi saya selalu ingat tujuan saya dan dukungan keluarga membuat saya terus semangat.
0: Abizar, banyak Sobat Idola yang mungkin belum tahu perbedaan antara pencak silat dan silat seni. Boleh tolong dijelasin apa sih bedanya?
1: Tentu boleh dong, Raja. Pencak silat adalah seni bela diri dari asli Indonesia yang memiliki berbagai kategori pertandingan seperti tanding, tunggal, ganda, dan regu. Dalam pencak silat, seorang atlet mempelajari teknik bela diri untuk melatih kemampuan fisik, mental, dan keterampilan bertarung sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan silat seni lebih menampilkan keindahan gerakan, ketetapan jurus, keseimbangan irama, penghayatan, dan unsur budaya Indonesia. Jadi, selain menunjukkan kemampuan bela diri, atlet juga menampilkan nilai seni yang menjadi ciri khas pencak silat Indonesia.
0: Berarti silat seni tidak hanya mengandalkan kekuatannya, Abizar, tetapi juga keindahan dari gerakan itu sendiri.
1: Betul sekali. Dalam silat seni, setiap gerakan harus dilakukan dengan tepat, rapi, penuh penghayatan, dan sesuai jurus yang ditentukan.
0: Apa yang paling menantang saat mengikuti kejuaraan silat seni?
1: Yang paling menantang adalah menghafal seluruh rangkaian jurus untuk menampilkannya dengan sempurna. Selain benar secara teknik, gerakan juga harus indah dan memiliki tenaga yang baik.
0: Menarik sekali. Jadi pencak silat memang merupakan perpaduan antara olahraga, bela diri, dan budaya bangsa.
1: Benar sekali. Itulah yang membuat saya bangga menjadi atlet pencak silat.
0: Sebelum kita lanjut ngobrol serunya sama Abizar, yuk kita dengerin lagu anak-anak yang mau Raja puterin ya.

0: Di segmen kali ini, Raja dan Sobat Idola mau tahu nih Abizar, apa aja sih aktivitas sehari-hari kamu?
1: Aku menjalani kegiatan seperti anak-anak pada umumnya. Aku sekolah, belajar di rumah, membantu orang tua, dan jika ada waktu luang, aku bermain bersama teman-teman.
0: Bulan September ini kan Indonesia kan memperingati Hari Olahraga Nasional. Menurut kamu, apa sih arti Hari Olahraga Nasional bagi Abizar?
1: Menurut aku, Hari Olahraga Nasional adalah momentum untuk meningkatkan kita semua bahwa olahraga sangat penting bagi kesehatan dan masa depan generasi muda Indonesia. Karena olahraga membuat tubuh sehat, meningkatkan konsentrasi belajar, membentuk disiplin, dan menjauhkan kita dari kebiasaan yang kurang bermanfaat.
0: Abizar, selain menjuarai silat seni, tentu banyak pengetahuan yang Abizar pelajari tentang pencak silat. Bisakah berbagi sedikit tentang sejarah silat seni di Indonesia?
1: Tentu boleh banget dong, Raja. Aku ceritain sejarah singkat silat seni di Indonesia ya. Pencak silat merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Pada awalnya, silat digunakan masyarakat Nusantara sebagai cara untuk melindungi diri dan mempertahankan wilayahnya. Seiring perkembangan zaman, pencak silat tidak hanya menjadi bela diri, tetapi juga berkembang menjadi sebuah seni yang menampilkan keindahan gerakan, irama, keseimbangan, dan nilai budaya. Dari sinilah lahir yang dikenal sebagai silat seni. Silat seni menggabungkan unsur olahraga, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Setiap gerakan memiliki makna, menunjukkan ketangkasan, keberanian, disiplin, serta rasa hormat kepada sesama. Saat ini, silat telah dikenal dunia dan pada tahun 2019 ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Karena itu, sebagai generasi muda Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk mempelajari, melestarikan, dan memperkenalkan silat seni kepada masyarakat luas agar tetap hidup ke generasi ke generasi. Ada beberapa kategori. Kategori tunggal, menurut Johansyah Lubis, bulan Juli tahun 2024, kategori tunggal adalah kategori pertandingan pencak silat. Silat yang menampilkan seorang pesilat memeragakan kemahirannya dalam jurus baku tunggal secara benar, tepat, dan mantap, penuh penjiwaan, baik dengan tangan kosong ataupun bersenjata, serta tunduk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kategori ini. Kategori ganda, menurut Johansyah Lubis, Juli 2004, kategori pertandingan pencak silat yang menampilkan dua pesilat dari kubu yang memeragakan kemahiran dan kekayaan teknik jurusan serang bela pencak silat yang dimiliki. Gerakan serang bela ditampilkan secara terencana, efektif, estetis, mantap, dan logis dalam sejumlah rangkaian seri yang teratur, baik bertenaga dan cepat maupun dalam gerakan lambat penuh penjiwaan dengan tangan kosong dan dilanjutkan dengan bersenjata, serta tunduk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kategori ini. Kategori regu, menurut Johansyah Lubis, Juli 2004, kategori regu adalah pertandingan silat yang menampilkan tiga pesilat dari kubu yang sama, meragakan kemahiran dan jurus baku secara benar, tepat, mantap, dan penuh penjiwaan, dan kompak dengan tangan kosong, serta tunduk pada ketentuan dan peraturan pertandingan yang berlaku untuk kategori ini.
0: Wah, luar biasa. Jadi silat seni bukan sekedar olahraga, tetapi juga bagian dari identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia.
1: Betul sekali. Itulah yang membuat aku semakin bangga menekuni pencak silat dan silat seni.
0: Saat ini, Abizar sedang mempersiapkan apa aja sih?
1: Saat ini, saya sedang mempersiapkan pendaftaran masuk SMP dan juga latihan untuk menghadapi O2SN cabang pencak silat di tingkat SMP.
0: Semoga berjalan lancar semua rencana kamu ya Abizar. Ngomong-ngomong, apa sih cita-cita yang ingin kamu capai?
1: Cita-citaku ingin terus berprestasi di bidang pencak silat dan suatu hari nanti mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional.
0: Amin, semoga cita-cita tersebut tercapai ya Abizar. Sobat pendengar, tahu gak? Raja juga aktif di olahraga loh. Raja bergabung di klub basket YMS di Bogor. Tujuannya sama, supaya sehat dan berprestasi seperti Abizar di bidang silat seni. Sebelum episode hari ini berakhir, boleh dong Abizar menyampaikan pesan untuk Sobat Idola yang sedang mendengarkan.
1: Untuk teman-teman di seluruh Indonesia, jangan takut untuk mencoba hal-hal positif dan jangan mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Rajinlah belajar, berdoa, dan berolahraga agar tubuh sehat dan prestasi semakin baik. Saya juga mengajak teman-teman untuk mengenal dan mempelajari bela diri, khususnya pencak silat. Silat sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Dengan belajar bela diri, kita dapat melatih disiplin rasa percaya diri dan kemampuan menjaga diri. Selain itu, mari bersama-sama melestarikan silat seni Indonesia. Karena silat seni bukan hanya olahraga, tetapi juga bagian dari budaya dan identitas bangsa yang harus kita banggakan, serta kita jaga agar tetap dikenal oleh generasi mendatang.
0: Sobat Idola, demikian perbincangan kita bersama Abizar, generasi muda berprestasi yang telah mengharumkan nama Indonesia melalui pencak silat dan silat seni di tingkat nasional. Semoga kisah dan semangat Abizar dapat menginspirasi anak-anak Indonesia untuk terus berprestasi, berolahraga, dan mencintai budaya bangsa. Aku Raja, pamit undur diri. Terima kasih kepada Abizar yang telah berbagi cerita dan inspirasi.
1: Terima kasih Raja dan Idola RRI atas kesempatannya buat Abizar berbagi pengalaman Abizar dalam bidang silat seni.
0: Selamat Hari Olahraga Nasional 2026. Tetap sehat, semangat, dan teruslah menjadi generasi muda Indonesia yang membanggakan. Sampai bertemu dengan Raja di acara Idola berikutnya ya.
1: Dan

0: Eh Bu Tari, saya perhatiin usahanya sekarang makin maju aja.
1: Alhamdulillah Bu, sejak aku gabung sama Koperasi Merah Putih.
0: Lah, emang manfaatnya apa sih?
1: Banyak banget. Mulai dari simpan pinjam yang mudah, bantu UMKM, sampai ada juga loh pelatihan usaha buat warga.
0: Wah, cocok nih buat ekonomi warga kita.
1: Banget. Pengelolaannya juga transparan, pakai prinsip gotong royong.
0: Jadi ini bukan cuma untung sendiri, tapi bareng-bareng ya?
1: Betul. Yuk, makanya dukung dan jadi bagian Koperasi Merah Putih.
2: Koperasi Merah Putih, solusi ekonomi warga. Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Digital Fortress, karya Dan Brown, mengikuti pertualangan Susan Fletcher, seorang ahli kriptografi yang bekerja untuk National Security Agency di Amerika Serikat. Cerita dimulai ketika Susan menerima panggilan darurat tengah malam yang mengabarkan adanya serangan terhadap TransLTR, superkomputer raksasa milik NSA yang dirancang untuk memecahkan kode-kode kriptografi terkuat di dunia. Serangan tersebut berasal dari seorang jenius komputer misterius yang dikenal sebagai Ensei Tankadu. Tankadu mengancam akan melepaskan algoritma kriptografi yang sangat kuat ke publik jika tuntutannya tidak dipenuhi. Susan segera terlibat dalam perburuan untuk menghentikan Tankadu dan mengamankan algoritma tersebut sebelum jatuh ke tangan yang salah. Novel ini menggabungkan elemen thriller dengan penjelasan mendalam tentang kriptografi dan teknologi komputer. Pembaca dibawa ke dalam dunia yang penuh teka-teki, di mana setiap langkah Susan dan Baker diawasi oleh agen-agen NSA yang berusaha memahami dan mengatasi ancaman Tankadu. Namun, seiring cerita berlanjut, terungkap bahwa tidak semua seperti yang terlihat. Kejutan dan plot twist mewarnai perjalanan pembaca melalui lapisan-lapisan konspirasi yang semakin kompleks. Buku ini mengeksplorasi pertanyaan etika seputar pengawasan pemerintah dan batasan-batasan dalam dunia teknologi yang terus berkembang. Pengembangan karakter juga menjadi bagian penting dari Digital Fortress. Susan Fletcher mengalami pertarungan internal antara tugas profesionalnya dan kehidupan pribadinya. Begitu juga dengan David Baker yang menemukan dirinya terjebak dalam situasi yang melebihi keterampilan linguistiknya. Pada akhirnya, novel ini mencapai puncak ketegangan dengan mengungkapkan kebenaran di balik ancaman Tankadu dan algoritma kriptografi yang begitu berharga. Pembaca dibawa melalui serangkaian kejadian yang mendebarkan, sementara Brown menyelipkan elemen fiksi ilmiah dan teknologi dengan gaya yang menghibur. Digital Fortress bukan hanya sebuah cerita tentang keamanan komputer dan kriptografi, tetapi juga mengeksplorasi mendalam tentang kekuatan informasi dan konsekuensinya. Novel ini berhasil menciptakan ketegangan yang berkelanjutan, menggabungkan elemen thriller dengan unsur pendidikan tentang dunia yang semakin tergantung pada teknologi. Novel Digital Fortress merupakan karya pertama dari penulis terkenal Dan Brown yang diterbitkan pada tahun 1998.
2: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: awali dari sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra

Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Sakai. Seizures up.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy, I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Ana Kusuma melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
2: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
1: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Ze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, di Quinyas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Kita tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita, Mario Jardel, akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini, apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga, hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribo kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan Polika dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama,

0: senior dan pemain muda.
1: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini udah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
0: Saat ini pelatnas timnas basket putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Mia.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya pasti kan ini lawannya kan nggak kuat kan ini lawannya, dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti untuk Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakatnya bisa.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Akhir-akhir ini sampah di selokan depan rumah mulai numpuk ya?
1: Iya, kemarin mampet. Hujan dikit aja langsung banjir deh.
0: Mereka yang buang sampah sembarangan gak mikir dampaknya kali ya. Buang sampahnya gampang, akibatnya dirasakan rame-rame.
1: Makanya, di rumah saya sekarang, sampah mulai dipilah. Yang bisa didaur ulang, ya jangan dibuang.
0: Nah, bagus tuh. Anak-anak juga jadi belajar jaga lingkungan.
1: Ya Bu, soalnya bumi ini bukan cuma buat kita, tapi buat mereka juga ya nanti.
0: Betul, jaga lingkungan sama aja dengan jaga masa depan.
2: Lingkungan hidup adalah titipan untuk generasi selanjutnya. Rawat hari ini agar esok tetap punya harapan.
3: Setiap pagi

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi deh angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Jakarta siang ini. Pendengar Pro 1, kalau pagi menjelang siang ini Anda mungkin yang akan beraktivitas di luar ruangan, ada satu kondisi yang mungkin menjadi perhatian karena sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Rakatau mulai terpantau mencapai sebagian wilayah di Jakarta. Nah, kondisi ini membuat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memperketat pemantauan kualitas udara dan juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Pemantauan memperkuat koordinasi antara BMKG, PVMBG, terus juga dari BPBD dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, karena berdasarkan informasi dari BMKG per 6 September 2026, ini pukul 5 pagi, sebaran abu vulkanik mencangkup sebagian besar wilayah Jakarta. Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, ini menghimbau masyarakat di lokasi yang terdampak hujan abu dan mengalami penurunan kualitas udara untuk membatasi kegiatan di luar ruangan yang tidak mendesak, termasuk menunda olahraga di luar ruangan. Jika harus beraktivitas di lingkungan yang berabu ini, warga dianjurkan menggunakan masker N95 ataupun yang setara dan terpasang rapat-rapat menutupi hidung serta mulut. Masyarakat juga diminta untuk berlindung di dalam bangunan saat hujan abu berlangsung, serta menutup pintu dan juga jendela untuk mengurangi masuknya abu ke dalam rumah. Sementara jika terdapat endapan abu di rumah, bersihkan pembersihan sebaiknya dilakukan di lap atau di pel lembab. Hindari menyapu kering dan juga meniup abu karena dapat membuat partikel kembali berterbangan. Pemprov DKI Jakarta juga memberikan perhatian khusus kepada anak-anak lansia serta warga yang memiliki penyakit asma, penyakit paru maupun penyakit jantung. Jadi bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan ataupun iritasi mata yang menetap, disarankan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Siang hari ini saya mau dapat informasi langsung dari pendengar, mungkin ada yang mau sharing seperti apa kondisinya di rumah saat ini. Anda boleh sampaikan pendengar ya, apakah rumah Anda salah satu kawasan yang terdampak abu vulkanik? Sampaikan langsung di 0811 7972 7992 7912, maksud kami, atau bisa juga di nomor telepon 0213440693441499.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosje Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 101 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-7972-712. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, 4 gunung api di Indonesia dilaporkan mengalami erupsi secara bersamaan pada Minggu pagi, 6 September 2026. Berdasarkan laporan Badan Geologi, aktivitas erupsi di sejumlah gunung api menunjukkan masih tingginya aktivitas vulkanik di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat di sekitar kawasan gunung api diminta tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Erupsi yang terjadi secara bersamaan ini menjadi perhatian karena aktivitas vulkanik dapat menimbulkan sejumlah potensi bahaya, mulai dari abu vulkanik hingga lontaran material dan juga awan panas, tergantung karakter masing-masing dari gunung. Masyarakat diminta tidak mendekati kawasan yang masuk zona bahaya serta menggunakan informasi resmi sebagai acuan untuk memiliki atau melakukan aktivitas di sekitar gunung api. Informasi lainnya, pendengar, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda masih mengalami erupsi hingga Minggu pagi. Badan Geologi mengungkapkan sejumlah potensi bahaya dari aktivitas gunung api tersebut, terutama lontaran material vulkanik di sekitar kawah aktif. Masyarakat dan wisatawan diminta tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau sesuai dengan radius yang telah ditetapkan. Aktivitas Anak Krakatau juga menjadi perhatian karena abu vulkanik yang terpantau menyebar hingga sejumlah wilayah termasuk Jakarta. Pemerintah menghimbau masyarakat tidak panik namun tetap waspada terhadap kemungkinan dampak abu vulkanik yang mengikuti perkembangan informasi dari Badan Geologi maupun instansi terkait.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bu Tari, saya perhatiin usahanya sekarang makin maju aja.
5: Alhamdulillah, Bu. Sejak aku gabung sama Koperasi Merah Putih.
4: Lah, emang manfaatnya apa sih?
5: Banyak banget. Mulai dari simpan pinjam yang mudah, bantu UMKM, sampai ada juga loh pelatihan usaha buat warga.
4: Wah, cocok nih buat ekonomi warga kita.
5: Banget. Pengelolaannya juga transparan, pakai prinsip gotong royong.
4: Jadi ini bukan cuma untung sendiri, tapi bareng-bareng ya?
5: Betul. Yuk, makanya dukung dan jadi bagian Koperasi Merah Putih.
6: Koperasi Merah Putih, solusi ekonomi warga.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jakarta siang ini pendengar sudah tepat pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, yang pastinya sudah masuk dalam segmen Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Siang hari ini Salim sambil mengajak Anda berbagi menu makan siang Anda siang hari ini. Silahkan Anda sampaikan menu makan siangnya apa ya pendengar ya. Nanti sambil Salim juga update informasi terkini terkait dengan informasi yang ada di Jakarta pastinya. Tentunya juga masih banyak informasi-informasi yang bisa Salim bagikan untuk Anda. Tapi Salim juga menunggu Anda untuk menyampaikan informasi apapun, boleh cuaca, lalu lintas, atau sekedar informasi bahwa jika Anda salah satu masyarakat yang terdampak abu vulkanik pagi hari ini menjelang siang ya, Anda silakan sampaikan sambil berbagi menu makan siang pastinya. Kira-kira menu makan siangnya apa di hari Minggu ini, sampaikan di 0811 7972 7912, atau bisa juga di 0213440693441499.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
5: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
6: Maxi, makan siang bersama teman sejati.
3: Pro 1

0: Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.
1: Kak, dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
2: Iya bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
1: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
2: Zaman sekarang wajar bu, semua anak main gawai.
1: Tenang, belum tentu bahagia loh kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
2: Iya juga ya bu. Saya kira kasih gawai itu solusi.
1: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 01

Jakarta siang ini pendengar, dampak erupsi dari Gunung Krakatau ini juga ternyata dirasakan di sektor penerbangan pendengar ya. Sebaran abu vulkanik membuat operasional sejumlah bandara harus diberhentikan sementara demi memastikan keselamatan para penumpang. Dari Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 209 penerbangan dibatalkan akibat penutupan sementara operasional bandara pada hari Minggu ya, dini hari tadi, dan pembatalan tersebut mencakup penerbangan domestik maupun internasional dan berdampak pada lebih dari 22.000 penumpang. Sementara itu, Bandara Halim Perdana Kusuma ini juga memperpanjang penutupan sementara operasional penerbangan sipil hingga pukul 14 siang ini, dan penutupan dilakukan sebagai langkah mitigasi setelah terdeteksi adanya sebaran abu vulkanik di wilayah udara di sekitar Jakarta. Kondisi ini juga menjadi perhatian karena abu vulkanik dapat membahayakan penerbangan, terutama karena berpotensi mengganggu mesin dan juga sistem pesawat. Bagi masyarakat yang hari ini memiliki jadwal penerbangan dari maupun menuju ke Jakarta, calon penumpang diimbau terus untuk memantau informasi terbaru dari maskapai dan juga memastikan kembali status penerbangan sebelum menuju ke bandara. Pihak terkait juga hingga saat ini masih melakukan pemantauan terhadap pergerakan abu vulkanik dan juga perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Siang hari ini pendengar, saya juga mengundang Anda bagaimana situasi di wilayah Anda siang hari ini, dan juga mungkin berbagi menu makan siang ya siang hari ini. Ada Brandi dari Bogor. Halo Pak Brandi. Siang hari ini ngasih informasi katanya di Bandara Suta ya, ini ditutup 459 penerbangan terdampak letusan Krakatau. Betul banget ya Pak ya, tadi sudah saya informasikan beritanya ya. Lanjut ada, oh masih Pak Brandi nih ya, ternyata mengirimkan menu makan siang. Waduh, selamat makan siang, makan roti canai khas Medan dengan kuah kari ayam. Aduh ini enak banget kayaknya ya, saya belum pernah nyobain nih. Pak Brandi nih kayaknya seru banget makannya nih. Ditambah dengan Thai es, Thai tea mungkin ya maksudnya ya. Sedep banget. Walaupun belum tiba di Suta karena bandara masih close untuk penerbangan dari keluar Jakarta. Have a nice day siang ini. Terima kasih Brandi. Pak Brandi mungkin bisa diinformasikan nih Pak Brandi mau kemana nih siang hari ini? Apakah lagi di bandara saat ini? Suasana di bandara seperti apa? Pastinya ramai banget kali ya, karena kan ini beberapa perjalanan memang dibatalkan demi keamanan ya para penumpang yang pastinya. Selanjutnya ada Nadia dari Bekasi. Halo Nadia. Selamat siang Kak Seli. Siang hari ini hari Minggu, sambil menikmati siang hari ini, aku makan sayur asem, goreng tempe sama goreng ayam plus nyambel aja deh. Yang penting gak keluar rumah karena debunya lagi banyak. Wah luar biasa Mbak Nadia, terima kasih informasinya ya. Pokoknya harus jaga kesehatan Mbak Nadia, kalau keluar ruangan harus pakai masker yang pastinya ya. Dan ada juga dari Citra yang ada di Yogyakarta. Halo Jogja. Mbak Citra siang hari ini katanya makan pakai ayam goreng sambal aja Mbak, sederhana karena aku kebetulan ngekos di sini. Baiklah kalau gitu, terima kasih Citra ya. Yang lainnya juga boleh, masih saya tunggu pendengar, silakan Anda sampaikan siang hari ini menu makan siangnya apa ya. Anda sampaikan di 0811 7972 7912.

0: kemarin Bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
1: Hah? Voice apa tuh Pak?
0: Voice spoofing. Jadi ada yang nelpon Bapak nih, pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita, terus minta uang.
1: Hah? Bisa mirip gitu?
0: Iya, AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
1: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
0: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, Bapak cek langsung tuh ke Rini. Bener bukan dia.
1: Ya ampun, serem juga ya. Untung Bapak gak langsung ngasih uang.
0: Iyalah, makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
2: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uang.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Maksi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
6: Jakarta siang ini pendengar Sali masih mengundang Anda untuk berbagi informasi terkait dengan menu makan siang ya. Siang hari ini ada yang menginformasikan dari Pak Brandi lagi di Bogor ya, yang baru saja katanya saat ini sedang di Kuala Lumpur, tidak bisa ke Suta nih Mbak, tertahan. Wah luar biasa Pak Brandi, hati-hati ya Pak Brandi ya, kita belum tahu nih sampai kapan ya. Karena tadi kalau Sali update dari Bandara Soekarno-Hatta, lalu Bandara Halim ya, Perdana Kusuma, dan ternyata ini juga ada kabar dari Bandara Juanda yang membatalkan 12 penerbangan. Jadi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau ini berdampak pada operasional penerbangan di sejumlah bandara di Indonesia, termasuk Bandara Internasional Juanda Surabaya di Jawa Timur ya. Nah ini akibatnya sebanyak 16 penerbangan di Bandara Juanda mengalami penyesuaian jadwal, 12 diantaranya batal pendengar ya. Dari General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir, ini sempat mengatakan bahwa penyesuaian operasional penerbangan lebih dulu terjadi di sejumlah bandara lain akibat erupsi tersebut. Dan menurutnya kondisi tersebut kemudian merembet ya, dan juga turut mempengaruhi operasional penerbangan di Bandara Juanda. Tohir menyebutkan pihaknya terus memantau dan juga berkoordinasi secara intensif dengan maskapai serta pemangku kepentingan terkait untuk menangani dampak dari penyesuaian operasional tersebut. Tohir menambahkan, pihak bandara memberikan layanan tambahan bagi penumpang yang terdampak penyesuaian jadwal penerbangan tersebut. Jadi sebagai bentuk perhatian terhadap pengguna jasa yang terdampak, Bandara Internasional Juanda ini juga memberikan service recovery exhibition ya, berupa penyediaan makanan ringan dan juga minuman bagi penumpang yang mengalami penyesuaian perjalanan. Ia juga menyebutkan petugas dari berbagai unit turut disediakan di area terminal untuk membantu para penumpang. Untuk memastikan layanan kepada penumpang yang terdampak ini setiap tetap berjalan, begitu maksud kami, dengan baik, serta kebutuhan dan juga informasi yang diperlukan dapat diberikan secara maksimal. Jadi ada beberapa yang dilakukan dari Bandara Juanda ya pendengar ya. Ia menegaskan pihaknya bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen mengutamakan aspek keselamatan dan juga kenyamanan untuk para penumpang tentunya di tengah penyesuaian operasional penerbangan yang sedang berlangsung. Wah, luar biasa. Pasti banyak yang terdampak ini ya tentunya ya. Jadi mungkin ada salah satu pendengar Pro 1 yang sedang terjebak ya di bandara mana nih? Di salah satu yang tadi saya sebutkan mungkin. Ini boleh berbagi informasi dong seperti apa saat ini kondisi di bandara, seramai apa ya, dan sepadat apa gitu bandara ya. Mungkin bisa digambarkan dan diceritakan langsung di 0811 7972 7912.

0: 107,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

0: tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 0879-727-912.
1: Jadi ini sekaligus saya ingin meluruskan bahwa di Jakarta kalau selama memenuhi syarat pasti yang bersangkutan akan mendapatkan KJP tahap 2 ini.
2: Baik dari kader PKK, RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat untuk kita menggiatkan ketahanan pangan yang ada di wilayah Jakarta Pusat.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, Pemprov DKI Jakarta tetapkan 661.209 peserta didik terima KJP tahap 2. PKK Jakarta Pusat dorong ketahanan pangan melalui gerakan tanam serentak. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta tetapkan 661.209 peserta didik terima KJP tahap 2 gelombang 1. Berikut Noviana Gebi melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan jumlah penerima bantuan sosial biaya pendidikan Kartu Jakarta Pintar KJP tahap 2 tahun anggaran 2026 bagi peserta didik di gelombang 1. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penyaluran bantuan pendidikan di tahap 2 kali ini dilakukan secara bertahap dalam 2 gelombang. Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Adapun jumlah penerima bantuan KJP di gelombang 1 pada September 2026 sebanyak 661.209 peserta didik dengan total anggaran sebesar Rp1,5 triliun. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
1: Berbeda dengan tahap-tahap yang sebelumnya yang selalu hanya satu gelombang, kali ini diatur dalam 2 gelombang. Kenapa 2 gelombang? Karena saya memberikan arahan jangan sampai ada yang berhak untuk menerima, tetapi karena adanya perubahan desil dan sebagainya sehingga tidak menerima. Dari tahap 2 ini, gelombang 1 yang clear and clean yang sudah selesai, 661.209 murid dengan total anggaran kurang lebih Rp1,5 triliun. Dari jumlah tersebut terdiri dari 491 penerima lama lanjutan. Kemudian ada 169.643 penerima baru. Jadi ini sekaligus saya ingin meluruskan bahwa di Jakarta kalau selama memenuhi syarat pasti yang bersangkutan akan mendapatkan KJP tahap 2 ini.
4: Sementara itu, sedangkan untuk gelombang 2, terdapat 2 kelompok yang sedang ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta. Pertama, sebanyak 26.247 peserta didik yang tercatat pada desil 1 hingga 5 dan masih membutuhkan klarifikasi dan pemadanan data. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga masih perlu mengecek kondisi ekonomi para peserta didik tersebut seperti kepemilikan kendaraan roda 4, PBB, rumah bernilai lebih dari Rp1 miliar, dan anggota keluarga yang berstatus ASN. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Pendataan desil penerima bantuan sosial di DKI Jakarta dinilai masih menghadapi sejumlah masalah. Persoalan ketepatan data desil kerap menjadi keluhan masyarakat di Jakarta, terutama terkait dengan kelayakan penerima program bantuan pendidikan maupun sosial. Karena proses pendataan dan juga verifikasi berada di bawah kewenangan Badan Pusat Statistik, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat memastikan data yang digunakan benar-benar tercermin kondisi real warga di lapangan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinudin, saat ditemui di Jakarta siang ini.
5: Ya, desil ini memang agak rumit ya, karena desil itu kan dilakukan oleh BPS.

0: PSI ya, benar Pak.
1: Jadi di luar jangkauan dari Pemprov DKI. Nah, sehingga kita hanya bisa berharap bahwa pemutakhiran data mobil hasil ini benar-benar sesuai dengan realitas yang ada. Jadi tidak apa namanya, dan pendataannya pun dilakukan dengan cara yang benar ya, sehingga warga masyarakat yang memang betul-betul dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan bantuan dari pemerintah itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang kenyataannya gitu. Jadi tidak sebaliknya.
2: Suhut menambahkan proses pendataan di lapangan harus dilakukan dengan prosedur yang benar agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi warga kurang mampu yang benar-benar membutuhkan uluran tangan pemerintah. Tim penggerak PKK Jakarta Pusat terus mendorong ketahanan pangan melalui gerakan tanam serentak. Maiska Daraisa melaporkan selengkapnya.
3: Tim penggerak PKK Jakarta Pusat terus mendorong ketahanan pangan melalui gerakan tanam serentak. Kegiatan ini melibatkan kader PKK, RT, RW, tokoh masyarakat, dan penggiat urban farming di 8 kecamatan. Ketua TPPKK Jakarta Pusat, Witrieni Arifin, mengatakan kegiatan tanam dilakukan berkelanjutan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia.
4: Kami bekerja sama dengan seluruh unsur masyarakat, baik dari kader PKK, RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat untuk kita menggiatkan ketahanan pangan yang ada di wilayah Jakarta Pusat.
3: Gerakan tanam dilakukan di 48 lokasi, terdiri dari 10 taman hatinya PKK, 20 RPTRA, dan 18 titik urban farming. Tanaman yang ditanam antara lain porang, ubi jalar, singkong, pisang, jagung, kangkung, pakcoy, bayam, selada, tomat, cabai, terong, dan melon, serta 400 bibit ikan nila. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, juga turut mendorong pemanfaatan lahan untuk mendukung ketahanan pangan, termasuk di lingkungan permukiman dan sekolah.
5: Harapan kami, kegiatan gerakan tanam ini tidak berhenti sampai di sini, namun dapat menjadi gerakan berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan dapat memberikan kontribusi positif untuk peningkatan ekonomi kita, terutama untuk pembangunan kota Jakarta yang lebih hijau, sehat, dan berdaya saing global.
3: Witri berharap 48 lokasi tersebut dapat terus berkembang menjadi titik ketahanan pangan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekolah juga didorong menjadi lokasi penanaman sekaligus edukasi ketahanan pangan. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
2: Potret Pak Jaman dan semangkuk selendang mayang menjaga kuliner khas Betawi dan kemandirian di usia 76 tahun. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
6: Di pinggir Jalan Sekda Saipuloh, Jakarta Utara, di bawah terik matahari yang menyengat, seorang lelaki tua berdiri kokoh di samping gerobak dorong sederhananya. Wajahnya yang dihiasi garis-garis keriput memancarkan ketenangan. Sementara tangannya yang rentan namun terampil dengan cekatan memotong lapisan tepung huke berwarna-warni. Beliau adalah Pak Jaman, pria kelahiran tahun 1950 yang kini mendekati usia 76 tahun, salah satu penjaga tersisa dari kuliner legendaris Betawi, es selendang mayang. Ada rekam jejak menarik yang dituturkan Pak Jaman. Banyak masyarakat modern mengenal kuliner ini sebagai es selendang mayang, namun Pak Jaman mengingat betul sebutan asli di masa lalu. Peralihan nama dari Obyo menjadi selendang mayang mencerminkan bagaimana kuliner lokal ini beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan identitas kelezatannya. Perpaduan kenyalnya adonan tepung, gurihnya kuah santan, manisnya gula merah, serta kesegaran es batu tetap menjadi favorit lintas generasi.
7: Ya pasti masih kena tanyakan selendang mayang. Kalau dulu kan kalau Betawi bilang ini namanya Obyo. Nah, begitu.
8: Selendang mayang terkenal. Oh, dulu justru namanya Obyo ya. Oh, Betawi dulu Obyo ya. Baru sekarang-sekarang dikenal selendang mayang.
7: Dulu kan ini apa namanya? Masih Bekasi. Kabupaten Kecamatan.
8: Kecamatan iya.
7: Kabupaten Bekasi.
8: Bekasi.
7: Sabda Jakarta.
8: Pak, kenapa sih memilih berjualan ini di jalan raya ini, Pak, gitu?
7: Ya, dari saya udah tua nggak ngapa-ngapain, saya mangkal. Saya kan masih butuh.
8: Iya. Jadi emang butuh makan, Pak, ya?
7: Iya, Pak.
6: Di tengah gempuran inflasi dan modernisasi kuliner instan, Pak Jaman tetap mempertahankan kesederhanaan. Semangkuk es selendang mayang buatannya dibanderol dengan harga yang sangat merakyat, cukup Rp5.000 saja. Kisah Pak Jaman adalah potret nyata tentang etos kerja, ketahanan mental, dan rasa syukur. Di usia yang hampir kepala delapan, ketika banyak orang memilih beristirahat, beliau memilih untuk tetap berkarya dan mandiri. Kehadirannya di sudut jalan Sekda Saipuloh bukan hanya menyegarkan dahaga para pejalan kaki, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kearifan lokal dan semangat pantang menyerah adalah warisan terbaik yang terus hidup di tengah dinamika kota Jakarta. Dari Jakarta Utara, Samsudin Iles, RRI Jakarta melaporkan.
2: Polres Lebak gencarkan melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan. Berikut Jaliyah Winarti melaporkan.
0: Kepolisian Resort Lebak terus menggencarkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau yang telah berlangsung hampir 5 bulan. Hingga kini Polres Lebak belum menerima laporan adanya karhutla di wilayah Kabupaten Lebak. Kapolres Lebak AKBP Arninsi mengatakan pencegahan dilakukan sejak dini melalui himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Menurutnya kondisi lahan yang kering saat musim kemarau membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi mengancam lingkungan maupun pemukiman warga.
9: Untuk mengantisipasi di daerah masing-masing yang terjadi kekeringan, di mana kami sudah memberikan atau melakukan himbauan kepada masyarakat dan juga untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Dan memang di Lebak ini hutan tidak ada ya. Adanya lahan kosong dan juga TPA. Nah, dalam hal ini kita fokus terhadap lahan-lahan kosong ini untuk tidak dilakukan pembakaran.
0: Polres Lebak juga mengingatkan masyarakat mengenai dampak asap kebakaran terhadap kesehatan serta sanksi hukum bagi pihak yang sengaja melakukan pembakaran lahan. Upaya pencegahan dilakukan tidak hanya melalui sosialisasi, tetapi juga secara langsung oleh Babin Kamtibmas di setiap wilayah binaan. Masyarakat dihimbau segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Polres Lebak berharap keterlibatan masyarakat dapat menjaga wilayah Lebak tetap aman dari kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Sekian kelas berita saat ini, pendengar. Warta berita saat ini maksud kami, Pemprov DKI Jakarta tetapkan 661.209 peserta didik terima KJP tahap 2. PKK Jakarta Pusat dorong ketahanan pangan melalui gerakan tanam serentak. Itulah berita yang sudah kami udarakan, pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Bu Dina, sekarang banyak sekali pelatihan keterampilannya.
1: Iya Bu, kemarin saya ikut pelatihan pemasaran digital. Ternyata seru juga.
0: Memangnya bisa langsung dipakai?
1: Bisa dong, sekarang saya bantu jualkan produk teman lewat internet. Pesanannya mulai berdatangan.
0: Wah keren, dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
1: Betul Bu, sekarang peluang terbuka luas. Tinggal kita mau belajar atau tidak.
0: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
1: Ayo Bu, dengan keterampilan baru kita bisa lebih mandiri.
2: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
4: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
7: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
2: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
1: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
2: Iya ya Bu ya, wah ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
1: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
2: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
1: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
3: Dua FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siang hari ini sudah masuk dalam segmen 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Siang hari ini saya mengajak Anda untuk sampaikan kira-kira lagu apa yang ingin Anda dengarkan siang hari ini sambil menemani mungkin masih ada yang makan siang jam segini atau sekedar bersantai di rumah ya sambil tiduran, scroll-scroll HP. Tapi jangan lupa sambil dengerin Pro 1 dengar ya. Pastinya saya masih menunggu Anda. Silakan Anda sampaikan kira-kira lagu apa yang ingin Anda dengarkan. Sudah ada yang bergabung siang hari ini dari 0891773 sekian-sekian. Mau request lagu dong Kak. Lagunya Dewa 19 yang judulnya Kangen. Oke. Okay. Nanti kita akan putarkan ya sebagai pembuka di 100% Indonesia. Yang lainnya saya juga masih tunggu ya pendengar, silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Ngurusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
5: Esensi buku Pro1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
6: Seven Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang terkenal karena memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana mencapai kesuksesan dan kepuasan dalam hidup. Buku ini memulai dengan menggambarkan perbedaan antara paradigma proaktif dan paradigma reaktif. Covey menekankan bahwa individu yang efektif berfokus pada apa yang dapat mereka kendalikan atau proaktif. Sementara individu yang kurang efektif cenderung bereaksi terhadap peristiwa di sekitar mereka. Habit pertama, be proactive. Covey mendorong pembaca untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri dan tidak hanya menyerah pada kondisi atau lingkungan eksternal. Habit kedua, begin with the end in mind. Menggarisbawahi pentingnya memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan nilai-nilai pribadi. Covey menekankan pentingnya membuat perencanaan berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai dan tujuan jangka panjang. Habits ketiga, put first, think first. Berfokus pada manajemen waktu dan prioritasi. Covey menyarankan agar kita mengidentifikasi apa yang paling penting dan mendahuluinya di atas hal-hal lain yang mungkin lebih mendesak tetapi kurang penting. Habit keempat, think win-win. Covey mempromosikan paradigma kolaboratif, di mana individu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, bukan hanya mencari kemenangan pribadi. Habit kelima, seek first to understand, then to be understood. Menekankan pentingnya mendengarkan dengan empati, sebelum mencoba untuk dipahami oleh orang lain. Covey menganggapnya sebagai kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan produktif. Habit keenam, synergize. Covey mempromosikan kerjasama yang kreatif di antara individu, di mana hasilnya lebih besar daripada jumlah kontribusi individu. Habit ketujuh, sharpen the saw. Menekankan pentingnya merawat diri secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Covey menggambarkan prinsip ini sebagai fondasi dari semua kebiasaan yang lain. Buku ini telah menjadi panduan yang berharga bagi banyak orang yang ingin meningkatkan efektivitas pribadi dan profesional mereka. Dengan fokus pada prinsip-prinsip inti, Covey menawarkan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan mereka. 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey yang diterbitkan pada tahun 1989.
5: Esensi buku Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

Jakarta siang ini pendengar, upaya mengurangi dampak sebaran dari abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan oleh pemerintah pastinya pendengar ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah yaitu Jakarta, Banten dan juga Lampung. Dan langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penanganan dampak erupsi yang khususnya untuk mengurangi konsentrasi abu vulkanik yang menyebar di udara. Operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan memanfaatkan kondisi atmosfer untuk memicu pertumbuhan awan hujan di wilayah yang menjadi sasaran. Dengan adanya hujan diharapkan partikel dari abu vulkanik yang berada di udara dapat lebih cepat turun ke permukaan sehingga sebarannya bisa ditekan. Langkah tersebut juga dinilai penting mengingat abu vulkanik tidak hanya berdampak kepada kualitas udara, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan juga sektor penerbangan. Sejumlah penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta ini bahkan dibatalkan, sementara operasional Bandara Halim Perdana Kusuma ini juga sempat ditutup sementara. Dari BNPB bersama dengan instansi terkait masih terus memantau pergerakan abu vulkanik, kondisi atmosfer serta perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Masyarakat di wilayah terdampak ini juga dihimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah yang pastinya, dan jika kondisi udara semakin memburuk atau terjadi hujan abu, masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan juga menggunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan. Upaya modifikasi cuaca ini juga diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan dampak abu vulkanik sekaligus menjaga keselamatan dan juga aktivitas masyarakat di wilayah terdampak. Kita doakan pendengarnya supaya abu vulkanik ini juga segera mereda seperti itu ya. Memang ini sangat bahaya mengingat dampaknya juga luas pendengar. Dan siang hari ini saya menyapa Anda yang ingin request lagu. Nampaknya ini yang request lagu sepi tumben. Apa karena pendengar Pro 1 siang hari ini lagi ngumpul ya, pendengar-pendengar Ruang Rindu. Yeay. Kebetulan hari ini pendengar-pendengar Pro 1 dan juga pendengar Ruang Rindu ya sedang berkumpul di Pro 1 RRI Jakarta pendengar. Luar biasa banget ya semangatnya, tapi nggak apa-apa, yang lainnya masih boleh request lagu ya. Mungkin yang nggak bisa berkumpul siang hari ini silakan request di 0811 7972 7912.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan pendaftaran magang di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap, nomor telepon Telegram, dan melalui Instagram resmi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Setjen DPR RI, @pusbangkom.dprri. Pendaftaran magang di lingkungan Setjen DPR RI dapat dilakukan dengan mengakses tautan magang.dpr.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah

0: masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada. Tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jakarta siang ini.
1: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
2: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
3: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
4: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
5: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
4: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
1: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
2: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
5: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
4: Kayak kamu ya.
1: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Mbak Tini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
1: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
0: Wah, gimana tuh caranya?
1: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
0: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
1: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
2: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.

Aku Memilih Setia, mendengar lagu dari Fatin sudah saya putarkan siang hari ini, menemani siang hari Anda yang pastinya sedang beraktivitas di rumah ya, atau di luar ruangan. Hati-hati ya, karena tetap menggunakan masker, abu vulkanik tetap masih merajalela di kawasan Jabodetabek. Pendengar, update sedikit ini terkait dengan aktivitas di Bandara Soekarno-Hatta, karena penutupan bandara di Soekarno-Hatta ini diperpanjang hingga pukul 17.30. Perpanjangan penutupan Bandara Soekarno-Hatta ini diberlakukan seiring dengan perkembangan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menyebar dan juga membahayakan penerbangan. Dan hal ini dikatakan atau pernyataan dari IFP of Corporate Sekretari Perum LPPN PI atau Airnav Indonesia, Hermana Sugiantoro, yang mana dari Airnav ini menyebutkan bahwa terus memantau perkembangan kondisi ruang udara dan juga sebaran abu vulkanik Gunung Krakatau. Pembaruan informasi dari aeronautika ini dilakukan sesuai dengan perkembangan kondisi untuk mendukung keselamatan penerbangan. Airnav Indonesia juga mengaku terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan informasi terkait kondisi ruang udara dan juga pelayanan navigasi penerbangan tersampaikan secara tepat waktu. Awalnya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan ini mengeluarkan rilis terkait dengan penutupan sementara Bandara Suta mulai dari pukul 1.30 hingga 5.30. Kemudian penutupan dilanjutkan hingga pukul 9.30, lalu 13.30, dan yang terbaru adalah kini ditutup hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau jam 5 lewat 30 menit nanti ya pendengar. Dan saat ini kondisi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini menunjukkan sejumlah petugas kebersihan membersihkan butiran abu vulkanik yang terlihat menyelimuti lantai di area luar terminal. Sementara di dalam terminal ini, para penumpang tampak menunggu kepastian jadwal mereka yang terdampak akhirnya penutupan sementara tersebut. Dan salah seorang penumpang mengaku tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 4 pagi tadi untuk penerbangan menuju Singapura pada pukul 6.50. Namun penerbangannya kemudian dibatalkan setelah pihak maskapai menyampaikan informasi terkait dengan kondisi yang terjadi. Kita doakan pendengar ya, semoga abu vulkaniknya untuk Gunung Anak Krakatau juga semakin membaik ya, abu vulkanik semakin turun, jadi penerbangan juga tidak terganggu. Dan teman-teman kita atau masyarakat yang ingin menggunakan aktivitas penerbangan, semoga segera bisa jalan ya pendengar ya. Karena ini ada satu pendengar kita, ada Pak Brandi dari Bogor yang tadi baru saja mengabarkan bahwa posisinya saat ini di Kuala Lumpur dan tidak bisa ke Suta karena ada delay ya terkait dengan abu vulkanik ini. Dan barusan juga Pak Brandi mengabarkan bahwa informasi terkait dengan Bandara Suta yang tutup hingga 17.30. Wah, luar biasa. Pak Brandi, mungkin bisa kita mungkin bisa menyampaikan ya bagaimana suasana di bandara saat ini di Malaysia ya. Dan yang lainnya juga boleh, silakan, ini masih di 100% Indonesia. Jika Anda ingin request lagu, mau puterin lagu apa, silakan sampaikan langsung mendengar ya. Di 0811-7972-7912, bisa juga di nomor telepon 0213441499 344069. Yeah.

100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.
2: Ran, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemas banget sih? Lagi kurang sehat? Kurang tidur atau kurang duit nih?
3: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
2: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga turun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
3: Hah? Emang ngaruh banget ya?
2: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
3: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
2: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
3: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
2: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
3: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
2: Gas, mulai dari sekarang cewek sehat itu powerful.
4: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

dan Rahasia. Pendengar ya, lagunya Glenn dan juga Yura sudah saya diputarkan juga di 100% Indonesia edisi hari ini di hari Minggu tanggal 6 September 2026. Yang lainnya yang mau request lagu boleh banget ya, saya ditunggu di 0811 7972 7912. Sudah ada omanya Cio nih, Bu Juniati ya, yang bergabung siang hari ini. Halo, selamat siang Mbak, mau request lagu dong, lagunya Ari Lasso yang judulnya Hampa. Salam buat semuanya yang lagi monitor 100% Indonesia, spesial buat Mbak yang lagi bertugas, sukses selalu, amin. Terima kasih, sama-sama Bu. Oke, ini sudah ada omanya Cio yang bergabung ya. Yang lainnya boleh ya, silahkan. Ada yang mungkin request dari Joko di Ciledug. Halo Pak Joko, selamat siang Mbak Sally, mohon putarkan lagu Tantri Kotak, pilihkan lagunya untuk sahabat pecinta Prosatria dari Jakarta di Ruang Rindu saat ini sedang berkumpul dari Jakarta. Betul banget Pak Joko, terima kasih. Dan juga untuk rekan-rekan penyiar lainnya dan juga penyiar Prosatu Solo, terima kasih Pak Joko Kartika dari Ciledug. Wah, judul lagunya Pelan-pelan Saja deh Mbak, dari Tantri Kotak, Pelan-pelan Saja lagunya ya. Coba kita carikan dulu lagunya, nanti kita akan putarkan ya. Tadi udah ada dua yang request lagu. Coba, oke, kita akan siapkan dulu lagu-lagunya. Dan ada juga Brandi dari Bogor. Halo Pak Brandi, yang tadi lagi nunggu keberangkatan pesawat ya. 100% Indonesia requestnya siang hari ini mau dengerin lagunya Rizky Febian dan juga Adrian Khalif dong, Alama. Salam untuk semua pendengar dan juga kru yang bertugas dan penyiar RRI Pro 1 FM, semoga kondisi bandara di Indonesia kembali normal, amin. Hari ini Pak Brandi masih tugas dan belum bisa balik ke Jakarta. Semoga secepatnya Pak Brandi ya, tidak terjebak di Kuala Lumpur ya. Terima kasih. Dan kali ini saya akan putarkan lagu dari Kotak, Pelan-pelan Saja.

0: Hampa, lagu dari Ari Lasso pendengar sudah saya putarkan di penghujung 100% Indonesia siang hari ini menjelang sore hari ini. Dan sudah menjelang jam 3 sore pendengar, nampaknya Sally harus pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dari siang hingga sore hari ini, dan nanti di Jakarta sore ini akan dilanjutkan oleh Farid pendengar ya. Jadi tetap bersama kami di Jakarta siang ini, dan Sally pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Melansir dari laman Ethos Ethology System, kecoa akan memanfaatkan kepalanya untuk bertahan hidup. Kecoa dapat hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Kecoa memiliki kemampuan unik untuk tetap hidup tanpa kepala karena sistem sarafnya yang terdistribusi di seluruh tubuh. Sistem saraf kecoa tidak terpusat di otak seperti pada manusia, melainkan tersebar di sepanjang tubuh. Oleh karena itu, kecoa masih dapat menjalani fungsi-fungsi dasar seperti bernafas, bergerak, dan bahkan merespon rangsangan meskipun tidak memiliki kepala.
1: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
4: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

0: serta Pemprov DKI. Pemerintah juga mengimbau warga menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah untuk mencegah abu masuk. Warga juga diminta berhati-hati saat berkendara, karena abu vulkanik dapat mengurangi jarak pandang dan membuat jalan licin. Informasi berikutnya pendengar, PT Transjakarta atau Transportasi Jakarta menghentikan sementara operasional lift dan eskalator di seluruh halte sebagai langkah antisipasi dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik dikhawatirkan dapat mengganggu sistem mekanikal maupun modul sensor elektronik pada fasilitas tersebut. Meskipun lift dan eskalator dihentikan, seluruh layanan bus Transjakarta dipastikan tetap beroperasi secara normal. Petugas juga disiagakan di area tangga untuk membantu penumpang berkebutuhan khusus dan kelompok prioritas. Demikian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja ya. Karena kalau kita lihat di media sosial dan juga mungkin Anda ngelihat di lingkungan sekitar Anda yang ada di Jakarta dan sekitar

katanya begitu ya, ada sebaran ini abu vulkanik begitu. Jadi disarankan untuk kita semuanya stay at home aja dulu begitu ya. Kecuali kalau memang ada agenda yang penting sekali untuk Anda kerjakan di luar rumah. Tapi kalau misalnya Anda memang harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker, karena ini adalah untuk menjaga kesehatan kita. Selamat sore pendengar Jakarta sore ini bersama dengan saya Farid Kurniawan. Sampai dengan pukul 20 malam hari nanti akan ada banyak informasi menarik, dan juga nanti akan ada obrolan seru dengan narasumber kami. Anda juga bisa nanti ikut, Anda juga nanti bisa ikut gabung bersama dengan narasumber kami untuk ngobrol sore hari ini di 0811 7977 7912. Yang mau berbagi informasi menarik di sekitar Anda juga boleh, silakan Anda sampaikan 0811 7977 7912 Jakarta sore ini.

0: Selamat siang, Bu Terry. Wah, lagi sibuk apa nih, Bu?
1: Selamat siang, Pak Bimo. Ini lagi bikin kerajinan dari limbah plastik, Pak. Lumayan bisa dijual.
0: Walah, bagus itu, Bu. Wah, itu termasuk ekonomi kreatif loh. Bisa jadi peluang usaha baru di lingkungan kita.
1: Iya, Pak. Tapi kadang bingung memasarkan produknya.
0: Wah, kalau begitu, Bu, kita bisa adakan pelatihan pemasaran online dan juga ikut bazar lokal. Banyak loh orang yang tertarik produk kreatif seperti ini.
1: Wah, iya ya, Pak. Bisa menambah penghasilan juga buat warga lain yang mau ikut.
0: Betul itu, Bu Terry. Ekonomi kreatif itu gak cuma soal usaha aja, tapi juga memajukan komunitas.
1: Terima kasih ya, Pak Bimo. Semoga makin banyak warga yang termotivasi.
0: Ayo, Bu, kita mulai dari yang kecil aja dulu. Yang penting, kreatif. Itu kuncinya.
2: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
3: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
4: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
5: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
3: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
6: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
7: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
8: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
3: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi di Beranda Astacita. Pendengar, untuk edisi hari Minggu ini tanggal 6 September 2026, bersama dengan saya Farid Kurniawan, kita akan membahas satu tema yang menarik sekali, dan tentunya juga nanti Anda bisa ikut bergabung ya untuk menyampaikan pertanyaan Anda di 08 11 79 7 79 12. Kali ini kita ngobrolin atau membahas terkait dengan potensi, karena setiap orang sebenarnya punya potensi yang besar begitu ya, tapi dalam perjalanannya nggak jarang kalau potensi ini kayak terkunci begitu oleh rasa takut, mungkin sama keraguan, atau mungkin sama lingkungan yang kurang mendukung. Nah, ini gimana caranya kita membukanya menjadi versi terbaik dari diri kita? Untuk membahas hal ini, temanya adalah Unlock Your Potential, saatnya menjadi versi terbaik untuk Indonesia. Kami sudah bersama dengan Dr. Anthony Dio Martin, psikolog, penulis buku 25 buku bestseller, sekaligus juga CEO HR Excellency dan juga MWS Indonesia. Selamat sore, Coach.
2: Hai, Mas Farid. Selamat sore, gimana selamat kabarnya? Sore.
1: Alhamdulillah sehat, walaupun dengan kondisi yang seperti sekarang ini ya, Coach ya.
2: Lagi ini gitu deh. Mobil pagi-pagi bangun penuh dengan debu.
1: Iya betul. Rumah juga sama tuh, teras gitu ya. Pasti yes, berdebu betul. Semuanya. Makanya diimbau nih sebenarnya adalah kalau emang nggak ada acara yang penting-penting banget, mendingan stay at home aja gitu betul. Ya. Sama juga jaga kesehatan, kalaupun keluar juga harus pakai masker. Ya. Sore hari ini kita membahas Unlock Your Potential, saatnya menjadi versi terbaik untuk Indonesia, bersama dengan Pak Anthony ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, boleh silakan Anda sampaikan pertanyaan Anda 08 11 79 7 79 12. Coach, relevansi topik Unlock Your Potential untuk generasi kita saat ini apa, Coach? Kenapa banyak orang sebenarnya semua orang punya potensi, ya kan ya? Semua orang punya potensi, tapi akhirnya justru melempem gitu, atau kurang-kurang keluar gitu ketika menjalani hidup tuh kayak biasa-biasa aja.
2: Okay, jadi kalau kita perhatikan sekarang ini kan kita punya banyak sekali peluang, kesempatan, teknologi. Dan ada begitu banyak kesempatan yang tersedia buat kita. Okay. Nah, tapi persoalannya seringkali bukan itu yang kurang. Tapi kadang problemnya ada di dalam dirinya. Makanya pada kesempatan sore hari ini paling bagus itu ilustrasi yang saya pakai adalah seperti kayak kunci ini. Menarik ya, Mas Farid, kalau di luar negeri itu kan kita membuat ada dua istilah, istilah lock dan istilah key.
1: Okay.
2: Kalau kita itu kan mata kunci dan kunci. Istilah kalau kita menggunakan kunci itu kan dua-duanya gitu. Ya. Kalau ketika kita bicara tentang kunci ini kan, gembok ini kan sesuatu yang terkunci. Ketika dia terkunci, sebenarnya dia punya mekanisme untuk dibuka. Tapi kalau kita tidak tahu, kita tidak paham, akhirnya dia akan terkunci selamanya. Nah, ini yang seringkali terjadi dengan banyak orang. Pada generasi muda banyak yang seperti itu. Dia punya potensi. Makanya saya seringkali mengatakan bahwa itu bukan potensi sebenarnya, itu cuma sebuah kemungkinan. Potensi itu baru terjadi ketika kita mau mengembangkan, ketika kita mau mencoba menggunakan, itu baru kemudian jadi potensi. Makanya kalau kita nggak ketemu sama kunci yang tepat nih, istilah kita, kalau kita misalnya kuncinya salah nih, kan nggak terbuka.
1: Betul.
2: Bahkan kadang-kadang yang seringkali terjadi adalah gini, Mas Farid. Kita yakin dengan kunci karena itu berhasil buat kita. Lantas kemudian kita berusaha meyakinkan, Mas Farid berusaha untuk meyakinkan teman, berusaha meyakinkan saudara, berusaha meyakinkan, dulu ketika ayah menggunakan itu berhasil kok, bisa kok, saya yakin, kamu pasti, kamu mampu. Tapi kemudian nggak terjadi, kenapa? Karena kunci tiap orang kadang bisa berbeda-beda. Nah, dari sini kemudian kita mengatakan, kalau ketemu kunci yang pas, ya kan, kalau kuncinya pas gitu, akhirnya kemudian itu pun perlu diputar juga. Baru akhirnya kemudian kunci itu bisa terbuka. Nah, banyak yang seumur hidupnya nggak pernah ketemu kunci yang pasnya itu loh. Kenapa? Nah, apa yang mengunci? Pikiran yang salah, kebiasaan, lingkungan, program yang terjadi sepanjang usia hidupnya. Nah, kadang itu bisa terjadi. Maka kadang intinya adalah sebenarnya bagaimana caranya kita bisa menemukan kunci dan berusaha untuk menemukan kunci yang tepat ini. Nah, banyak potensi, Mas Farid, kalau kita perhatikan sayang banget gitu. Mungkin saudara kita, teman kita, bahkan mungkin anak kita yang sebenarnya kita merasa gila ini anak luar biasa nih.
1: Punya
2: ini peluangnya gitu. Kemungkinan besar, wow, so brighter gitu. Tapi akhirnya kemudian kita terjadi ya itu. Kemudian kita merasa kenapa bertahun-tahun kok gitu-gitu aja ya? Nah, karena ya itu kuncinya terus-menerus terlock di situ.
1: Oke. Sebelum kita nanti cari tahu gimana caranya menemukan kunci yang tepat gitu ya. Jadi kalau potensi ini apa? Potensi itu sebenarnya adalah bakat yang dipunyai oleh setiap orang dari lahir.
2: Kita bilang potensi itu sebenarnya raw material dulu.
1: Okay.
2: Makanya kita tidak mengatakan bahwa kita seringkali ketemu sama orang yang bilang, eh aku sebenarnya bakatnya nyanyi loh, aku sebenarnya bakatnya penyiar loh. Kan Mas Fahri pasti ketemu sama banyak orang, Mas Fahri aku sebenarnya bakat penyiar loh, karena suaraku, aku pernah diajak untuk siaran dan sebenarnya aku pernah punya bakat seperti itu. Saya bilang, itu raw materials. Bakat itu, potensi itu baru betul-betul terjadi ketika kita mau mencoba, mendevelop, dan kemudian menggunakan kemungkinan yang ada. Makanya saya masih ingat pada waktu ketika masih kecil itu, saya orang yang minder, punya banyak masalah, tidak berani untuk ngomong, sampai akhirnya kemudian saya masih ingat waktu itu karena jadi ketua OSIS, disuruh teman-teman jadi ketua OSIS, karena nakalnya luar biasa. Jadi dijorokin
1: jadi dosa ya.
2: Jadi ketua OSIS, jadi kan dijorokin sama teman-teman. Dan waktu itu saya masih ingat waktu pertama kali harus memberikan sambutan, akhirnya kacau. Tapi sejak itu akhirnya kemudian saya bikin janji, saya harus berani, pokoknya saya harus berlatih untuk ngomong. Jadi saya masih ingat waktu itu ketika di kelas, setiap kali ada kesempatan saya berusaha untuk bicara, untuk ngomong, untuk mengatasi rasa malu saya. Dan akhirnya kemudian terjadi. Makanya kadang-kadang gini, ada orang yang sebenarnya dia punya bakat. Ada orang yang mungkin dia nggak berbakat seperti orang yang berbakat tadi. Tapi karena orang yang tidak berbakat ini rajin, mau mencoba, mau berusaha, akhirnya kita melihat bagaimana orang itu akhirnya jauh lebih sukses dibanding orang yang kita sebut berbakat itu. Makanya saya bilang gini, ini saya bawa, ini salah satu yang saya makan itu, ini Brazil nut. Ini kan Brazil nut, ini salah satu yang katanya seleniumnya yang paling tinggi. Ini salah satu diet saya. Ini kan kalau kita bilang, ini potek. Ini kemungkinan dia kalau ditumbuh, dia akan jadi pohon Brazil. Brazil, pohon Brazil yang tinggi banget gitu. Ya, susah banget ditumbuhkan. Itu kemungkinan. Tapi kalau tidak ditaruh di tempat yang benar, di tempat yang pas, dia nggak ada bedanya dengan benda-benda yang lain gitu. Makanya Mas Farid, sayangnya kita seringkali kita ketemu sama begitu banyak orang yang punya kemampuan bakat yang luar biasa, tapi karena tidak ditaruh di tempat yang pas, akhirnya bakat dan kepotensi itu tidak pernah berkembang.
1: Nah, yang bikin kondisi seperti itu apa? Apakah dari dalam diri kita sendiri atau lebih banyak faktor eksternal yang bisa menjadikan seperti itu?
2: Menarik. Dua-duanya sebenarnya berpengaruh. Bisa juga pertama-tama memang eksternalnya tidak mendukung. Eksternal artinya apa? Pola pendidikan itu kan berpengaruh. Orang tua yang terus-menerus memberitahu, kamu tuh gak bakat, udah gak usah dicoba lah. Kamu tahu gak sih ada berapa ribu orang yang berusaha untuk mendapatkan itu. Emang kamu bisa, emang kamu bisa berhasil, peluangnya berapa gitu loh. Orang tua yang seperti itu. Atau pengalaman-pengalaman di masa lalu yang akhirnya membuat kita jadi trauma untuk melakukan itu. Pernah gagal, pernah gak berhasil. Atau bisa juga lingkungan yang sebenarnya gak menumbuhkan, memberikan kesempatan untuk itu. Saya masih ingat dengan cerita, itu cerita menarik, Mary Kay Ash yang membangun kosmetik, cewek itu. Kan dia berada di lingkungan waktu itu, dia begitu luar biasa, sales yang luar biasa. Itu kan cerita kisahnya begitu inspiratif. Bagaimana dia udah seringkali disuruh manajemennya, karena penjualannya luar biasa, dia bekerja di perusahaan, sesuatu perusahaan. Dia sampai diminta untuk melatih begitu banyak laki-laki, tapi nggak pernah dikasih kesempatan untuk jadi memimpin. Kenapa? Karena dia cewek. Sampai akhirnya di tahun 1963, dia merasa enough is enough. Dan akhirnya dia keluar, dia coba-coba bikin kosmetiknya sendiri, kosmetik beauty with Mary, Mary Kay. Dan akhirnya kemudian sukses dan berhasil. Jadi kadang-kadang yang menghambat itu kadang-kadang bisa juga lingkungan yang tidak memberikan kepada kita kesempatan. Nah, tetapi menurut saya yang paling jahat sebenarnya justru yang datang dari kita sendiri. Karena bisa saja kan Mas, bahwa lingkungan sebenarnya memberikan kesempatan peluang yang begitu besar dan tersedia buat kita. Udah disediakan nih di depan mata kita. Tapi akhirnya kemudian kita tetap aja menolak untuk mengatakan, enggak kok, kayaknya enggak bisa, kayaknya enggak mungkin.
1: Iya.
2: Kan kita bilang, kita bisa menuntun seekor kuda ke tepi kolam. Hmm. Tapi kalau kuda itu tidak mau minum dari kolam itu, kita enggak bisa maksa.
1: Hmm.
2: Jadi banyak juga yang akhirnya terkunci potensinya gara-gara kenapa? Ya gara-gara kita dia sendiri yang sebenarnya menolak sendiri untuk membuka kunci itu gitu.
1: Oke. Okay. Nah ini kenapa ada orang-orang yang bisa punya perasaan seperti itu, Coach?
2: Ya karena terkondisi.
1: Oh.
2: Terkondisi. Satu pengalaman yang kemudian diartikan secara keliru kan bisa terjadi. Misalnya contoh katakanlah yang paling gampang sederhana. Pernah tiba-tiba misalnya disuruh mengerjakan sesuatu yang dia enggak siap. Nah, gara-gara enggak siap, dia karena kemudian dipaksa untuk melakukan, akhirnya nggak berhasil.
1: Oh.
2: Nah, satu pengalaman itu akhirnya membuat dia menerjemahkan, memang aku nggak berbakat. Padahal problemnya adalah dia nggak siap pada saat itu. Dan akhirnya dia mulai memaknai, memang aku nggak berbakat, memang aku nggak bisa, memang aku nggak punya peluang seperti itu. Dan akhirnya kemudian selamanya, dia hidup di dalam sebuah keyakinan yang keliru itu. Nah banyak tuh yang seperti
1: jadi
2: itu.
1: Jadi karena terkondisi ya. Nah kalau misalnya potensi seseorang jadinya nggak berkembang begitu, yang bisa disalahkan siapa nih? Apakah keadaan? Apakah diri kita sendiri? Atau orang di sekitar kita? Atau siapa?
2: Paling gampang itu kan BEJ kan, blaming, excuse, justify gitu. Menyalakan orang lain.
1: Nyalain orang lain gampang banget.
2: Ya habis gue nggak punya modal sih, habis aku nggak punya kesempatan seperti itu.
1: Justify. Orang tua gue kan nggak mampu gitu.
2: Oh, betul.
1: Gitu,
2: makanya BEJ kan, blaming, excuse, dan justify. Jadi menurut saya sebenarnya, saya selalu memberikan peluang lebih besar kepada diri kita yang seringkali menutup kemungkinan kita. Karena lingkungan bisa aja kemudian membatasi kita. Tapi kalau kita mampu dan mau mendobrak itu, banyak kok yang akhirnya kemudian berhasil. Karena saya ingat dengan satu contoh yang menarik, true story tentang dua saudara, satu jadi seorang kriminal, masuk penjara, bolak-balik. Satu jadi pengacara yang sukses berhasil. Jadi dia harus membela adiknya seringkali.
1: Okay.
2: Jadi tanya, adiknya itu yang jadi kriminal itu, kenapa kamu kemudian jadi kriminal seperti itu? Kakakmu begitu sukses berhasil jadi pengacara gitu. Dia bilang apa? Karena bapak saya seorang alkoholik.
1: Okay.
2: Gimana kamu expect saya menjadi seorang yang baik dengan melihat seorang ayah yang seperti itu dalam kondisi pulang, mabuk, kami sekeluarga dipukul. Saya tidak punya role model, akhirnya kemudian saya kalau menjadi seorang kriminal seperti ini, seorang penjahat seperti ini, ya itulah saya memodel ayah saya. Nah, hal yang sama, pertanyaan yang sama ditanyakan kepada kakaknya. Kenapa bisa menjadi seorang pengacara? Jawabnya apa? Karena bapak saya. Bapak saya seorang pemabuk, pulang dalam kondisi mabuk. Ibu saya dipukul, kami anaknya dipukul dalam kondisi tak berdaya. Saat itu cuma saya punya tekad, gimana caranya saya melindungi mereka-mereka yang lemah dan tidak ada yang melindungi pada saat ketika mereka susah. Satu kejadian yang sama,
1: kondisi yang sama,
2: tapi karena pemaknaan yang berbeda, hasilnya bisa berbeda tuh. Makanya buat saya, unlock potential ini sebenarnya ujung-ujungnya balik lagi kepada diri kita. Kita sendiri mau nggak membuka dan ini, karena kuncinya bisa disediakan buat kita kan. Tapi kalau kita nggak memutar, kalau tidak mau membuka itu, akhirnya selamanya itu kan tertutup.
1: Oke, menarik sekali bahasan kita sore hari ini pendengar. Anda yang mau ngobrol juga atau mungkin mau nanya-nanya langsung ya ke Pak Antoni, boleh silakan, kami tunggu gabung Anda. 0811 7972 7912. Kita akan kembali lagi masih di Beranda Asta Cita.

0: Akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat? Kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
2: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan. Beranda Astacita.
3: Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar kita masih membahas terkait dengan Unlock Your Potential, saatnya menjadi versi terbaik untuk Indonesia. Dan di studio, saya masih bersama dengan seorang ahli psikologi, Dr. Anthony Dio Martin, julukannya adalah Wise ya, writer, inspirator, kemudian juga speaker dan juga entrepreneur. Beliau juga merupakan penulis 25 buku bestseller, serta juga CEO Lembaga Training HR Excellency dan juga MWS Indonesia. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya langsung ke Pak Anthony, kami tunggu gabung Anda 0811 797 7912. Mau WhatsApp call juga boleh ya. Pak Anthony, kalau peran lingkungan seberapa besar ini dalam membuka atau mungkin justru malah bisa jadi mengunci ya potensi yang ada dalam diri seseorang?
4: Yes, oke. Kita bilang bahwa ada faktor eksternal dan faktor internal. Eksternal penting juga sih.
3: Oke.
4: Banyak juga yang akhirnya potensinya kemudian muncul karena memang lingkungannya akhirnya memberikan kesempatan kepada mereka untuk menemukan potensi-potensi mereka.
3: Yeah.
4: Saya ingat salah satu kisah menarik tentang outfit untuk cewek terutama, namanya Spanx.
3: Oke.
4: Itu kan Sarah Blakely. Sarah Blakely ini dulunya dia seorang sales juga seperti cerita Mary HK tadi. Nah, dia dibesarkan oleh lingkungan yang keren banget. Ayahnya itu seorang ayah mendidik dengan selalu anak-anaknya pulang. Jadi ayahnya akan bertanya begini, kamu udah coba apa aja hari ini? So that's the education yang diberikan oleh ayahnya kepada dia. Intinya adalah ayahnya mendorong, ayo lakukan, coba sesuatu, gagal gak apa-apa. Dan lingkungan seperti itu yang akhirnya memotivasi dia, akhirnya kemudian juga waktu ketika dia bekerja dan dia merasa hidupnya biasa-biasa aja, kok nggak kemana-mana. Akhirnya muncul sebenarnya dari dulu tekad dia adalah sebenarnya dia melihat peluang bagaimana cewek seringkali ketika harus berolahraga dan sebagainya itu kan seringkali kesulitan outfit yang pas gitu. Akhirnya itu yang mendorong dia mendirikan yang namanya Spanx. Jadi lingkungan menolong nggak? Iya. Lingkungan berpengaruh nggak? Iya. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang akhirnya ketemu sama potensi kita, sama seperti tadi kan kita bicara mengenai Brazil nut tadi. Kalau gue cuma taruh di meja ini seumurnya hidup, dia cuma akan taruh ini dan kemudian membusuk di meja ini. Tapi kalau aku taruh di tanah, di tempat yang pas, kena air, kena pupuk yang pas, dia akan bertumbuh suatu ketika. Jadi perlu juga sebenarnya kalau ketemu lingkungan seperti itu diciptakan. Nah memang itu masih menjadi rahasia, bahkan kadang-kadang kenapa sih ada orang yang beruntung banget ketemu sama lingkungan yang pas. Ada orang yang seumur hidupnya tidak pernah mendapatkan lingkungan yang pas. Tapi aku seringkali ngomong seperti ini sih Mas Farid, bahwa ketika kita tidak merasa dapat lingkungan yang pas, kamu dong yang harus aktif untuk berusaha untuk menemukan lingkungan buatmu. Jangan terus menerus lantas kemudian kita menyalahkan lingkungan. Habis aku nggak dapat kesempatan, aku nggak dapat peluang. Kan banyak yang seperti berhenti di titik itu. Dan akhirnya kemudian jadi excuse buat dia untuk tidak melakukan apapun.
3: Oke. Makanya ada pepatah juga kan, berlian mau ditaruh di manapun juga kalau emang berlian ya berlian aja.
4: Gitu. Exactly.
3: Ya kan, ya?
4: Betul. Tapi sebelum jadi berlian dia bentuknya kan kasar. Dia perlu diasah.
3: Harus diasah dulu.
4: Betul. Dan harus ada orang yang bisa menemukan bahwa ini adalah berlian yang luar biasa.
3: Oke. Nah, yang bikin potensi yang ada dalam diri kita tuh terkunci apa nih, Prof?
4: Satu yang paling parah sebenarnya adalah yang paling parah itu sebenarnya Mas Farid itu adalah keyakinan kita.
3: Keyakinan ya?
4: Belief sistemnya kita.
3: Oke.
4: Keyakinan aku nggak bisa, aku nggak mampu, ama aku dari dulunya memang seperti itu. Nah itu yang seringkali mengunci kita. Jadi akhirnya kita mengunci rapat pikiran kita tuh. Merasa bahwa memang aku seperti itu, memang aku seperti aku pikirkan itu. Jadi itu yang pertama-tama sebenarnya, karena seringkali balik lagi, lingkungan mungkin tidak sekejam yang kamu pikirkan. Lingkungan sejak seperti itu, peluang, kesempatan terbuka buat kamu. Tapi kalau kamu nggak mau mencoba, kamu tidak mau memulai, akhirnya terus-menerus kamu jangan menyalahkan lingkungan. Sebelum kamu sendiri bertanya pada dirimu, kamu sendiri udah mencoba belum?
3: Oke. Berarti ini ada hubungannya nggak sih sama mental? Karena tadi ya, dua orang dengan kondisi yang sama, dia bisa melihatnya dengan POV yang berbeda gitu.
4: Exactly. Betul. Jadi betul, mental, cara kita, mindset kita. Makanya prinsip, salah satu prinsip yang seringkali saya ajarkan kalau kita bicara mengenai tips nih ya, untuk para pendengar kita yang di RRI ini, prinsip yang seringkali saya bicarakan kalau di kelas di seminar itu namanya prinsip ABCDE. Apa itu prinsip A, B, C, D, E? A itu adalah actual event. Actual event itu kejadian yang terjadi. Tanpa kamu tambahkan embel-embel. Misalnya contoh tadi lah. Tiba-tiba kamu dipanggil, diminta untuk mengerjakan tugas. Tapi karena kamu nggak siap, kamu kemudian belepotan tuh. Ngomongnya belepotan, bicara nggak bisa. Misalnya contoh, misalnya Mas Farid tiba-tiba di siaran dong. Pas nggak ngerti ini topiknya apa, tapi karena terpaksa, kemudian buru-buru disuruh, dan akhirnya yang terjadi adalah jelek banget gitu. Kemudian B itu adalah belief. Nah, apa yang kita percaya setelah kejadian itu? Nah, seringkali yang jahatnya itu di belief-nya. Kita mulai yakin bahwa aku memang nggak punya bakat jadi seorang penyiar, aku memang nggak bakat jadi seorang pembicara, aku memang nggak bakat berbicara, jangan suruh aku public speaking deh. Nah, C adalah konsekuensi. Hasilnya adalah mulai sejak saat itu setiap kali kalau ditanya untuk ngomong, untuk bicara, diminta untuk mengatakan sesuatu di depan publik, Anda menolak. Karena Anda yakini itu. Nah, itu bisa terus menerus tuh terkunci di situ. Nah, itu sebabnya kita perlu bergerak ke D. D itu adalah debate. Mendebat belief yang salah itu. Apa buktinya bahwa hanya dengan kejadian satu kejadian itu lantas kemudian kamu menyimpulkan bahwa kamu memang pembicara yang buruk? Apa buktinya bahwa hanya gara-gara kamu, nggak gara-gara karena kamu nggak siap, kamu tidak mampu ngomong dengan baik, lantas kemudian kamu lantas disimpulkan bahwa kamu memang bukan pembicara? Kan dari pihak dan situasi memang seperti itu. Nah, setelah kejadian itu, nah berikutnya adalah itu adalah empower diri kita untuk yang berikutnya. Lain kali coba lagi, paling enggak berusaha siap, paling enggak ketika ada kesempatan jangan ditolak, paling enggak kita mencoba untuk membuktikan ternyata bisa nggak sih sebenarnya aku sebagai seorang penyiar kalau aku mempersiapkan materinya. Itu yang akhirnya kemudian hal seperti itu yang perlu dilakukan prinsip. Nah, prinsip namanya A, B, C, D, E.
3: Oke.
4: Karena kalau enggak kita bisa terus menerus hidup dalam keyakinan kita yang keliru itu.
3: Coach, ini ada pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung. Ada Merlinda. Selamat sore Merlinda.
4: Hai,
3: mau selamat tanya sore ke Merlinda. Coach, bagaimana cara melatih sejak dini supaya kita punya mental leader atau CEO? Karena mental ini sangat kepake di kehidupan, bukan hanya di dunia kerja, tapi juga bisa terus terus apakah bisa dipaksa ke semua orang kalau misalnya anak kita atau teman kita selalu jadi manusia yang peragu akan potensinya?
4: Gini, itu sebabnya saya merasa pendampingan itu penting. Apalagi kalau ini bicara mengenai Melinda tadi, pertanyaannya bagus, thank you. Untuk anak-anak. Nah, anak ini tuh masih polos. Makanya influence lingkungan itu penting. Saya sebenarnya membawa satu buku yang sangat bagus, judulnya adalah Kisah Hidupku, tulisan bukunya. Ini kisah hidup Helen Keller. Seorang wanita yang mengalami ketulian dan kebutaan. Jadi karena dia nggak bisa melihat dan kemudian nggak bisa mendengar, dan itu membuat hidupnya luar biasa kacau, penuh dengan kemarahan. beruntungnya adalah dia ketemu sama seorang pengasuh yang luar biasa namanya Anne Sullivan. Anne Sullivan ini yang kemudian menunjukkan kepada dia potensi dia apa. Jadi kadang-kadang aku merasa gini, kadang anak-anak kita itu polos dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang sebenarnya bisa dipengaruhi. Makanya kalau kita bicara mengenai mental CEO, maka kita sendiri bagaimana mengajarkan kepada kita seorang CEO itu seperti apa sih? Seorang CEO itu adalah berani tampil. Dia berusaha untuk menguasai banyak hal, mengerti tentang berbagai pengambilan resiko, mengerti dia punya kemampuan untuk bicara mengenai generalis, banyak hal yang dia kuasai, banyak hal yang dia coba, tidak takut untuk mencoba, tidak melihat itu sebagai kegagalan, sebagai sebuah kiamat. Nah, hal-hal seperti ini yang kita bisa latihkan, seperti cerita saya tadi, cerita dari Sarah Blakely tentang ayahnya, termasuk tadi yang Bu Melinda bisa lakukan kan, tanyakan kepada anak-anak, hari ini kamu udah mencoba apa aja, hari ini kamu udah gagal apa aja gitu, is good. Dan pada waktu ketika anak kita gagal, jangan kemudian dimarahi. Karena itu kesempatan yang paling bagus juga untuk belajar sesuatu. Makanya satu prinsip dari Jepang yang mengatakan kenapa banyak bunuh diri terjadi di Jepang itu kan gara-gara karena anak diajari untuk sukses berhasil, tapi tidak diajari untuk kalah. Yang penting paling penting adalah apa sih ketika dia kalah? Apa sih pembelajaran yang bisa kita peroleh dari situ? Nah, itu bagian dari mentalitas yang penting tuh buat masa depannya.
3: Please,
4: saya yakin, sebenarnya saya setuju dalam arti gini, saya sendiri sangat appreciate untuk orang tua seperti Bu Melinda yang nanya, berarti ada orang yang bahkan sadar aja enggak gitu. Bahwa Anda sendiri bertanya seperti, saya appreciate gitu. Berarti Anda on the way, punya kesadaran mau membangun seperti itu buat anak Anda. Semua sukses, semua berhasil.
3: Semangat selalu ya, Bu Melinda ya, dan juga anak-anaknya gitu. Kemudian ada juga dari Mbak Rina. Selamat sore Mbak Rina yang ada di Jakarta Timur.
4: Hai Mbak Rina.
3: Coach, kalau kita sudah umur 30-an atau 40-an, apakah masih bisa menggali potensi yang selama ini belum kita pakai? Bisa ya.
4: You know what? Aku tuh termasuk yang percaya bahwa doesn't matter as long you still live, Tuhan masih kasih nyawa buat Anda. Anda masih bisa menemukan potensi. Saya ketemu sama banyak orang kok. Saya punya seorang ibu angkat di Jogja, usia 88 tahun ini, yang masih kadang masih bisa jingkrak-jingkrak, penuh semangat, ngajar di Zoom. Apa sih yang membatasi kita? Yaitu tadi, keyakinan pikiran kita bahwa aku udah tua, aku udah jompo, aku udah gak mampu, dan itu yang sering kali, yang paling jahat itu sebenarnya pikiran kita, apalagi masih usia 30 tahun, come on.
3: Masih banyak waktu ya, masih banyak
4: life
3: waktu
4: start at, life begin at 40, jadi masih ada 10 tahun untuk memulai hidup Anda.
3: Betul. Berikutnya ada juga dari sebentar tadi ya, ini dia, ada dari Chandra. Selamat sore Chandra. Coach, gimana caranya membedakan antara saya memang gak bisa dengan saya sebenarnya bisa tapi belum mencoba dengan maksimal?
4: So let's differentiate between the limitation and limiting belief. Jadi limitation adalah sesuatu yang gak mungkin lah, karena memang impossible. Cara taunya apa? Ya memang gak mungkin lah, sesuatu yang mustahil. Tapi basically sebenarnya kita bilang kalau orang lain bisa melakukan, sebenarnya basically kita bisa melakukan. Bahkan kita yang gak punya potensi, saya punya teman pelatih vokal yang luar biasa, sampai dia bilang gini, semua orang teen punya bakat untuk menyanyi. Terus aku nanya, serius, gue punya teman yang suaranya false loh. Serius,
3: sumbang suaranya.
4: Sumbang, betul. Dia suara 3, suara 4, dia suara 6, suara 7. Dia bilang, no. Dia cuma belum menemukan potensinya. Gue yakin sebenarnya bisa. Dan dia pelatih vocal coach. Dan akhirnya luar biasa. Artinya gini loh, kita harus membedakan limitation sama limiting belief. Nah, limitation itu memang kita nggak di situ lah, karena memang mungkin bisa, tapi lama. Nah, limiting belief adalah sesuatu yang kita katakan, yang seringkali keraguan, yang kayaknya nggak bisa deh, kayak nggak mungkin. Nah, gimana caranya? The only one adalah, saya punya tips yang namanya micro bravery. Micro bravery itu tadi mencoba kecil-kecil dulu. Ya, saya misalnya contoh, kalau Anda sekian lama jadi karyawan, janganlah langsung loncat kemudian jadi profesional jualan. Biasanya itu challenging banget gitu. Banyak yang karena mental lu gak disiapin untuk jadi pebisnis. Saya masih ingat waktu ketika pertama kali saya menjalankan bisnis itu, wah itu juga jungkir balik, Mas Farid. Karena tiba-tiba bayangkan, saya sama di posisi manajemen yang nyaman, enak, punya kantor, semua disediakan, tiba-tiba harus jadi supir, ngelap, nyapu semuanya. Semua harus dikerjakan sendiri. Dan itu shock banget gitu. Karena mental kita gak disiapin. Nah, tapi bisa gak? Bisa, makanya pelahan-lahan dicoba. Makanya saya menyebutnya sebagai micro bravery. Okay. Dicoba dulu. Cerita saya tadi. Hmm. Banyak orang bilang, wah ini Pak, Bapak ngomong luar biasa, pasti Bapak seorang memang dari lahir dan sebagainya. Siapa bilang? Tadi saya udah bilang.
3: Yeah.
4: Ini bahkan saya shock, gak tahu harus ngomong apa pada waktu ketika saya jadi ketua OSIS, suruh memberikan kata sambutan, tapi itu yang jadi turning back saya. Akhirnya micro bravery saya adalah ngomong di kelas, nanya sama guru, angkat tangan, nanya, dan itu latihan saya. Lama-lama akhirnya bisa.
3: Jadi, itu perlu dilatih ya?
4: Perlu dilatih, perlu didobrak. Didobrak tuh.
3: Oke. Okay. Nah kalau potensi kita tuh terlanjur terkunci gitu, gimana caranya kita untuk mulai nyari kuncinya dulu deh yang benar gitu sampai akhirnya bisa kebuka nantinya.
4: Betul. Nah ada banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan sebagai tips buat kita sih. Salah satunya sebenarnya kita bisa melakukan istilah saya audit potensi.
3: Audit potensi.
4: Nah audit potensi kita itu apa? Saya sering bilang istilah saya adalah spek. Kita harus menemukan speknya kita dulu. Spek itu apa? Strength, potential, experience, dan kemudian contribution. Maksudnya apa? Jadi strength, menurut kamu kekuatan kamu ada di mana sih? Yang orang bilang, Mas Far itu kalau cerita, kalau ngomong dan sebagainya, gila, bisa begitu lancar, aku tuh gak tahu lo harus ngomong apa misalnya. Itu kan strength.
3: Strength,
4: ya passion kita yang kita merasa, bahkan kalau dikasih disuruh gak gratis pun, gue mau sih total mau mengerjakan itu. Itu passionnya kita. Nah experience tadi pengalaman kita, kita punya kemampuan apa? Sama yang kita pingin berkontribusi di bidang apa, itu bisa jadi semacam bagian dari strength kita, potensi kita yang luar biasa sebenarnya. Nah habis itu seperti yang saya bilang, salah satunya kadang-kadang menemukan lingkungan yang tepat, mentor yang tepat juga menolong. Cerita Helen Keller itu kan karena dia ketemu seorang mentor yang luar biasa. Seorang pengasuh, Anne Sullivan, yang akhirnya dengan sabar bisa sampai membuat dia punya pendidikan yang begitu luar biasa. Coba kalau dia gak ketemu itu pasti cuma jadi seorang gadis yang cuma buta dan kemudian tuli, yang seumur hidupnya kemudian menyesali kenapa hidupnya seperti itu.
3: Coach, sebenarnya pengen lebih panjang lagi gitu ya bahasan kita, cuman lagi-lagi karena waktu terbatas, apa yang mungkin bisa ditarik kesimpulan dari obrolan kita sore hari?
4: Mungkin kata kunci saya adalah key tadi ya. Saya bilang ini, mari kita ngomongin tentang key, kunci gitu.
3: Kunci.
4: Key itu apa sih? Know your lock. Jadi kadang kita mesti tahu apa yang mengunci kita. Gembok kita itu ada di mana? Gembok pikiranmu, gembok pengalaman masa lalumu, gembok dari situasi yang pernah kamu alami yang akhirnya membuat kamu ketakutan. Jadi know your lock. Kemudian adalah, itu apa? Engage with the right key. Jadi kita mesti tahu kunci yang tepat. Caranya gimana? Kita harus coba. Ya kan, kadang-kadang kan biasanya seringkali ketika terkunci, kadang-kadang kita sendiri bingung. Kita coba ini, kita coba itu. Ada yang coba yang kadang-kadang menurut ini kamu coba. Yang bisa kita lakukan adalah engage with the right key. Pada akhirnya, kenapa ini pas banget ya? Ya, dan kemudian kan kita bicara mengenai key. K-E sama Y. Y itu apa? Yes, you have to turn the lock. Jadi kuncinya bisa diberikan kepada kamu, lingkungan bisa menyediakan buat kamu, tapi kalau kamu sendiri menolak dan tidak mau memutar, mau tidak mencoba, tidak mau berusaha, selamanya gembok itu akan terkunci.
3: Nah itu dia tuh. Jadi kuncinya adalah kita harus mau dulu gitu ya. Coach, kalau misalnya ada pendengar kami yang mungkin ingin dapetin tips-tips atau mungkin pengen tahu kegiatannya Coach Anthony, bisa catch up kemana sosial medianya?
4: Sosial medianya dia adalah di IG saya adalah Anthony Dio Martin. A-N-T-H-O-N-Y Dio Martin. Ya, dan mungkin di IG aja sih.
3: IG aja ya? Itu lebih aktif.
4: Itu yang paling aktif yang ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu di situ.
3: Kalau mau curhat boleh?
4: Boleh banget.
3: Boleh ya?
4: DM aja.
3: Silakan bisa di DM di Instagramnya Coach Anthony ya.
4: Betul.
3: Terima kasih Coach untuk kehadirannya sore hari ini. Tentunya juga makin banyak yang terbuka juga pikirannya terkait dengan Unlock Your Potential. Untuk kita berarti ketemu lagi bulan depan ya?
4: Betul.
3: Bulan depan kita ketemu lagi bersama dengan Coach Anthony. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di Beranda Asia Cita bersama dengan seorang ahli psikologi, Dr. Anthony Dio Martin, julukannya adalah Wise, writer, inspirator, speaker, dan entrepreneur. Beliau ini juga merupakan penulis 25 buku bestseller, serta juga CEO Lembaga Training HR Excellency dan juga MBS Indonesia. Kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini sampai dengan pukul 20 malam nanti.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Kemenku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: How the Secret Changed My Life, karya Rhonda Byrne, adalah sebuah buku yang mengulas tentang hukum tarik-menarik atau hukum pikiran. Buku ini menginspirasi banyak orang untuk mengubah hidup mereka melalui pemikiran positif dan visualisasi. Penulis menekankan pentingnya pemikiran yang positif dan fokus pada tujuan, serta bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Berbagai contoh kesuksesan dan transformasi hidup dari orang-orang yang menerapkan ajaran dalam buku ini juga menjelaskan secara rinci. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif dan keyakinan yang kuat dapat mempengaruhi realitas kita. Dengan membayangkan dan memvisualisasi apa yang diinginkan, seseorang dapat menciptakan perubahan dalam hidup mereka. Rhonda Byrne juga menyorot kekuatan rasa syukur dan bagaimana menghargai apa yang kita miliki saat ini dapat membawa lebih banyak kebahagiaan dan kesuksesan. Buku ini mendorong pembaca membentuk tujuan dan merencanakan tindakan konkret untuk mencapainya. Melalui buku ini, pembaca diingatkan untuk memahami kekuatan pikiran mereka sendiri dan bagaimana menggunakannya untuk mencapai impian dan tujuan hidup mereka. Pesan utamanya adalah bahwa kita memiliki kendali atas hidup kita dan bahwa kita dapat membentuknya sesuai dengan keinginan kita melalui pemikiran positif dan tindakan yang sesuai.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Karena bagaimanapun pemerintah DKI Jakarta kan tahu kebutuhan itu. Pak Purbaya menyampaikan bahwa duit DKI banyak. Kan kami juga disuruh bangun yang banyak juga.
3: Kami bersepakat untuk menjaga hal-hal yang mendasar dalam kehidupan di DKI Jakarta, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga bantalan sosial. Hadir

0: Yudhsa Dewa meminta pemerintah daerah lebih memilih skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
1: Tanggapan saya kalau sama Pak Purbaya, tanggapannya apapun saya akan dengarkan dan ikuti. Tapi saya tetap akan ajukan, karena bagaimanapun pemerintah DKI Jakarta kan tahu kebutuhan itu. Pak Purbaya menyampaikan bahwa duit DKI banyak. Kan kami juga disuruh bangun yang banyak juga. Dan untuk bangun itu kan perlu duit. Atau kalau enggak ya dana bagi hasilnya tolong dikembalikan. Jadi simpel itu aja.
0: Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhsa Dewa mendorong pemerintah daerah yang membutuhkan pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman melalui PT SMI. Menurut Purbaya, skema tersebut lebih terukur dibandingkan pemerintah daerah menerbitkan surat utang atau obligasi daerah di pasar keuangan. Purbaya mengatakan pembiayaan melalui PT SMI memungkinkan pemerintah pusat memastikan dana pinjaman benar-benar digunakan untuk membiayai proyek pembangunan. Namun, Purbaya menilai penerbitan obligasi daerah harus dilakukan secara hati-hati. Pemerintah pusat perlu memastikan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
2: Pendengar, Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinudin, mengatakan meskipun anggaran perubahan menurun dibandingkan dengan APBD 2026 murni, DPRD dan pemerintah daerah sepakat menjaga kebutuhan dasar masyarakat. Suhut menegaskan belanja wajib tetap menjadi prioritas dalam perubahan anggaran. Keterbatasan fiskal tidak dapat mengurangi pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan warga. Demikian disampaikan Suhut kepada wartawan di Jakarta hari ini.
3: Anggaran itu memang mengalami penurunan dari anggaran murni ya 2026. Nah, namun tetap kami bersepakat untuk menjaga hal-hal yang mendasar dalam kehidupan di DKI Jakarta, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga bantalan sosial. Jadi kita tetap bersepakat bahwa mandatory spending itu menjadi prioritas ya, walaupun kita mengalami defisit ya, kekurangan anggaran, namun diupayakan tetap menjaga hal-hal yang mendasar di masyarakat DKI Jakarta sehingga masyarakat DKI Jakarta terjaga.
2: Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama tim anggaran pemerintah daerah menyepakati rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD 2026 sebesar Rp79.596.193.000. Penyesuaian serta efisiensi itu untuk menutup kekurangan anggaran. Demikian Rizky Basuki melaporkan. Pendengar, erupsi anak Gunung Krakatau menyebabkan abu vulkanik yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Warga diimbau tidak panik, namun tetap waspada dan mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama bagi kelompok rentan. Berikut Maiska dari SAM melaporkan.
4: Erupsi anak Gunung Krakatau menyebabkan abu vulkanik yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Warga diimbau namun tetap waspada dan mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama bagi kelompok rentan. Praktisi kesehatan masyarakat Nabila Salama mengatakan paparan abu vulkanik dapat mengganggu saluran pernafasan dan mata, terutama pada bayi, balita, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan penyakit penyerta.
5: Masyarakat jangan panik, akan tetapi terus waspada karena abu vulkanik dapat menimbulkan permasalahan secara fisik maupun mental, yaitu terutama pada saluran pernafasan dan juga mata. Terutama untuk kelompok berisiko tinggi yaitu bayi, balita, ibu hamil, dan juga orang dengan komorbid penyakit jantung, orang dengan asma, PPOK, dan juga lansia.
4: Nabila juga mengimbau warga menggunakan masker medis atau masker KN95, KF90. Maupun N95 saat harus beraktivitas di luar rumah. Paparan abu vulkanik dapat menyebabkan mata merah dan berair, batuk, pilek, sakit tenggorokan hingga memperburuk asma dan PPOK. Warga juga disarankan menghindari penggunaan lensa kontak dan membersihkan mata dengan cairan steril jika mengalami iritasi. Jika muncul sesak nafas, iritasi mata berat, batuk atau pilek berat, maupun serangan asma, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Selain menjaga kesehatan, masyarakat di sekitar wilayah terdampak diminta tetap mengikuti perkembangan informasi dan memahami jalur evakuasi sebagai langkah antisipasi jika terjadi erupsi yang lebih besar. Demikian dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
2: Pendengar, capaian CKG di Banten mencapai 6,7 juta peserta dan melampaui target, menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat memeriksakan kesehatan. Berikut Fitri Aulia melaporkan.

0: Gubernur Banten Andra Soni menyebut capaian cek kesehatan gratis di Banten telah melampaui target. Hal itu disampaikan saat kunjungan CKG di Gedung Graha Valetean Serang, Kecamatan Kramat Watu pada Sabtu 5 September 2026. Hingga kini sekitar 6,7 juta warga Banten telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Program tersebut merupakan upaya pemerintah mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan. Andra mengatakan CKG dilaksanakan secara reguler melalui pemerintah kabupaten, kota dan provinsi. Pemerintah terus mendorong masyarakat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis dari Presiden. Menurutnya, tingginya capaian menunjukkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan mulai meningkat.
1: Alhamdulillah, sampai dengan hari ini capaiannya telah melampaui target yang dibebankan oleh pemerintah. Kurang lebih sekitar 6,7 juta warga Banten telah diperiksakan kesehatan. Dan ini sebuah kabar yang menyenangkan karena apa? Masyarakat Banten mulai sadar akan pentingnya memeriksakan kesehatan gratis dan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Bapak Presiden.
0: Ia berharap masyarakat terus memanfaatkan layanan CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Pemeriksaan juga dilakukan kepada anak-anak melalui sekolah. Sejumlah potensi penyakit ditemukan dalam pelaksanaan CKG, diantaranya diabetes dan hipertensi. Pemerintah juga memberikan penanganan terhadap keluhan kesehatan yang ditemukan saat pemeriksaan. Andra mengapresiasi dukungan Asosiasi Rumah Sakit Daerah dan seluruh puskesmas di Kabupaten Serang dalam pelaksanaan program. Kabupaten Serang saat ini menjadi daerah dengan capaian CKG masyarakat tertinggi ketiga di Banten. Andra berharap partisipasi masyarakat terus meningkat sehingga program dapat menjangkau lebih banyak warga. Pemeriksaan kesehatan gratis dinilai penting sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Harga cabai rawit oren di Pasar Badak Pandeglang melonjak dua kali lipat hingga menembus angka Rp80.000 per kilogram akibat berkurangnya pasokan dari daerah sentra. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
3: Harga komoditas cabai rawit oren di Pasar Badak Kabupaten Pandeglang mengalami lonjakan drastis hingga menembus angka Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, harga bahan kebutuhan pokok pangan lainnya terpelihara stabil tanpa kenaikan berarti di tingkat pedagang pasar. Pedagang sayuran di Pasar Badak Pandeglang, Didin menyatakan komoditas cabai rawit oren mengalami kenaikan harga hingga dua kali lipat dari harga normal sebelumnya. Musim kemarau panjang di Pulau Jawa sebagai wilayah pasokan disinyalir menjadi biang berkurangnya stok di pasaran. Didin menyebut harga cabai rawit oren melonjak menjadi Rp80.000 per kilogram dari harga normal Rp80.000.
4: Stabil harga-harganya yang naik cuman rawit oren doang.
5: Berapa sekarang, Pak?
4: Rawit oren 80 kilo.
5: Tadi kalau harga biasanya berapa?
4: Harga biasanya kemarin cuma 40.
5: Nah, itu dampak apa sih, Pak?
4: Ya, katanya dari jawabnya Pak, adanya udah habis.
3: Lonjakan harga tersebut disebutnya berdampak langsung terhadap penurunan volume pembelian konsumen setiap hari di pasar tradisional. Para pembeli terpaksa mengurangi takaran belanja cabai guna menyiasati tingginya harga pasaran saat ini. Adapun komoditas pangan lainnya seperti tomat dan aneka bawang, disebut Idin terpelihara stabil di pasaran tanpa menunjukkan gejala harga signifikan. Tomat saat ini dijual seharga Rp6.000, bawang merah Rp26.000, serta bawang putih Rp32.000 per kilogram. Sementara salah seorang pembeli di Pasar Badak, Lilis mengaku terbebani dengan lonjakan harga cabai rawit oren yang naik drastis. Ia mengaku terpaksa mengurangi jumlah pembelian atau beralih mencari alternatif bahan pengganti lain yang harganya jauh lebih terjangkau.
6: Saya berharap kepada pemerintah harga bawang merah supaya kembali normal.
7: Oh, jadi biar belinya bisa banyak lagi ya?
6: Belinya bisa banyak lagi saya.
3: Masyarakat berharap harga kebutuhan pangan tersebut kembali stabil. Kepastian pasokan dan kelancaran distribusi dinilainya sangat dinantikan masyarakat agar harga kebutuhan dapur kembali normal. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Sekian warta berita untuk saat ini. Gubernur DKI Jakarta akan terbitkan obligasi daerah. DPRD dan pemerintah daerah sepakat menjaga kebutuhan dasar masyarakat. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita kami, rri.co.id.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luput dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Gini gimana? Gini atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
1: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu?
0: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
1: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
0: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
1: Oke deh, Bu.
2: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
3: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
4: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
5: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
2: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Jakarta sore ini, pendengar. Saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 20 malam hari nanti ya. Pendengar, abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau ini sudah menyebar hingga ke wilayah Jakarta ya, dari tadi malam kayaknya, atau mungkin dari tadi pagi begitu Anda melihat ada sebaran-sebaran abu vulkanik begitu ya. Mungkin Anda ngelihat di teras rumah kok banyak debunya, di atas mobil kok banyak debunya gitu ya. Ini Gubernur Jakarta Pramono Anung mengimbau warga Jakarta tetap tenang dan waspada, khususnya kepada masyarakat Jakarta. Ini diimbau sama Pak Gubernur untuk tetap tenang dan waspada, di mana saat ini Gunung Anak Krakatau itu ada pada level 3 atau siaga. Dan saat ini abu vulkanik Anak Krakatau itu sudah menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia, termasuk diantaranya adalah ke Jakarta. Itu dikatakan oleh Pak Pramono dalam video ini yang diunggah di Instagramnya pada hari Minggu ini ya. Dan diimbau juga warga yang rumahnya terdampak abu vulkanik menerapkan 5M serta membatasi aktivitas di luar ruangan. Ia juga menginformasikan warga untuk membersihkan abu dengan membasahinya terlebih dahulu. Kalau wilayahnya mulai terdampak abu vulkanik, lakukan 5M, memakai masker, kemudian menutup pintu, jendela serta sumber air, membatasi aktivitas di luar ruangan, membersihkan abu dengan membasahi terlebih dahulu. Dan Pak Gubernur ini juga berpesan agar warga terus memantau informasi dari kanal resmi dan tetap waspada. Diminta juga warga untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dengan baik. Untuk Anda pendengar yang mungkin juga ingin share ya kondisinya di tempat Anda, bagaimana tuh kondisinya sekarang ini terkait dengan sebaran abu vulkanik, kami tunggu juga gabungan Anda di 08 11 79 727 912.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih, bagus banget. Cuma, jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi, kalau yang aku bilang fakta, kan nggak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus, stop bullying.
2: Pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa. Tapi, bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Selamat sore untuk Anda pendengar yang mungkin juga sekarang ini lagi menikmati waktu bersama dengan keluarga Anda ya. Karena hari ini bawaannya adalah di rumah saja. Mungkin ada yang lagi pada ngumpul sama keluarga, lagi menikmati hidangan-hidangan cemilan-cemilan sore ini sebelum nanti makan malam ya. Atau jam segini lagi makan, karena nanti di atas jam 6 tuh udah gak boleh makan berat lagi ya. Selamat menikmati apapun yang lagi Anda santap bersama dengan keluarga Anda, apakah itu cemilan, apakah itu makanan berat ya. Semoga juga menyenangkan untuk weekendnya di tanggal 6 September ini ya. Kita pantau untuk kondisi trafik sore hari ini pendengar di ruas tol Jasa Marga seperti apa ya. Untuk Anda yang sedang melaju di ruas tol Jagorawi, informasi pukul 16.30 tadi nih, Ciawi kilometer 44 sampai dengan 41 arah ke Jakarta, kondisinya padat di sana. Kemudian Bogor kilometer 40 sampai dengan Sentul Selatan, kilometer 32 arah Jakarta, ini juga kondisinya padat semuanya karena volume lalin. Kemudian masih di tol Jagorawi ya, 16.30 simpang Gadok kilometer 46 plus 500 arah ke Puncak ditutup sementara. Di jalan arteri Puncak diberlakukan satu arah, prioritasnya turun ke arah Gadok. Kemudian untuk Anda yang sore hari ini ada di Janger, 16.30 informasinya lancar ini dari Tomang menuju ke Karang Tengah, Tangerang, Bitung, dan juga dari Bitung, Tangerang, Karang Tengah sampai dengan Tomang. Tol dalam kota kondisinya padat 16.30 nih, dari Cawang kilometer 00 sampai dengan kilometer 01 arah ke Semanggi ya, dan juga Pancoran kilometer 04 sampai dengan Tebet kilometer 03 ini juga padat karena volume lalin. Anda yang masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami pendengar, boleh silakan Anda sampaikan informasinya di 0811 7972 7912.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini, pendengar. Kali ini kami hadirkan cek fakta, begitu ya, untuk mengecek informasi-informasi yang Anda lihat di media sosial, apakah benar atau itu adalah hoax. Salah satunya, pendengar, ada yang beredar ini tautan atau link ya, yang katanya adalah pendaftaran magang Sekjen DPR RI 2026. Jadi ini ada sebuah unggahan di Facebook ya, isinya adalah tautan atau link pendaftaran magang di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI tahun 2026. Tapi faktanya, ternyata klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap, terus juga nomor telegram yang aktif. Melalui Instagram resmi, Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekjen DPR RI, @pusbangkom.dprri ini menjelaskan bahwa pendaftaran magang di lingkungan Sekjen DPR RI dapat dilakukan dengan

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Jakarta sore ini, pendengar. Dan sore hari ini saya mengajak Anda untuk sharing ya, kondisi di sekitar tempat tinggal Anda bagaimana? Apakah sudah terlihat di sana ada ini, apa namanya, sebaran abu vulkanik ya, dari Gunung Anak Krakatau yang sudah kita lihat sendiri beritanya seperti apa begitu ya di berbagai media. Nah, ini kalau pagi tadi BMKG mengidentifikasi 2 klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau berdasarkan analisis citra satelit pada tanggal 6 September pukul 8 pagi. Ini yang versi tadi pagi begitu ya. Sebaran abu ini terpantau melingkupi wilayah Banten, kemudian DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Bengkulu. Nah, arah pergerakan abu berbeda berdasarkan ketinggiannya. Pada ketinggian hingga 20.000 kaki itu abunya tuh bergerak ke arah timur laut hingga ke selatan, sehingga mencakup wilayah sebagian wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat serta perairan di sekitarnya. Sementara kalau yang ketinggiannya lebih tinggi nih, sampai dengan 50.000 kaki, itu bergeraknya ke arah barat daya hingga barat laut, mencakup Banten, Lampung, Bengkulu bagian selatan, kemudian Selat Sunda hingga Bengkulu, kemudian bagian selatan Selat Sunda hingga Samudra Hindia. Jadi kalau dirangkum berdasarkan wilayah daratan yang disebutkan oleh BMKG, abu vulkanik terpantau berdampak atau berada di atmosfer di 5 wilayah utama. Ini yang pagi tadi ya, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, dan juga Bengkulu. Badan Geologi juga mengonfirmasi sebaran abu di 5 provinsi tersebut. Nah, kalau yang update terbarunya untuk sore hari ini, pendengar, ini juga BMKG merilis lagi begitu, menyampaikan bahwa untuk sebarannya untuk versi pukul 15 begitu ya, dilansir dari BMKG berdasarkan informasi PVMBG dan VAAC, VAAC Darwin serta analisis citra RGB Himawari 9 pada hari Minggu 6 September pukul 15 waktu Indonesia Barat, teridentifikasi ada 2 klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Klaster pertama, sebaran dari permukaan hingga ketinggian 12.000 kaki, itu teramati ke arah timur laut dan juga selatan. Ini mencakup sebagian DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan perairan sekitarnya. Lalu klaster kedua, ini sebaran permukaan hingga ketinggian 50.000 kaki, teramati ke arah barat daya dan juga barat laut ya. Sebarannya meliputi Banten, Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, kemudian Selat Sunda serta Samudra Hindia di sebelah selatan, di sebelah barat Bengkulu, Lampung dan juga Banten. Kepala Badan Geologi Kementerian SDM Lana Saria ini mengatakan arah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau sangat dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin pada berbagai ketinggian. Kalau di tempat Anda, pendengar, apakah terlihat di sana ada sebaran abu vulkanik ya, mungkin di atap mobil ya, untuk Anda yang di garasinya ada mobil tuh, apakah terlihat di sana ada debu yang lumayan tebal begitu, atau mungkin yang warnanya agak hitam, atau mungkin di lantai ya, karena tadi sebelum saya siaran ketemu sama Seliana Jamil, itu bilang katanya di teras rumahnya ada tuh debu kelihatan banget gitu. Sementara di tempat tinggal saya tadi pagi saya ngeliat kok kayaknya biasa aja gitu. Makanya saya nggak yakin. Kalau di tempat Anda nih, saya ingin tanya ya, kalau di tempat Anda bagaimana, pendengar? Apakah Anda sudah melihat adanya debu-debu abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ini atau bagaimana? Boleh silakan Anda share, atau mungkin Anda yang mau berbagi video, berbagi foto juga, kondisi di tempat Anda bagaimana? Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Satu hal yang lagi dibicarakan oleh banyak orang, termasuk juga di sosial media, ini adalah terkait dengan sebaran abu vulkanik karena Gunung Anak Rakatau begitu ya. Di Jakarta, kemudian juga tadi pagi di Bogor, ada juga beberapa teman yang sempat mengirimkan video begitu, katanya di sana ada terlihat sebaran abu vulkanik ya. Kalau di tempat Anda bagaimana pendengar sore hari ini, atau mungkin dari tadi pagi Anda sudah melihatnya kah? Atau bagaimana? Bahkan tadi pagi pun juga ada ini ya, di sosial media yang bilang katanya di halte Transjakarta Bundaran HI itu juga di sana terlihat begitu. Bu Iren, selamat sore Bu Iren, yang ada di Tangerang, katanya di rumahku banyak bekas abu vulkanik di teras sampai luar halaman rumah, sudah banyak debu katanya. Kemudian Mama Agung yang ada di Bekasi, gimana ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mama Agung, Bekasi Kota. Selamat sore Mas Farid, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Alhamdulillah kalau di lokasi saya abu vulkaniknya nggak ada. Yang katanya abu vulkanik adalah abu silika yang berbahaya buat pernafasan, paru-paru. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selamat. Amin, amin. Iya, karena tadi juga sempat lihat kontennya Dr. Fajri Adai, itu juga bilang yang menyebar itu ada partikel kecil-kecil dan itu berbahaya begitu. Kemudian ada juga Pak Pandu, Jakarta Selatan. Waduh, ini panjang sekali nih voice note yang coba kita dengarkan ya Pak Pandu ya.
1: Sambil menyaksikan laga antara Australia versus Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 menuju China tahun 2027, yang dimana Indonesia unggul sementara 1-0 atas Young Soccerers, Garuda Muda unggul sementara 1-0 atas Young Soccerers berkat Evan Theodore Lemming memanfaatkan kelengahan dari back lawan. Nah, saat ini sebentar lagi akan masuk babak kedua. Menang saja bawa Indonesia, Garuda Muda, ke putaran utama Piala Asia 20 di Cina tahun 2027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Farid. Jaga Jakarta, jangan lupa pakai masker. Karena abu vulkanik Gunung Anak Krakatau masih berterbangan sampai saat ini. Bahkan kaki saya nih udah ngerasain kena debu vulkanik Krakatau. Jujur saya pagi-pagi mobil saya saja udah kena abu vulkanik loh. Baik di kaca maupun di bodi mobil. Bahkan saya jalan aja di pasar intermodal modern BSD tadi, itu juga licin sekali loh. Nggak biasanya kalau saya pakai sepatu yang sneakers, normalnya saja itu nggak pernah sampai selicin itu. Wah luar biasa ya, ini emang abu vulkanik Krakatau udah sampai Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten juga.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan ya. Anda yang lain pendengar, bagaimana kondisi di tempat Anda? Apakah Anda sudah melihat ya dari tadi pagi mungkin atau dari subuh bahkan begitu? Karena di media sosial juga banyak yang beredar tuh dari malam ya, yang orang nyenterin gitu, terus kelihatan ada di udara tuh banyak partikel-partikel yang ada bertebaran di sana begitu. Salah satu yang dianjurkan kalau tadi dari Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa kita harus jaga kesehatan, terus juga kalau katanya Pak Pram ini mengimbau warga tetap tenang dan juga waspada ya. Saat ini abu vulkanik Anak Krakatau sudah menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia, termasuk diantaranya adalah ke Jakarta. Nah, ini kalau katanya Pak Pramono, kita diimbau untuk menerapkan 5M ya, serta membatasi aktivitas di luar ruangan. Kalau untuk 5M ini adalah memakai masker, kemudian menutup pintu, jendela, serta sumber air, kemudian membatasi aktivitas di luar ruangan, membersihkan abu dengan membasahi terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya Anda ngelihat tuh di lantai begitu ya, di lantai atau di teras rumah Anda ada kelihatan abu, jangan langsung disapu ya, karena berbahaya. Ketika disapu itu kan bisa naik lagi ke atas, terus kalau misalnya terhirup itu bisa bahaya. Jadi harus dibasahi dulu, baru nanti di bersihkan. Itu caranya pendengar. Untuk Anda yang lain yang masih ingin berbagi informasi di tempat Anda bagaimana kondisinya terkait dengan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini, boleh silakan Anda sampaikan di 08 11 797 2 7912.

0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
1: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum biar aman, gak ditiru orang.
1: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek biar usaha kita naik kelas.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Sore hari ini gimana kondisi di tempat Anda pendengar? Apakah masih terlihat adanya abu vulkanik atau bagaimana? Boleh silakan Anda share di 0811 797 7912. Nah, kalau kita berbicara tentang erupsi Gunung Anak Rakatau, ini bukan cuma soal suara dentuman atau abu yang terlihat di udara ya. Abu vulkanik ini yang terbawa angin, itu juga perlu kita waspadai. Apalagi tadi ya, sebarannya sampai ke beberapa wilayah, termasuk juga ke Jakarta dan sebagian Jawa Barat. Sebenarnya bahayanya apa ya untuk kesehatan kita? Nah, ini menurut epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Pak Diki Budiman, abu vulkanik itu berbeda dengan debu biasa. Di dalamnya tuh ada silika, ya, namanya silika. Ini bentuknya bentuk partikelnya tuh bisa seperti serpihan kaca yang tajam. Karena itu abu vulkanik bisa mengiritasi bagian tubuh yang terkena, terutama mata, hidung, mulut, serta saluran pernafasan dan juga kulit. Kalau kena mata misalnya, jangan dianggap cuma kayak kelilipan biasa begitu pendengar, karena mata kita bisa jadi merah, rasanya perih, kemudian juga berair, dan juga kemudian jadi lebih sensitif terhadap cahaya, bahkan bisa mengalami luka gores atau peradangan pada bagian selaput mata. Kalau Anda tiba-tiba merasa matanya kok perih gitu ya, atau mungkin panas setelah berada di area yang di area luar yang banyak abu vulkaniknya, jangan langsung digosok pendengar. Justru mata perlu segera dibilas menggunakan air bersih. Jadi kalau misalnya Anda dari luar terus matanya berasa perih, jangan digosok ya. Anda tinggal cari air gitu, kemudian dibasuh atau dibilas atau dibersihkan menggunakan air. Kemudian bagaimana kalau untuk saluran pernafasan? Ini masih katanya Pak Diki Budiman ya, dari Griffith University. Abu vulkanik yang terhirup itu bisa menyebabkan hidung dan tenggorokan mengalami iritasi. Gejalanya bisa berupa pilek, batuk kering, sampai dengan sesak di dada atau nyeri di dada begitu. Terutama kalau paparannya cukup tinggi. Untuk mereka yang punya asma atau bronkitis kronis, ini perlu lebih waspada. Paparan abu bisa membuat keluhan seperti batuk berdahak, nafas berbunyi atau mengi, itu jadi lebih berat. Makanya untuk Anda ya, kondisi udara sekarang ini lagi banyak abu vulkanik, jadi sebisa mungkin kita mengurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi aktivitas yang membuat kita bernapas lebih cepat seperti olahraga, itu pun juga harus diperhatikan lagi. Dan kalau nggak salah, untuk anak-anak sekolah juga besok PJJ ya. Kita nanti coba cek informasinya apakah valid atau enggak ya. Untuk Anda yang pagi hari ini, pagi lagi, sore hari ini ya, kebiasaan siaran pagi soalnya saya, yang sore hari ini mungkin masih ingin share kondisi di tempat Anda bagaimana, apakah terlihat di sana, di teras rumah, atau mungkin di mana begitu ya, Anda melihat ada banyak debu-debu, kelihatannya kayak debu ya, debu hitam gitu. Boleh juga silakan Anda share di 0811 797 7912.

0: Henning, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
1: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
0: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
1: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
0: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
1: Mantap Din, yang penting konsisten.
2: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
3: FM Jakarta sore ini.
4: Terdengar, nanti kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini ya, selepas kumandang azan maghrib yang akan berkumandang hari ini adalah pada pukul 17:55 ya. Untuk Anda semuanya yang masih ingin share kondisi di sekitar Anda bagaimana sore hari ini, boleh nanti di 0811-7979-712. Sekarang kita akan simak bersama Murad Al-Quran akan membacakan surat Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan 23.

0: Suatu hari, seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua umat Islam, dan mengadukan tetangganya. Lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini telah mengambil tanahku secara tidak sah." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya dan bertanya, "Benarkah engkau telah mengambil tanah tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin, tanah itu memang milikku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian meminta bukti kepemilikan tanah kepada tetangganya itu. Namun ia tidak bisa memberikan bukti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memutuskan bahwa tanah itu adalah milik lelaki yang mengadu. "Wahai tetanggaku, engkau telah berbuat zalim. Kembalikanlah tanah itu kepada pemiliknya." Dalam Islam, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang sangat dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta sore ini.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfi Al-Ghazi, terbit pertama kali pada September 2020. Dilihat dari judulnya, merupakan buku motivasi yang erat dengan pengajaran Islami tentang kepasrahan diri kepada Tuhan. Alfi Al-Ghazi melalui buku ini berusaha mengajak pembaca untuk dapat berdamai dengan keadaan yang dihadapinya. Bahkan Tuhan tak akan pernah meninggalkan umatnya, termasuk dirinya. Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah secara tidak langsung akan mengajak pembaca untuk memiliki hati yang penuh dengan cara terus merasa bersyukur, merasa bahwa dirinya cukup, dan bertahan dalam segala cobaan yang menimpa dengan bersikap sabar. Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah ini termasuk ke dalam buku kategori non-fiksi yang memuat motivasi Islami yang dibagi ke dalam 75 bagian. Setiap bagian tersebut akan dibahas secara singkat ke dalam 1 sampai dengan 2 halaman saja. Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah akan membahas bahwa tak semua hal akan berjalan sesuai dengan keinginanmu. Pada suatu saat, kan tiba saatnya harapanmu terpatahkan, impianmu akan dipukul mundur, atau langkahmu dihentikan secara paksa. Suatu saat, dunia yang luas juga dapat merasa begitu menyesakan, di mana kondisi sedang ramai, tapi terasa sepi. Akan tiba kalanya, ketika ingin terus melangkah, tapi takut terjatuh, ingin putar balik, juga tampaknya sudah terlambat, sudah tak mungkin terkejar. Ingin menyerah, tapi itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Setiap pilihan yang kamu ambil, hampir tidak mampu kamu tanggung konsekuensinya. Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah sangat cocok dibaca oleh Anda yang kehilangan arah dalam hidup. Seolah tak tahu hidup ini mau dibawa kemana. Sedang berduka, ragu akan impian sendiri, atau bagi kalian yang sedang berusaha untuk kembali ke jalan yang benar, yang diridhoi Allah, agar bisa sampai ke titik akhir keabadian. Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfi Al-Ghazi.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Kita kembali lagi di Jakarta sore ini. Pendengar, masih ada saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 20 atau jam 8 malam ini ya. Saya masih mengundang Anda untuk sharing, pendengar, kalau di tempat Anda kondisi karena sebaran abu vulkanik ya, karena erupsi Gunung Anak Krakatau, bagaimana kondisinya? Apakah terlihat jelas sekali begitu, misalnya kayak di lantai teras rumah Anda, atau mungkin di halaman rumah Anda, atau mungkin di mobil ya, kalau misalnya mobilnya di garasi, atau mungkin di apa, biasanya kan taruh di depan halaman rumah gitu ya, terlihat ada debunya atau bagaimana? Karena tadi pas begitu saya berangkat siaran pun juga ngelihat beberapa mobil terlihat debunya ya, kalau saya ngelihat tuh kayak semacam debunya tuh lumayan tebel gitu. Kalau di tempat Anda bagaimana? Boleh silakan Anda sampaikan di 0811-797-7912. Bu Tari, katanya saudara-saudaraku kena tuh abu vulkaniknya, walaupun tipis, lama-lama tebel debunya. Tapi Pak RT dan Pak RW sama lurah camat dan camatnya pun sudah peringatkan, nggak perlu pergi berlama-lama di jalan kalau tidak ada yang penting-penting sekali. Selalu pakai masker, katanya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Tari yang ada di Banten. Dan sehat selalu ya Bu Tari ya. Anda yang lain, pendengar yang mau menceritakan kondisi di tempat Anda bagaimana sore hari ini terkait dengan sebaran abu vulkanik ya, karena erupsi Gunung Anak Krakatau, boleh silakan Anda sampaikan di 0811-797-7912. Ini terkait dengan perjalanan antar kota. Kalau Bandara Suta itu kan sementara tidak melayani penerbangan begitu ya. Kalau kereta api bagaimana ini? KAI Daop 1 mencatat ada 35.000 orang yang meninggalkan Jakarta di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau. PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat ada sebanyak 35.446 orang yang berangkat menggunakan kereta api dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, ini bilang bahwa walaupun masih berupa data sementara, tapi jumlah tersebut sudah melampaui total volume penumpang pada pekan lalu, yaitu tanggal 30 Agustus, di mana pada saat itu mencapai 30.556 penumpang maksud saya. Kalau untuk di hari ini, tadi angkanya adalah di 35.446 orang ya. Dengan demikian, hingga pukul 15.30 ini sudah ada penambahan 4.890 pelanggan atau meningkat 16% dibandingkan dengan hari Minggu sebelumnya. Franoto ini juga mengatakan kalau angka tersebut masih berpotensi bertambah karena masih ada beberapa perjalanan kereta api yang belum diberangkatkan hingga berakhirnya operasional pada pukul 24 malam ini. Dia juga menyarankan penumpang menggunakan masker berstandar N95 atau KF94, kemudian memakai kacamata pelindung, serta juga menutup rapat barang bawaan termasuk juga makanan dan minuman di tengah potensi penyebaran abu vulkanik. Penumpang juga disarankan untuk mengikuti informasi resmi dan juga mematuhi arahan petugas di stasiun maupun selama perjalanan. Untuk Anda pendengar yang masih ingin share juga kondisinya di tempat Anda bagaimana, silakan Anda sampaikan di Jakarta sore ini.

0: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
1: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
0: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
1: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
0: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
1: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
0: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
2: Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun teringat dengan penganan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata, masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-temurun.

0: Kita nostalgia ke tahun 95 sama Java Jive dengan Gerangan Cinta. Untuk Anda semuanya masih di Jakarta sore ini ya. Bu Titik yang ada di Sunter, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Sunter, abu vulkanik ada. Di rumah saya kena juga tuh, tipis-tipis saja. Tapi mungkin terhalang oleh rimbunya pohon di halaman rumah. Nah itu ya, salah satu keuntungannya kalau misalnya rumah kita banyak pohon kayak begitu. Nah kalau di tempat saya tuh kayaknya karena bangunan kanan kirinya tinggi gitu ya, jadi nggak terlalu banyak terlihat debu atau abu vulkanik ini. Kalau di tempat Anda bagaimana pendengar? Apakah terlihat jelaskah di sana atau bagaimana kondisinya? Silakan boleh Anda share ya sore hari ini ya. Sambil kita akan menyimak informasi perakhiran cuaca kelautan bersama dengan Mbak Laras Genanti dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Selamat sore Mbak Laras, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Farid. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini akan menyampaikan perakiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 6 September 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan. Sementara itu untuk kondisi angin menyebar bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Serta waspada terhadap kecepatan angin maksimum mencapai 25 knot atau setara dengan 46 km per jam yang terjadi perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 19 WIB malam ini dan ketinggian pasang minimum mencapai 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 4 WIB esok pagi. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perigee. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 8 September 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 17 hingga pukul 20 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas secara masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kembalikan ke studio.
0: Terima kasih Mbak Laras, selamat sore, selamat kembali bertugas. Untuk Anda semuanya pendengar yang juga masih ingin share informasi menarik di sekitar Anda, boleh silakan Anda sampaikan. Apalagi buat Anda yang mungkin hari ini tadi sempat keluar ke titik-titik mana begitu ya, boleh juga silakan kondisinya bagaimana terkait dengan sebaran abu vulkanik ya dari erupsi Gunung Anak Rakatau. Silakan Anda sampaikan di Jakarta sore ini 08 11 79 7 7 91.

0: Pagi-pagi gini, sikat gigi dulu biar segar.
1: Halo, bisa dengar saya?
0: Hah? Siapa itu?
1: Saya dari masa depan.
0: Masa depan?
1: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
0: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
1: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
0: Aku nggak mau itu terjadi.
2: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
3: Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang, sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Yang satu ini ada Rick Standing and Me and My Broken Heart. Untuk Anda semuanya, kita masih ada di Jakarta sore ini ya. Yang baru bergabung, WhatsApp-nya baru saja masuk. Ini ada Bung Joko yang ada di Celeduk. Selamat sore. Katanya debu vulkanik karena erupsi Gunung Anak Krakatau Sabtu malam sampai Minggu malam ini membuat halaman, bangunan, lantai rumah kotor sekalipun tipis abu vulkaniknya ya. Terlihat kaca mobil, motor yang diparkir ada debu putih tipis, katanya mata gatal dan juga perih. Lokasinya di kawasan Kartika, Celeduk, Tangerang, Pak Joko yang ada di Celeduk ya. Terima kasih untuk sharingnya Pak Joko. Untuk Anda yang lain pendengar yang mungkin juga masih mau sharing di tempat Anda bagaimana kondisinya, boleh silakan Anda sampaikan ya. Dan juga buat Pak Joko dan juga lainnya nih, kalau misalnya di teras di lantainya ada debu abu vulkanik ya, ini jangan langsung disapu. Jadi ini memang sarannya adalah kalau bersihnya harus dibasahin dulu, jadi biar, karena kalau disapu itu kan bisa terbang kemana-mana gitu, itu yang juga bahaya. Apalagi biasanya kalau kita nyapu di rumah itu kan nggak pakai pelindung apa-apa gitu ya, karena mungkin ngiranya itu adalah debu biasa, jadi harus dibasahin dulu biar nggak terbang ke bawah angin gitu. Untuk Anda pendengar, nanti kita akan teruskan lagi Jakarta sore ini sampai dengan pukul 20 dan pukul 19 kita akan gabung dulu ya dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta sore ini.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut
2: supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta. Merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.

0: para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
1: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
2: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
1: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
4: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi kepada para awak media.
5: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
4: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
6: obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi gunung

0: erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
1: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi, yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
0: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
2: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
0: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
5: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
4: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
6: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
4: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
7: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
3: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
8: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
9: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
10: Ayo tumbuhlah.
8: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
11: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
12: Sebuah pensil kecil.
8: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
13: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
8: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
14: Ayah, Bunda, lihat nih.
8: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
14: Tapi semuanya sibuk.
15: Aku senang sekali sekarang.
8: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
16: Katanya
8: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
16: Ada ayah yang ambil.
17: Tapi sebelum main,
8: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
18: Yang sesuai usia kakak ya mah.
8: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
19: Kita tanam sama-sama ya.
20: Oke Bu.
8: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
21: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
8: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
10: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodia RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini.

kembali lagi di Jakarta Sore ini pendengar 91.2 FM bersama dengan saya Farid Kurniawan. Kita akan tuntaskan sampai dengan pukul 20 malam hari nanti ya. Ada yang sore hari ini mungkin lagi ada di jalan, ini udah malam kayaknya ya. Lagi ada di jalan, mungkin Anda ingin membagikan informasi kondisinya bagaimana traffic di Jakarta dan sekitarnya sore hari ini, malam hari ini. Boleh silakan Anda sampaikan di 08 11 797 7912, atau mungkin buat Anda yang masih mau share juga kondisi di rumah Anda bagaimana terkait dengan sebaran abu vulkanik ya, karena erupsi Gunung Anak Rakatau, masih bisa share juga di 08 11 797 7912.

0: Bu, tadi saya hampir kena musibah.
1: Astagfirullah, kenapa Bu?
0: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik, tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
1: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
0: Iya ya, makanya langsung saya batalin Bu.
1: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun. Meski dia terlihat baik, kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja, Bu.
0: Iya ya, Bu. Kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
1: Betul.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
3: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang, kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar, masih ada saya Farid Kurniawan ya, yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 8 malam hari ini. Yang sudah sharing lagi ada siapa nih? Rumi yang ada di Pandeglang ya. Katanya, "Assalamualaikum, selamat malam." Waalaikumsalam. Di rumahku abunya tebel banget. Beberapa kali dibersihin, masih aja tebel katanya ya. Itu aja bang, semoga kita diberikan keselamatan. Amin, terima kasih, terima kasih. Kemudian juga untuk Anda semuanya pendengar yang mungkin masih mau sharing, masih kami tunggu juga ya di 0811 7977912. Pendengar, seluruh satuan pendidikan di Jakarta akan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ mulai hari Senin besok tanggal 7 September ya. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta, mulai dari PAUD, kemudian SKB atau PKBM, SLB, SD, SMP, SMA, hingga SMK. Penerapan PJJ dilakukan sebagai langkah antisipatif pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melindungi warga sekolah dari potensi paparan abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang peningkatan kewaspadaan terhadap abu vulkanik yang terbit pada tanggal 5 September 2020. 26. Staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang komunikasi sosial Ciko Hakim ini bilang bahwa Kepala Satuan Pendidikan diminta untuk mendampingi dan memantau pelaksanaan dari PJJ ini. Sekolah juga diminta untuk menyediakan alternatif kalau memang siswanya mengalami kendala teknis selama mengikuti pembelajaran dari rumah. Sekolah yang mengalami kesulitan ini dapat berkoordinasi secara berjenjang ya melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan setempat. Kepala Bidang dan Kepala Suku Dinas Pendidikan juga memberikan arahan teknis, kemudian juga pendampingan serta pemantauan di wilayah masing-masing. Dijelaskan juga oleh Bang Ciko ya bahwa abu vulkanik ini merupakan partikel yang sangat halus yang dihasilkan dari erupsi gunung api. Partikel tersebut dapat terbawa angin dan terhirup sehingga berisiko terhadap kesehatan, terutama adalah untuk anak-anak dan kelompok rentan. Menurutnya, keselamatan anak menjadi prioritas dalam penerapan PJJ. Walaupun demikian, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghentikan proses belajar mengajar. Jadi tetap belajar ya, tapi pembelajarannya jarak jauh begitu. Untuk Anda semuanya pendengar, kita akan tuntaskan kebersamaan kita sampai dengan pukul 20 di Jakarta sore ini.

Salah satu lagu terbaiknya ME dengan Terbuka. Ini lagu yang ada di albumnya ME tahun 98 ya. Terbuka untuk Anda semuanya di Jakarta sore ini. Dan pendengar, sekarang saatnya saya Farid Kurniawan harus segera pamit dari Jakarta sore ini. Edisi hari Minggu tanggal 6 September 2026. Nanti akan dilanjutkan sama Bams ya, yang akan menemani Anda di Jakarta malam ini. Akan ada banyak informasi menarik. Kalau mungkin Anda mau share juga informasi, kami tunggu juga di 0811 797 7912. Jangan lupa pendengar, untuk Anda semuanya stay safe dengan kondisi seperti sekarang ini. Kalau mungkin Anda nggak punya agenda kegiatan yang penting-penting banget, mendingan stay at home aja. Kemudian juga kalau mungkin Anda mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan juga jaga kesehatan tentunya. Saya Farid Kurniawan bersama dengan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa.

Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 yang mendengarkan Bamsari malam hari ini, dimanapun Anda mendengarkannya, mau di perjalanan, mau di rumah, mau di Jakarta, mau di luar kota ya. Selamat mendengarkan Jakarta malam ini edisi hari Minggu di tanggal, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 6 September 2026. Ini tanggalnya sebenarnya bagus nih, tapi hari ini pagi tadi tanggal 6 tanggal 6 September kan bulan 9 2026. 6 2026. Farid Kurniawan masih menemani Babs di studio Pro 1 malam hari ini, melanjutkan siarannya. Kalau tadi dia di sore menjelang malam, sekarang saya malam menjelang tengah malam. Masih melanjutkan juga dengan topik yang sama, mendengar ini updatean-updatean mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau hari ini. Kalau tadi saya boleh bercerita pagi, tadi saya agak sempat kaget sih karena melihat teras rumah begitu berdebu dan kotor gitu ya. Terus tiba-tiba begitu lihat keluar, wah, mobil tertutupi sama debu semuanya. Terus saya kaget, ini kenapa ya? Habis ada apa ya? Terus tiba-tiba ibu saya bilang, "Itu ada erupsi," katanya gitu. Gunung Anak Krakatau. Hah, ibu saya tahu-tahuan ternyata dia melihat di sosial media pagi-pagi. Dan saya mau melanjutkan untuk Anda yang memiliki informasi ya terkait dengan updatean bagaimana di situasi sekitaran Anda, mau di rumah, mau di perjalanan ya. Karena kalau sampai dengan sore tadi saya menuju ke kantor, debunya masih ada tuh, walaupun tadi sudah sempat dibersihkan, tapi masih ada tipis-tipis nempel. Nah, bagaimana dengan tempat Anda? Silakan Anda bisa berbagi informasi di 0811 7972 7912. Sembari juga bisa menginformasikan informasi lain ya, tentunya selain dari updatean abu vulkaniknya Gunung Anak Krakatau, bisa informasi mengenai cuaca malam hari ini. Ada kejadian apa di sekitaran Anda? Silakan ya di 0811 7972 7912. Saya buka dengan lagunya Raisa, Serba Salah.

Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.

Masih bersama Bamsari di Jakarta malam ini, tepatnya di hari Minggu ini. Sekarang saya mau mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio ada persembahan dari RRI Jakarta. Judulnya adalah Rinjani. Selamat mendengarkan.

0: Rinjani, kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju, baru ke warung ibu?
1: Aku lapar ibu, masih ada gorengan gak ya bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik!
0: Mau makan di warung atau di rumah sayang?
1: Di sini saja bu, perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah, nih dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya bu.
0: Boleh, tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya bu, nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dipersembahkan oleh Rinjani sebagai Rinjani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari pendengar di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Pendengar Pro 1, sebelum saya lanjutkan informasi mengenai abu vulkanik yang hari ini mulai muncul di sejumlah wilayah di Nusantara ya, karena berdekatan juga dengan Jakarta salah satunya. Ini tadi siang saya kami kedatangan tamu dari teman-teman penggemar Ruang Rindu atau penggemar Radio Republik Indonesia. Terima kasih sudah datang siang ini, siang tadi maksudnya. Dan kalau mau absen yang tadi saya datang mas, silahkan ya, sambil juga mungkin Anda mau menginformasikan sesuatu mengenai kondisi saat ini mengenai abu vulkanik, apakah sampai di lingkungan Anda dan seperti apa ya, boleh diinformasikan di 0811-7972-7912. Dan pertanyaan yang paling banyak muncul sekarang pendengar, sampai kapan erupsi Gunung Anak Krakatau ini akan berlangsung dan kapan kondisinya dinyatakan aman? Jadi kalau bicara mengenai hal ini, Gunung Anak Krakatau masih menunjukkan aktivitas vulkanik yang cukup tinggi. Erupsi yang terjadi sejak beberapa hari terakhir disertai lontaran material pijar, kemudian abu vulkanik, hingga aliran lava. Kalau dari badan geologi mengingatkan, ya, aktivitas gunung api bisa berubah-ubah, sehingga belum bisa dipastikan kapan erupsi benar-benar berhenti. Selama suplai magma dan gas dari dalam gunung masih berlangsung, potensi bahaya juga masih ada. Dan saat ini masyarakat diminta tidak mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Jadi, meskipun sewaktu-waktu letusan terlihat mereda, bukan berarti kondisi otomatis sudah aman gitu ya. Yang juga menjadi perhatian adalah abu vulkanik yang terbawa angin, di mana sebarannya bisa mencapai wilayah yang cukup jauh, termasuk Banten, Jakarta, dan sejumlah wilayah lainnya. Makanya, kita sebagai masyarakat yang terdampak abu vulkanik diimbau untuk tetap menggunakan masker, kemudian melindungi mata, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan juga Badan Geologi. Nah, intinya pendengar, kita nggak perlu panik, tapi jangan juga lengah ya. Selama aktivitas Gunung Anak Krakatau-nya masih tinggi, kewaspadaan dan mengikuti informasi resmi ini menjadi langkah yang paling penting.

0: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deras banget.
1: Iya, Bu Ani. Tapi orang-orang suka lupa tuh, curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
0: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
1: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
0: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
1: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
2: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
3: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda masih mendengarkan Bamsari siaran di Jakarta malam ini pendengar sampai jam 12 malam nanti. Besok pagi ini pendengar, suasana sekolah di Jakarta sepertinya akan sedikit berbeda. Kalau biasanya Senin pagi anak-anak sudah bersiap pakai seragam dan berangkat sekolah, kali ini kegiatan belajar dilakukan di rumah. Dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta menetapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ mulai Senin 7 September 2026. Di mana kebijakan ini berlaku untuk seluruh satuan pendidikan baik negeri maupun swasta, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB hingga satuan pendidikan non formal. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang sudah terdeteksi mencapai wilayah Jakarta. Abu vulkanik ini mengandung partikel sangat kecil yang bisa terbawa angin, kemudian terhirup dan berisiko mengganggu kesehatan, gitu ya pendengar. Jadi yang perlu digarisbawahi, PJJ bukan berarti sekolah diliburkan. Kegiatan belajar tetap berjalan ya pendengar, hanya saja dilakukan dari rumah. Dan pihak sekolah juga diminta untuk melakukan pendampingan dan memantau proses pembelajaran kalau ada kendala sama PJJ. Jadi sekolah diminta menyiapkan alternatif supaya kegiatan belajarnya tetap berjalan. Nah, kebijakan ini berlaku sampai ada pemberitahuan lebih lanjut lagi dari Pemprov DKI Jakarta. Kalau untuk para orang tua besok pagi ya, masih mungkin masih pada belum terinfokan, tapi harusnya terinfokan ya, karena beberapa status di WhatsApp saya ini sudah mulai menginformasikan bahwa besok anak-anaknya atau putra-putrinya itu PJJ gitu ya. Ini yang di Jakarta mendengar. Kalau mungkin Anda juga yang berada di luar Jakarta mau menginformasikan, boleh ya, silakan ya. Jadi besok jangan sampai anak sudah rapi pakai seragam, tas sudah di punggung, baru ingat, hari ini sekolahnya di rumah ya, gitu. Dan pendengar Pro 1, nanti tepat pukul 9 kita akan sama-sama mendengarkan kanal kenangan. Kemudian nanti jam 12 Bams masih akan terus memonitor Anda dan akan closing nanti di jam 12 ya. Jadi terus dengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berinformasi, memberikan informasi di malam hari ini di Pro 1 RRI Jakarta. Kalau mau menginformasikan terus, masih ditunggu sama Bams ya. Tetap bersama kami di Jakarta malam ini.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk

0: Kilau Kenangan RRI. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+. Kilau Kenangan RRI.
1: Selamat malam pendengar. Apa kabarnya Anda malam hari ini? Senang sekali saya Amelia Adriati bisa kembali menemani malam hari Anda. Tentunya di Kilau Kenangan hingga jam 12 malam nanti. Gimana kabarnya di awal September ini? Semoga selalu sehat dan ceria ya. Bicara soal September, pasti pikiran kita langsung melayang ke lagu legendaris September Ceria yang dipopulerkan oleh Vina Panduwinata. Lagu yang dari dulu sampai sekarang selalu berhasil bikin semangat. Nah, malam ini kita bakal merayakan datangnya bulan baru ini dengan deretan cerita manis dan musik-musik nostalgia pilihan yang siap membawa Anda kembali ke momen-momen indah masa lalu. Anda juga bisa request lagu dan kirim salam di 0812-5000-1933. Well, kita dengarkan dulu satu buah lagu berikut sebagai pembuka Kilau Kenangan malam hari ini. Enjoy!

pendengar, masih di Kilau Kenangan yang akan menemani malam hari Anda hingga jam 12 malam nanti. Pendengar, pernah kepikiran gak sih? Kenapa ya bulan September itu identik banget sama kata ceria? Menurut James F. Sondag, sebagai pencipta lagu September Ceria, di bulan September itu adalah peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Bisa dibayangin kan kalau musim hujan tuh identik dengan yang sejuk-sejuk. Lalu kenangan-kenangan yang bermunculan dan bagus juga untuk pertumbuhan. Dan biasanya nih, di bulan September, banyak sekali pusat perbelanjaan yang memasang pelang diskon. Itu sih benar-benar bikin ceria kantong gak sih pendengar? Dan kami juga ingin mendengar cerita dari Anda nih, pendengar Kilau Kenangan, tentang September ceria ini. Atau boleh juga nih kirim-kirim salam dan request lagu tahun 60-an hingga 90-an.

0: Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Badai Pasti Berlalu adalah sebuah lagu Indonesia yang ditulis oleh Eros Djarot dan diluncurkan pada tahun 1977 sebagai bagian dari soundtrack film yang berjudul Badai Pasti Berlalu. Ketika penggarapan musik untuk film tersebut berlangsung, Eros Djarot memilih Berlian Hutahuruk sebagai penyanyi untuk lagu yang berjudul Matahari dan Badai Pasti Berlalu. Pada awalnya, Teguh Karya sempat menolak keputusan Eros Djarot terhadap pemilihan Berlian Hutahuruk. Ia bersikeras memilih Anna Mantovani karena karakter vokalnya yang lebih halus. Namun, ketika Eros Djarot mengancam akan menarik diri dari semua proyek ilustrasi musik dalam film tersebut, Teguh Karya akhirnya mengalah. Selain Berlian Hutahuruk, musisi-musisi pendukung yang terlibat dalam proses rekaman, terdapat Krisye yang mengisi bass, Yoki Suryo Prayogo mengisi bagian piano akustik dan keyboard, Faris RM yang pada waktu itu masih berstatus sebagai pelajar SMA, diajak oleh Yoki untuk mengisi bagian drum. Untuk keseluruhan aransemen dari lagu Badai Pasti Berlalu, dikerjakan oleh Eros, Krisye, dan Yoki. Kenangan

Masih di Kilau Kenangan dan selamat bergabung yang baru tune in. Ada WhatsApp yang masuk di 0812-5019-33. Saya bacakan ya. Ada Bapak Jody di Cempaka Putih. September Ceria menurut saya itu masih tentang musik sih. Karena saya sebagai generasi yang lahir di tahun 1960-an, masih ingat banget tuh zamannya harus muter pulpen di lubang kaset pita, gara-gara pitanya ngewer-ngewer alias kusut.

dihadirkan oleh audio digital zaman sekarang. Saya juga mau request lagu tahun 1960-an ya. Baik, terima kasih Bapak Jody atas sharingnya. Berarti menurut Pak Jody, Septembernya adalah September nostalgia dengan musik. Oke pendengar, saya akan putarkan sebuah lagu untuk Anda yang rindu dengan lagu-lagu tahun 1960-an. Enjoy!

Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung. Anda sedang mendengarkan Kilau Kenangan yang akan setia menemani minggu malam Anda. Pendengar, bicara tentang September ceria, kebahagiaan zaman era 70 hingga 90-an itu, salah satunya adalah kirim salam ke gebetan atau sahabat lewat radio. Karena perjuangannya tuh luar biasa ya. Sebelum ada fitur chatting kayak sekarang nih, kita harus tulis surat dulu, dihias pakai spidol warna-warni, terus dikirim deh atau bisa diantar langsung ke studio radio. Pas nama kita dibacain sama penyiar, rasanya tuh seneng banget ya, terus bisa senyum-senyum sendiri deh seharian di depan radio. Siapa nih di antara pendengar yang dulu rajin banget nih titip salam buat si dia lewat radio? Buat Anda yang mau bernostalgia, titip salam malam hari ini boleh banget langsung aja WA ke 0812 501933. Saya siap bacain buat orang-orang tersayang.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Masih bersama saya, Amelia Adriati di Kilau Kenangan. Bagi Anda yang ketinggalan siaran Kilau Kenangannya, jangan khawatir ya, karena Anda bisa download RRI Digital di Play Store, lalu cari kanal kenangan, dan Anda tidak akan ketinggalan lagi deh siaran kanal kenangannya. Atau Anda juga bisa dengerin relaynya di 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, dan tentunya di DAB+. Kalau dari tadi kita membahas nostalgia bulan September nih, pendengar tahu nggak sih fakta menarik?

wajib Indonesia setiap kali memasuki bulan ke-9 atau bulan September. Sebuah karya yang bukan cuma enak didengar, tapi juga jadi doa yang hangat agar bulan September selalu membawa keceriaan untuk kita semua. Oh iya, saya mau say hi dulu nih untuk Ibu Rose di Dago, dan ada juga Ibu Sri Mariati di Depok, dan juga tentunya ada Ibu Eka di Tebet. Spesial buat Anda semua, kita dengerin lagu berikut.

dalam sejarah dunia. Mulai dari fenomena budaya hingga musik global di era 70-an. Tepatnya di September 1977, NASA meluncurkan wahana antariksa Voyager 1 membawa piringan hitam emas berisi rekaman musik dunia keluar angkasa. Di dunia musik pop, bulan September juga melahirkan salah satu lagu dance funk tersukses sepanjang masa milik band Earth, Wine, and Fire yang judulnya September. Lagu yang rilis di akhir era 70-an itu langsung jadi lagu wajib di seluruh lantai dansa dunia. Karena lirik awalnya yang sangat ikonik. Pasti pendengar tahu kan lagu ini? Do you remember the 21st night of September? Ternyata di belahan bumi manapun, bulan September itu selalu punya sihir tersendiri buat bikin orang bernostalgia dan berdansa. Nah, yuk kita nikmati bersama lagu yang satu ini.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Kanal Kenangan RRI.
0: Kenangan Top Hits.
2: Terbunuh Sepi adalah lagu terkenal dari album Generasi Biru Slang yang merupakan album studio keempat karya grup musik rock Indonesia ini. Dirilis pada tahun 1994, album ini diproduksi sendiri oleh Slang. Atas angka penjualan yang tinggi dalam semua kategori musik di Indonesia pada tahun 1994 sampai 1995, album ini meraih penghargaan platinum ganda dari BASF Awards. Majalah Rolling Stone Indonesia edisi ke-56 bulan Desember 2009 menempatkan lagu Terbunuh Sepi ini pada urutan ke-127 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik

Pendengar, ada fakta sains dan sejarah dunia yang menarik banget nih soal bulan September. Secara astronomi, setiap pertengahan sampai akhir September, bumi mengalami fenomena yang bernama September Equinox. Di momen ini, matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa dan membuat durasi siang dan malam di seluruh penjuru dunia terasa seimbang, persis 12 jam. Untuk belahan bumi utara, September jadi awal musim gugur yang cantik dengan daun-daun yang berubah warna menjadi keemasan. Sementara di belahan bumi selatan, September menandai datangnya musim semi saat bunga-bunga mulai bermekaran indah. Keseimbangan alam secara global inilah yang bikin suasana September dimanapun selalu terasa menenangkan, penuh warna, dan juga membawa energi ceria baru. Yuk kita sambut momen indah ini bareng lagu kenangan berikut ini.

lagi nih yang masuk malam hari ini. Saya bacakan dulu ya. Ada Bapak Kevin di Cimahi. Saya ada cerita nostalgia nih. Saat itu di bulan September sedang hujan gerimis. Saya di halte bus saat itu sedang menunggu bus untuk pulang. Sebenarnya hari itu adalah hari menyedihkan buat saya, karena saya habis di PHK. Setelah beberapa waktu saya diam di halte, tiba-tiba ada wanita cantik kasih saya coklat. Katanya gini, "Aku dari tadi perhatiin kamu, mukanya sedih banget. Apapun yang terjadi hari ini, kamu harus tetap semangat ya. Semoga coklat ini bisa meredakan sedihmu." Wow. Dan 25 tahun berlalu, wanita itu sekarang menjadi teman hidup saya dan sedang

Sampai terharu banget ya, karena so sweet sekali ya. Sesuai banget dengan lagunya Mbak Vina Panduwinata yang berjudul September Ceria. Wow, kalau gitu saya akan putarkan ya sebuah lagu spesial untuk Anda, Bapak Kevin di Cimahi. Dan juga pendengar yang

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

suara si dia bilang halo, rasanya dunia langsung berubah dan jadi ceria gitu kan. Nah, momen sederhana kayak gitu tuh yang bikin nostalgia era 90-an selalu punya tempat spesial di hati kita. Lagu nostalgia berikut ini khusus diputar buat Anda yang pernah punya kenangan manis di bilik wortel.

Kanal Kenangan RRI.

Selamat malam pendengar Kilo Kenangan, masih bersama Amelia Adriati sampai jam 12 malam nanti. Pendengar, ada apa sih di tanggal 6 September di era tahun 1960-an hingga 1990-an? Let's check this out. 6 September diperingati sebagai Hari Buta Warna Sedunia. Peringatan ini sebagai bentuk meningkatkan kesadaran tentang kondisi kebutaan warna. Lalu yang kedua ada Hari Kemerdekaan Eswatini atau Swaziland. 6 September juga diperingati sebagai Hari Jenggot Sedunia dan Hari Bacon Internasional. Perayaan unik dan hari tematik internasional yang dirayakan pada hari Sabtu di awal September. Lalu tanggal 6 September 1962, Merpati Nusantara Airlines didirikan di Indonesia. And last but not least, 6 September 1997, pemakaman Lady Diana di Inggris yang dihadiri oleh jutaan orang secara global. Pendengar, itu dia peristiwa yang berlangsung di tanggal 6 September. Saya mau salam-salam dulu nih untuk Bang Jos di Rasela, Ibu Saurin di Simpruk, Ibu April di Pasar Baru, dan Bapak Widodo di Tanah Abang. Spesial lagu untuk Anda semua, selamat mendengarkan.

0: Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Teluk Bayur adalah album dari penyanyi Ernie Johan dengan iringan grup Zainal Combo pimpinan Zainal Arifin yang dirilis pada tahun 1967 di bawah label Remako. Lagu Teluk Bayur ciptaan Zainal Arifin adalah salah satu lagu pada album ini yang populer hingga saat ini. Album Teluk Bayur ditempatkan pada peringkat ke-132 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi 32 bulan Desember tahun 2007.

tema Kilau Kenangan malam hari ini. Ada pesan dari pendengar Kilau Kenangan yang masuk nih di WhatsApp 0812-501933. Saya bacakan ya. Ada Ibu Emi yang kirim salam buat teman SMA-nya dulu di SMA 90. Lalu juga ada Bapak Rio yang titip salam buat pasangan tercintanya nih yang lagi dinas di luar kota. Lalu ada Bapak Adit yang kirim salam untuk seluruh kru Kilau Kenangan. Baik, terima kasih banyak ya buat Anda yang sudah kirim salam dan sharing pengalamannya malam hari ini. So, saya akan putarkan spesial lagu untuk Anda semua. Selamat mendengarkan.

Pendengar Kilau Kenangan, tidak terasa ya, sudah 3 jam kita lewati bersama malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh pendengar Kilau Kenangan yang sudah berbagi cerita dan kenangannya malam hari ini. Semoga lagu-lagu kenangan dan obrolan nostalgia kita tadi bisa menghibur dan mengisi malam hari Anda dengan senyuman. Saya Amelia Adriati pamit undur diri, selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mendengarkan Kilau Kenangan yang hadir setiap minggu malam pukul 9 hingga 12 malam. Sampai bertemu di Kilau Kenangan berikutnya. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Minggu 6 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Indonesia Programa 1 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin, tanggal 7 bulan September tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 sampai 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Selamat pagi. Selamat hari Senin tanggal 7 September 2026. Rauli Huta Hayan menemani Anda di hari ini di Jakarta pagi ini ya pendengar Pro 1. Semoga tidur Anda enak. Udah selesai beribadah juga gitu ya. Lagi santai-santai mungkin nih di rumah gitu sambil nunggu beli sarapan apa ya gitu, atau nyiapin sarapan apa ya. Semoga juga dari kemarin hari Minggu ya pendengar Pro 1 rehat Anda juga menyenangkan. Karena kemarin nih banyak banget yang sudah mulai ke mall gitu ya untuk memborong masker tuh. Semoga Anda dalam keadaan yang baik ya pendengar Pro 1. Kalau saya sih ketahuan nih dari suaranya udah mulai mau batuk pilek ya. Jangan lupa sarapan pendengar Pro 1, dan tentunya jangan lupa juga nih minum air putih setelah bangun tidur ya. Saya akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi dan sebentar lagi kita akan bergabung dalam Mutiara Pagi pendengar Pro 1 di RRI Pro 1 Jakarta.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

Afgan dengan sampai jumpa pendengar Pro 1. Masih di Jakarta pagi ini, masih bersama saya Roli Utahayan. Dan saya juga mau menyapa nih pagi hari ini ada Bapak Joko di Cilodong.

Duk, selamat pagi Pak. Mbak Roli, sehat selalu di siaran pagi ini. Terima kasih ya Pak. Ditunggu hikmah paginya. Sip, sebentar lagi akan bergabung dalam Mutiara Pagi ya, Pak Joko ya. Tidak bosan juga nanti akan mendengarkan siaran ulangnya. Mengingatkan juga nih untuk waspada debu vulkanik letusan anak Gunung Krakatau sejak semalam hingga pagi ini dan terlihat semakin rata di wilayah Ciledug. Wah, saya tadi juga baru mau nanya nih, bagaimana warga Ciledug nih terkait dengan abu vulkanik dari anak Krakatau ya? Apakah sudah semakin tebal atau gimana gitu? Karena pagi tadi, subuh tadi saya mau berangkat ke kantor ya, melihat debu di kendaraan tuh sudah lumayan tebal. Dan kebetulan saya juga gampang sekali nih alergi sama debu ya. Jadi dari Sabtu dan Jumat malam tuh udah mulai ini nih. Suaranya udah mulai berat-berat nih ya, batuk-batuk aja dibatuk gitu loh pendengar para satu. Gimana ya ngomongnya? Tapi udah mulai batuk gitu, tapi enggak yang intens batuknya ya. Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga harus preventif ya pendengar perasa tuh kalau memang lagi gak banyak kegiatan di luar dan punya privilege untuk WFH ya dari kantornya. Alhamdulillah puji Tuhan bisa digunakan sebaik mungkin gitu. Karena tadi saya sempat baca sekilas sudah mulai ada edaran untuk pembelajaran jarak jauh kembali gitu ya, terkait dengan erupsi dari anak Gunung Krakatau ini yang sudah nyampe ke wilayah Jakarta dan Jabodetabek. Semoga semua pokoknya dalam keadaan yang baik, jangan panik buying juga ya sama maskernya, karena sekarang harga masker udah gila-gilaan. Beberapa store di mall juga sudah mulai banyak tuh maskernya yang habis dibeli sama warga kemarin ya. Tetap tenang semuanya, sehat-sehat selalu, tetap minum air putih yang banyak selalu. Selalu minum air putih yang banyak, konsumsi buah dan sayur. Kalau begitu pendengar Pro 1 menuju ke dalam Mutiara Pagi di hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan tilawah ya dari surat Al-Hasyr nomor 22 sampai 24.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, sesaat lagi saya akan mengajak Anda bergabung dalam Mutiara Pagi bersama dengan Farid Kurniawan. Dan untuk Anda boleh juga nih kalau mau berinteraksi ya, pendengar Pro 1 di 0811 7972 7912. Ini dia Mutiara Pagi hari ini 7 September 2026 untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ada di kajian Mutiara Pagi ya. Nanti kami tunggu gabung Anda tentunya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda di 0812-1234-912. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Ustadz Dr. Haji Mullah Warman Hanase, LCMA HUM di line telepon kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua pendengar yang berbahagia. Dalam lindungan Allah, amin.
2: Tema kajian kita pagi hari ini pendengar adalah pendidikan yang inovatif. Anda nanti bisa menyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Mullah Warman dalam pesan pengantarnya. Dan nanti kami tunggu gabung Anda. Yang mau telepon juga bisa ya di 0213441499 dan juga di 3440696. Silakan Pak Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu tantangan kita di Indonesia sebagai negara yang berkembang, salah satu kekurangan kita dalam pendidikan kita di Indonesia adalah belum maksimal dalam mengarahkan pendidikan yang berbasis pada inovasi. Pendengar berbahagia, kalau kita melihat di dalam ajaran agama, di dalam Al-Quran, bahwa inovasi itu adalah sangat penting. Ajaran untuk berinovasi, membuat hal baru, membuat kreasi-kreasi baru itu adalah ternyata ajaran agama. Bahkan pendengar yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala menamai dirinya dalam Asmaul Husna, salah satunya Al-Badi'. Al-Badi' itu kalau kita artikan adalah yang maha inovatif, yang maha berinovasi, yang maha menciptakan. Al-Badi'. Jadi ada khalaqa, ada ja'ala, ada bada'a. Allahu allazi yabda'ul khalq. Allah lah yang memulai penciptaan. Artinya Allah lah yang melakukan inovasi terhadap alam semesta ini. Apa yang kita pelajari, apa yang kita saksikan, segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini atau dalam ilmu teologi itu, segala sesuatu yang wujud, segala sesuatu yang wujud, segala sesuatu yang ada planet, ada langit, bumi, laut, daratan, udara, itu semua adalah Allah yang menciptakan, ciptaan inovasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu allazi yabda'ul khalq. Allah yang memulai segala sesuatu yang wujud itu. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang wujud itu. Makanya Al-Badi biasanya terminologi yang digunakan di mana Allah menciptakan sesuatu yang dari sesuatu yang tidak ada. Nah, kalau ja'ala, Allah menciptakan sesuatu dari sesuatu yang ada, artinya mentransformasikan, terjadinya transformasi atau perubahan dalam ciptaan itu. Itu ja'ala. Nah, tetapi ketika Allah menciptakan yabda'ul khalqa, penciptaan itu dimulai dari sesuatu yang Tidak ada kemudian Allah mengadakan sesuatu itu. Jadi begitulah Allah menamai dirinya sebagai Allah yang maha inovatif. Al-Badi, ya. Makanya dikatakan Badi as-samawati wal-ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini. Intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha berinovasi, maha inovatif, maha mencipta, mampu mendesain alam semesta ini dengan segala keindahannya, sangat canggih. Oleh karena itu, desain-desain yang canggih, desain-desain yang inovatif, teknologi-teknologi yang diciptakan oleh manusia itu yang sangat luar biasa. Ada pesawat, ada mobil, sekarang ada teknologi informasi. Tentunya tidak ada yang bertentangan. Semua sejalan dengan sesuai dengan ajaran agama. Karena Allah sendiri maha inovatif. Dan inovasinya Allah Subhanahu wa taala tentunya sampai saat ini belum ada yang mampu menandingi inovasi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh inovasi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditandingi oleh manusia adalah ruh yang menggerakkan tubuh manusia. Nah, tidak ada yang mampu menciptakan ruh, tidak ada yang mampu menciptakan alat atau instrumen yang secanggih yang ada dalam diri manusia. Walaupun manusia itu mampu menciptakan robot, robot itu bisa mengadopsi sistem kerja yang ada dalam tubuh makhluk hidup dan juga termasuk manusia, tetapi belum ada yang mampu menciptakan sebuah tool, sebuah alat seperti canggihnya ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, negara-negara yang sangat inovatif menciptakan banyak teknologi, menciptakan banyak penemuan-penemuan, hasil-hasil temuan yang kemudian bermanfaat bagi manusia. Nah, itu adalah sebenarnya secara filosofis menjalankan perintah agama atau sejalan dengan perintah agama. Apalagi kalau inovasi-inovasi itu dapat mempermudah kehidupan manusia dalam misalnya dalam berpindah, dalam melakukan mobilitas, transportasi, nah itu semuanya sangat-sangat sejalan dengan agama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama manusia, dan manfaat sesama manusia itu bisa dilihat atau bisa diperankan ketika mampu menciptakan inovasi-inovasi teknologi yang mempermudah urusan manusia. Dengan berbahagia, pendidikan kita khususnya di Indonesia masih banyak yang mengarah pada aspek teoritis. Nah, belum terlalu unggul dalam aspek inovasi seperti negara-negara yang maju, negara berkembang seperti negara-negara maju khususnya seperti Jerman, kemudian ada Amerika, ada Jepang yang masih unggul dalam berbagai macam inovasi. Sekarang ini inovasi teknologi informasi 5.0 atau 5.0 itu dimotori oleh ilmuwan-ilmuwan yang ada di barat dalam menciptakan keunggulan teknologi informasi atau yang kita sebut saat ini sebagai inovasi artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, kita di Indonesia masih menjadi konsumen dari inovasi-inovasi yang diciptakan oleh negara-negara maju. Nah, akan tetapi pendidikan kita atau arah dari pendidikan kita itu belum terlalu unggul dalam bidang inovasi. Makanya mungkin salah satu upaya pemerintah untuk mendorong inovasi dalam pendidikan itu misalnya ada kurikulum merdeka di mana mahasiswa, di mana siswa diberikan kesempatan banyak untuk melakukan riset-riset atau pertukaran mahasiswa agar banyak waktu untuk melakukan riset, untuk melakukan inovasi-inovasi dalam bidang teknologi. Tapi tentunya upaya-upaya itu harus didukung, walaupun kalau kita lihat sistem pendidikan kita itu belum maksimal dalam mewujudkan, dalam mencapai pendidikan yang inovatif. Bisa masih sangat teoritis. Misalnya kalau SMA masih sangat-sangat konvensional sistem pendidikan kita. Nah, berbeda dengan negara-negara maju, dari SMP, SMA memang sudah diarahkan pada spesialisasi dan diarahkan pada apa yang menjadi ketertarikan anak itu, lalu kemudian diarahkan untuk mendalami sedalam-dalamnya dan diarahkan untuk berinovasi dalam bidang itu, apapun bidangnya, yang penting mampu melahirkan inovasi, mampu melahirkan temuan-temuan. Kalau di perguruan tinggi diarahkan pada riset yang aplikatif, yang mampu menemukan temuan-temuan ilmiah yang bisa digunakan khususnya dalam konteks kehidupan kita ini, dalam konteks industri, dunia industri dan dunia teknologi. Nah, ini yang kalau kita melihat misalnya di Indonesia ini, sekolah-sekolah vokasi itu masih sangat kurang, sehingga temuan-temuan teknologi itu masih belum maksimal. Walaupun pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sebenarnya anak-anak kita yang mampu juara olimpiade misalnya, dalam berkreasi, dalam menciptakan robot, dalam menciptakan dalam bidang sumber daya alam, pengganti minyak bumi misalnya. Banyak sekali juara-juara olimpiade, tapi itu hanya berhenti di situ saja, tidak dimanfaatkan oleh pemerintah, tidak dimanfaatkan oleh dunia industri untuk mengakomodir temuan-temuan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi misalnya, atau anak-anak yang juara dalam bidang inovasi teknologi, olimpiade dan lain sebagainya. Padahal banyak anak-anak kita yang inovatif tetapi tidak diakomodir. Jadi terjadi gap, terjadi miss, tidak matching antara dunia pendidikan kita, hasil-hasil riset kita, hasil-hasil kreasi anak kita dengan dunia profesional, dengan dunia industri, bahkan stakeholder-stakeholder memiliki kaitan atau memiliki kepentingan untuk mengembangkan teknologi itu. Baik itu dalam bidang kedokteran, belum banyak hasil-hasil riset dipakai oleh kementerian, kemudian dalam bidang teknik belum terlalu banyak mewarnai dunia industri dalam bidang pertambangan dan lain sebagainya. Ini yang perlu dikembangkan oleh pemerintah kita, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah sistem pendidikan, sebuah ya pendidikan yang berkualitas, khususnya dalam bidang keunggulan, dalam bidang inovasi. Karena tentunya semua agama, khususnya Islam, tentunya tentunya mendorong, tentunya menginginkan manusia-manusia itu atau generasi muda itu memiliki keunggulan dalam bidang inovasi. Demikian pengantar kajian kita, saya kembalikan ke Mas Farid.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz Mula Warman untuk pesan pengantar dalam kajian kali ini. Langsung saja kita bahas pertanyaan dari pendengar Pak Ustadz yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp kami. Yang pertama ada Pak Edi tadi ya. Pak Edi, selamat pagi Pak Edi yang ada di Jakarta. Pak Ustadz, bagaimana cara kita menerapkan pendidikan yang inovatif tapi tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam di rumah untuk anak-anak Pak Ustadz?
3: Ya, bagus sekali pertanyaannya. Kalau kita melihat dari aspek nilai-nilai Islam, sebenarnya justru Islam itu mendorong untuk inovasi, kita berinovasi, anak-anak kita berinovasi seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bagaimana Allah dalam Al-Quran itu banyak sekali, bahkan penuh dengan gambaran-gambaran ilmu pengetahuan yang sangat inovatif kalau kita melihat di dalam ajaran agama. Nah, tentunya untuk mendesain pendidikan yang inovatif itu harus dimulai sejak dini. Jadi kita sangat-sangat teoritis, tetapi anak-anak kita itu tidak diarahkan sejak dini untuk berinovasi, walaupun ada mungkin di dalam kurikulum itu ada aspek-aspek yang sudah mengarahkan pada inovasi, seperti misalnya anak-anak kita itu kalau TK SD diarahkan menggambar, mendesain. Itu adalah hal-hal kecil yang bisa mengarahkan pada inovasi. Tetapi ketika misalnya sudah SD, sudah SMP, nah itu masih pada tataran materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang masih sangat teoritis. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Jadi bagaimana caranya kita, anak-anak kita, inovatif dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, ya sejak dini harus diajarkan untuk berinovasi. Dan kita jangan takut bahwa inovasi-inovasi itu tentunya sesuai atau sejalan dengan ajaran agama. Demikian kira-kira Mas Farid.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Berikutnya ada Pak Pandu Jakarta Selatan sudah mengirimkan pertanyaan via voice note ya, kita coba dengarkan bersama.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz Mula Warman dan assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
4: Mas Farid. Ada dua pertanyaan. Bagaimanakah inovasi pendidikan sekarang yang dikembangkan, kan udah mulai mengembangkan namanya pendidikan berbasis syariah. Nah, apakah harus ada yang didukung dengan teknologi zaman sekarang, semisal AI, kan bisnis syariah kan lumayan bagus nih, lumayan berkah nih, supaya ada namanya hukum syariah. Terus yang kedua, menurut pendapatnya Ustadz Mula Warman Hanase, bagaimanakah dengan tren kurikulum yang harus mengedepankan nilai-nilai ajaran agama, terutama ajaran agama Islam?
2: Iya, itu dia pertanyaannya Pak Ustadz, silakan ditanggapi.
3: Ya, tadi pertanyaannya kalau tidak salah tentang ekonomi syariah ya, bisnis syariah. Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwa syariah itu tidak bertentangan atau sejalan dengan inovasi ya, sejalan dengan inovasi. Salah satu tren yang berkembang saat ini adalah tren ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah itu adalah sebenarnya untuk menjawab tantangan atau kebutuhan masyarakat Indonesia, masyarakat umat Islam, agar transaksi-transaksi itu atau inovasi-inovasi dalam bidang perbankan yang sangat luar biasa, dalam perbankan konvensional itu agar tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jadi ada inovasi, tapi ada juga ketentuan-ketentuan agama. Ketentuan-ketentuan agama itu adalah syariat, sedangkan sistem-sistem perbankan itu adalah inovasi. Ketika ini digabungkan, maka ini sangat luar biasa. Kita dalam kehidupan kita itu, khususnya kehidupan umat Islam, ketika kita mengadopsi sistem perbankan konvensional yang sudah sangat maju sistemnya, lalu kemudian diinsert dengan nilai-nilai ajaran agama, dalam khususnya kalau dalam agama itu dalam bidang muamalah ya, atau transaksi, cara-cara transaksi yang sesuai dengan ajaran agama, maka itu sangat bagus sekali. Nah, ini inovasi yang sangat luar biasa. Inilah yang disebut dengan mengintegrasikan antara nilai-nilai inovasi manusia konvensional dengan nilai-nilai ajaran agama. Demikian kira-kira, Mas Pak.
2: Terus tadi pertanyaan kedua, Pak Ustadz, tentang tren kurikulum yang berbasis agama. Bagaimana komentar Pak Ustadz Mulla Warman?
3: Iya, kurikulum kita di Indonesia itu sebenarnya banyak nilai-nilai agama dan itu sangat bagus. Akhlak ya, kalau kita lihat dari kecil kita itu ada namanya budi pekerti. Ada etika, ada akhlak, itu sebenarnya mengadopsi nilai-nilai agama, dan itu sangat bagus karena kita ini negara Pancasila. Negara Pancasila itu salah satu sumber nilai, salah satu sumber pengetahuan, paradigma yang kita kembangkan dalam Pancasila itu adalah agama. Nah, agama itu bisa diinsert atau bisa mewarnai kurikulum. Makanya nilai-nilai syariah itu kalau diterapkan dalam kurikulum itu tidak masalah, bahkan bagus. Tapi salah satu kekurangan kita, tantangan kita tadi yang kita sudah jelaskan, bahwa kurikulum kita itu belum mengarah pada anak-anak yang melahirkan anak-anak yang sejak dini sudah mampu berinovasi. Nah, dan inovasi-inovasi itu, kalaupun ada inovasi-inovasi, negara kita belum mendukung secara maksimal, belum mengimplementasikan inovasi-inovasi itu seperti yang ada di negara maju. Jadi negara maju itu dunia pendidikan dan dunia industri itu memang terintegrasi. Anak-anak yang memiliki inovasi itu nanti inovasinya itu diintegrasikan ke dunia industri, dan semua itu tentunya berbasis syariah, artinya tidak ada yang bertentangan dengan syariah. Demikian kira-kira.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri kajian kali ini, silakan sampaikan pesan penutup Pak Ustadz.
3: Pendengar yang berbahagia, kita masih tertinggal dalam bidang inovasi. Salah satu yang paling penting, yang paling memiliki tugas dalam mengembangkan inovasi ini harus menjadi perhatian serius bagi stakeholder kita, bagi bangsa kita, bagi masyarakat kita, bagaimana kita sama-sama menjadi masyarakat yang mengedepankan inovasi dalam dunia pendidikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz Mulla Warman atas kajian pagi hari ini ya di Mutiara Pagi. Anda pendengar besok bisa mengikuti kembali kajian Mutiara Pagi di 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital. Dan sekarang kita akan lanjutkan kembali Jakarta Pagi.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91.2 FM Pro 1 Jakarta.
0: Itu dia tadi Mutiara Pagi di hari ini ya pendengar Pro 1. Kita akan lanjutkan kembali Jakarta Pagi ini. Dan nanti tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama-sama bergabung dengan Buletin Pagi ya, dengan Warta Berita Pro 1 Jakarta. Tapi sebelumnya ini saya punya informasi nih terkait dengan penutupan bandara selain Bandara Soekarno-Hatta ya, pendengar Pro 1, terkait dengan erupsi anak Gunung Krakatau. Ada 3 bandara ternyata yang juga melakukan penutupan gitu terkait dengan erupsi ini. Ada di Bandara Halim, kemudian ada di Raden Inten 2, kemudian di Bandara Husein Sastra Negara Bandung ya, pendengar Pro 1. Jadi ada 3 wilayah juga yang harus menutup nih terkait dengan erupsi anak Krakatau di daerah Jakarta, Lampung, dan juga Bandung. Bagaimana nih untuk Anda pendengar Pro 1 ya, mungkin Anda juga saat ini sedang mendengarkan kami melalui RRI Digital. Ada sanak saudara, pasangan, atau mungkin anak Anda yang saat ini pesawatnya tertunda ya terkait dengan penutupan ini. Anda juga boleh update bersama kami ya di www.0811-7972-7912, dan Anda bisa juga update informasi terkini terkait dengan informasi bandara di Instagram resminya In Journey Airports, pendengar Pro 1. Kita lanjutkan kembali Jakarta Pagi ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Kepada masyarakat Jakarta, saya menghimbau untuk tetap tenang dan waspada. Bila wilayahnya mulai terdampak abu vulkanik, lakukan 5M. Memakai masker atau perlindungan diri, terutama saat berada di luar ruangan.
3: Yang naik cuma tapi keren lah. Kalau yang 80 kilo, harga biasanya kemarin cuma 40.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari Berita, Gubernur DKI imbau warga terapkan 5M imbas abu vulkanik. Harga cabai rawit merah di Pasar Badak Pandeglang melonjak 2 kali lipat. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta imbau warga terapkan 5M imbas abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau warga menerapkan langkah perlindungan 5M menyusul sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang mulai mencapai sejumlah wilayah termasuk Jakarta. Warga diminta tetap tenang, waspada, dan mengutamakan informasi resmi pemerintah di tengah status Gunung Anak Krakatau yang masih berada pada level 3 atau siaga. Pramono mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, BMKG, Badan Geologi, serta instansi terkait untuk memantau perkembangan erupsi dan arah sebaran abu vulkanik. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Minggu 6 September 2026.
2: Saat ini, abu vulkanik Anak Krakatau telah menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia, termasuk diantaranya di Jakarta. Karena arah sebaran abu sangat dipengaruhi oleh kondisi angin, pemerintah Jakarta akan terus berkoordinasi dengan BMKG dan instansi terkait untuk memantau pergerakannya. Khususnya kepada masyarakat Jakarta, saya menghimbau untuk tetap tenang dan waspada. Bila wilayahnya mulai terdampak abu vulkanik, lakukan 5M. Memakai masker atau perlindungan diri, terutama saat berada di luar ruangan. Menutup pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi dengan abu vulkanik. Yang berikutnya adalah membatasi aktivitas di luar ruangan, khususnya apabila abu cukup pekat. Yang berikutnya adalah membersihkan abu dengan membasahi terlebih dahulu agar partikel tidak kembali beterbangan.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ mulai Senin 7 September 2026 untuk seluruh satuan pendidikan di Jakarta. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan. Nahdiana mengatakan penerapan PJJ bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Pembelajaran tetap berlangsung dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Menurutnya, untuk memastikan pelaksanaan PJJ berjalan dengan baik, pihaknya berkoordinasi dengan seluruh satuan pendidikan dan melakukan pendampingan, pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran, serta memberikan alternatif apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Erupsi Anak Gunung Krakatau menyebabkan abu vulkanik yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Warga diimbau tidak panik namun tetap waspada dan mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama bagi kelompok rentan. Berikut Maiska Daraisa melaporkan.
5: Erupsi Anak Gunung Krakatau menyebabkan abu vulkanik yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Warga diimbau tidak panik, namun tetap waspada dan mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama bagi kelompok rentan. Praktisi kesehatan masyarakat Nabila Salama mengatakan, paparan abu vulkanik dapat mengganggu saluran pernafasan dan mata, terutama pada bayi, balita, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan penyakit penyerta.
6: Masyarakat jangan panik, akan tetapi terus waspada karena abu vulkanik dapat menimbulkan permasalahan secara fisik maupun mental, yaitu terutama pada saluran pernafasan dan juga mata. Terutama untuk kelompok berisiko tinggi, yaitu bayi, balita, ibu hamil, dan juga orang dengan komorbid penyakit jantung, orang dengan asma, PPOK, dan juga lansia.
5: Ngabila mengimbau warga untuk menggunakan masker medis atau masker KN95, KF94 maupun N95 saat harus beraktivitas di luar rumah. Paparan abu vulkanik dapat menyebabkan mata merah dan berair, batuk, pilek, sakit tenggorokan hingga memperburuk asma dan PPOK. Warga juga disarankan menghindari penggunaan lensa kontak dan membersihkan mata dengan cairan steril jika mengalami iritasi. Jika muncul sesak nafas, iritasi mata berat, batuk atau pilek berat, maupun serangan asma, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Selain menjaga kesehatan, masyarakat di sekitar wilayah terdampak diminta tetap mengikuti perkembangan informasi dan memahami jalur evakuasi sebagai langkah antisipasi jika terjadi erupsi lebih besar. Dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Kawasan Glodok Jakarta Barat tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan, tetapi juga menjadi salah satu kawasan dengan beragam pilihan kuliner dan produk UMKM. Berbagai makanan tradisional, jajanan khas, hingga kuliner dengan cita rasa Nusantara dapat ditemukan di kawasan ini. Berikut laporannya bersama Penta Medita.
7: Kawasan Glodok Jakarta Barat menjadi salah satu kawasan yang ramai dengan aktivitas perdagangan. Di tengah padatnya kawasan ini, para pelaku UMKM turut menjajakan beragam kuliner kepada masyarakat. Mulai dari makanan khas daerah, jajanan tradisional, makanan ringan, hingga kuliner kekinian. Keberagaman pilihan tersebut pun menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat yang berkunjung ke kawasan Glodok. Salah satu kuliner yang dapat ditemui di kawasan tersebut adalah Wo Ai Pau. Berbeda dari bakpao pada umumnya, makanan ini diolah dengan cara dipanggang sehingga menghasilkan tekstur yang lebih garing. Demikian seperti yang disampaikan oleh Ricky, selaku penjual Wo Ai Pau di kawasan Glodok, Jakarta Barat.
8: Apa nih, Kak?
9: Untuk nama tenan kita itu Wo Ai Pau, Kak.
8: Nah, kalau Wo Ai Pau itu kayak gimana?
9: Kalau Wo Ai Pau itu lebih ke bakpao panggang, jadi dia Taiwanese grilled bun. Jadi bakpao panggang khas Taiwan.
8: Tapi sama-sama bakpao atau ada bedanya?
9: Sama-sama bakpao, tapi untuk perbedaannya kalau kita kan dibakar. Kalau bakpao biasa kan itu dikukus. Jadi tekstur kita tuh lebih garing, Kak.
7: Lebih lanjut, Ricky menyebut bahwa Wo Ai Pau yang dijualnya terdiri dari pilihan rasa gurih hingga manis. Adapun 6 varian rasanya meliputi ayam lada hitam, ayam madu, kacang merah, coklat, kacang hijau, dan ubi ungu. Pada hari biasa, ia dapat menjual sekitar 60 buah Wo Ai Pau, sementara pada akhir pekan, jumlah penjualannya mengalami peningkatan hingga 250 buah. Selain Wo Ai Pau, kuliner khas daerah Medan juga dapat ditemui di kawasan Glodok, sehingga memberikan pilihan bagi pengunjung yang ingin mencicipi makanan dengan cita rasa berbeda. Salah satunya adalah Chi Chong Fan, kuliner yang disajikan bersama sejumlah pilihan makanan pendamping. Penjual Chi Chong Fan di kawasan Glodok, Adi, mengaku bahwa saat kondisi ramai, dirinya dapat menjual sekitar 20 hingga 30 porsi.
8: Ini nama makanannya apa nih, Bang?
10: Chi Chong Fan.
8: Nah, itu

0: Daya tarik bagi masyarakat untuk datang, berkuliner, sekaligus mengenal berbagai pilihan makanan dan jajanan yang ditawarkan para pelaku usaha di kawasan Glodok. Demikian, Penta Maidita, Ike Celia Putri, Salsabila Saskia Ayunga, dan Salwa Basyarewan melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi berikutnya. Demokrat DKI sukses menggelar turnamen bola voli U19 AHY Cup 2026. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
2: Partai Demokrat DKI Jakarta sukses menggelar turnamen bola voli AHY Cup 2026 di Gor Youth Center Otista Jakarta Timur. Dengan hasil, klub PBV Pajawan keluar sebagai juara. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan turnamen yang diikuti 8 klub DKI Jakarta itu menjadi bagian dari peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat sekaligus ruang pembinaan atlet muda. AHY menilai olahraga dapat menjadi medium untuk membangun kebersamaan sekaligus menyalurkan energi positif generasi muda. Sebab kompetisi yang sehat bukan sekedar mengejar kemenangan, tetapi juga menumbuhkan sportivitas, disiplin, semangat, dan persaudaraan. Demikian disampaikan AHY kepada wartawan di Gor Youth Center Otista Jakarta Timur pada Minggu 6 September 2026.
3: Kami Partai Demokrat sangat meyakini bahwa olahraga merupakan media yang begitu baik untuk bisa menghadirkan spirit, semangat yang kuat, energi yang positif, tentu olahraga atau kompetisi yang sportif. Karena memang pada akhirnya kita ingin membangun kebersamaan dan dalam suasana yang juga kompetitif, tapi menyenangkan. Dan inilah yang digemari oleh anak-anak muda kita, masyarakat luas juga tentunya selalu merindukan hadirnya perhelatan olahraga yang menyenangkan, yang seru.
2: Turnamen voli U19 itu mempertemukan 8 klub bola voli dari sejumlah wilayah Jakarta. Selain PBV Pajawan, peserta terdiri atas PBV Rajawali ZGA, PBV Barata Muda, PBV Bravo, PBV Matador, PBV Tornado, PBV JVC, dan PBV Maluku. AHY berharap ajang itu tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat untuk memperingati ulang tahun partai. Dalam AHY Cup 2026, tim Pajawan berhasil meraih juara 1 dengan hadiah uang tunai Rp20 juta plus piala AHY. Adapun juara kedua disabet oleh klub Tornado, lalu disusul juara 3 oleh PBV Barata Muda dan juara 4 PBV Matador. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pak Jaman menjaga kuliner khas Betawi Selendang Mayang dan kemandirian di usia 76 tahun. Samsudin Ilyas melaporkan.
4: Di pinggir Jalan Sekda Saipulo, Jakarta Utara, di bawah terik matahari yang menyengat, seorang lelaki tua berdiri kokoh di samping gerobak dorong sederhananya. Wajahnya yang dihiasi garis-garis keriput memancarkan ketenangan. Sementara tangannya yang rentan namun terampil dengan cekatan memotong lapisan tepung huke berwarna-warni. Beliau adalah Pak Jaman, pria kelahiran tahun 1950 yang kini mendekati usia 76 tahun, salah satu penjaga tersisa dari kuliner legenda Aris Betawi, es selendang mayang. Ada rekam jejak menarik yang dituturkan Pak Jaman. Banyak masyarakat modern mengenal kuliner ini sebagai es selendang mayang. Namun Pak Jaman mengingat betul sebutan asli di masa lalu. Peralihan nama dari Obyo menjadi selendang mayang mencerminkan bagaimana kuliner lokal ini beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan identitas kelezatannya. Perpaduan kenyalnya adonan tepung, gurihnya kuah santan, manisnya gula merah, serta kesegaran es batu tetap menjadi favorit lintas generasi.
5: Cuman tahunnya saya kaget. Begitu Abri masuk desa,
6: Abri masuk desa,
5: nano udah rapi, saya dikejar gerobak, mantu saya, dorong.
6: Berarti udah lama ya, hampir puluhan tahun Pak ya?
5: Iya, masih jalan campur kebo. Pasti masih kena ketanyakan selendang mayang.
6: Iya.
5: Kalau dulu kan kalau Betawi bilang ini namanya Obyo. Nah, sebegitu kata orang kata selendang mayang, tapi ini dulu Obyo.
6: Selendang Obyo mayang, ya dulu ya? Bang.
5: Iya. Sekarang selendang mayang kok. Ya, kata-kata yang saya baca ya, nama selendang mayang.
6: Lah.
4: Di tengah gempuran inflasi dan modernisasi kuliner instan, Pak Jaman tetap mempertahankan

0: menawarkan kesederhanaan. Semangkuk es selendang mayang buatannya dibanderol dengan harga yang sangat merakyat, cukup Rp5.000 saja. Kisah Pak Jaman adalah potret nyata tentang etos kerja, ketahanan mental, dan rasa syukur. Di usia yang hampir kepala 8, ketika banyak orang memilih beristirahat, beliau memilih untuk tetap berkarya dan mandiri. Kehadirannya di sudut jalan Sekda Saipulo bukan hanya menyegarkan dahaga para pejalan kaki, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kearifan lokal dan semangat pantang menyerah adalah warisan terbaik yang terus hidup di tengah dinamika kota Jakarta. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Harga cabai rawit merah di Pasar Badak Pandeglang melonjak 2 kali lipat hingga menembus angka Rp80.000 per kilogramnya. Ini akibat berkurangnya pasokan dari daerah sentra. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
2: Harga komoditas cabai rawit oren di Pasar Badak Kabupaten Pandeglang mengalami lonjakan drastis hingga menembus angka Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, harga bahan kebutuhan pokok pangan lainnya terpelihara stabil tanpa kenaikan berarti di tingkat pedagang pasar. Pedagang sayuran di Pasar Badak Pandeglang, Didin menyatakan komoditas cabai rawit oren mengalami kenaikan harga hingga 2 kali lipat dari harga normal sebelumnya. Musim kemarau panjang di Pulau Jawa sebagai wilayah pasokan disinyalir menjadi biang berkurangnya stok di pasaran. Didin menyebut harga cabai rawit oren melonjak menjadi Rp80.000 per kilogram dari harga normal Rp80.000.
3: Stabil harga-harganya yang naik cuman rawit oren doang.
4: Berapa sekarang, Pak?
3: Rawit oren Rp80
4: sekilo. Kalau harga biasanya berapa?
3: Harga biasanya kemarin cuma Rp40.
4: Nah, itu dampak apa sih, Pak?
3: Ya, katanya dari Jawanya harganya udah habis.
2: Lonjakan harga tersebut disebutnya berdampak langsung terhadap penurunan volume pembelian konsumen setiap hari di pasar tradisional. Para pembeli terpaksa mengurangi takaran belanja cabai guna menyiasati tingginya harga pasaran saat ini. Adapun komoditas pangan lainnya seperti tomat dan aneka bawang, disebut Idin terpelihara stabil di pasaran tanpa menunjukkan gejala harga signifikan. Tomat saat ini dijual seharga Rp6.000, bawang merah Rp26.000, serta bawang putih Rp32.000 per kilogram. Sementara salah seorang pembeli di Pasar Badak, Lilis mengaku terbebani dengan lonjakan harga cabai rawit oren yang naik drastis. Ia mengaku terpaksa mengurangi jumlah pembelian atau beralih mencari alternatif bahan pengganti lain yang harganya jauh lebih terjangkau.
5: Saya berharap kepada pemerintah harga bawang merah supaya kembali normal.
6: Jadi biar belinya bisa banyak lagi ya?
5: Belinya bisa banyak lagi saya.
2: Masyarakat berharap harga kebutuhan pangan tersebut kembali stabil. Kepastian pasokan dan kelancaran distribusi dinilainya sangat dinantikan masyarakat agar harga kebutuhan dapur kembali normal. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Polres Lebak gencar melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Berikut Jalia Winarti melaporkan.
7: Lebak terus menggencarkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau yang telah berlangsung hampir 5 bulan. Hingga kini Polres Lebak belum menerima laporan adanya karhutla di wilayah Kabupaten Lebak. Kapolres Lebak AKBP Arninsi mengatakan pencegahan dilakukan sejak dini melalui himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Menurutnya kondisi lahan yang kering saat musim kemarau membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi mengancam lingkungan maupun pemukiman warga.
8: Untuk mengantisipasi di daerah masing-masing yang terjadi kekeringan, di mana kami sudah memberikan atau melakukan himbauan kepada masyarakat dan juga untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Yang memang di Lebak ini hutan tidak ada ya, adanya lahan kosong dan juga TPA. Nah, dalam hal ini kita fokus terhadap lahan-lahan kosong ini untuk tidak dilakukan pembakaran. Apalagi
7: Polres Lebak juga mengingatkan masyarakat mengenai dampak asap kebakaran terhadap kesehatan serta sanksi hukum bagi pihak yang sengaja melakukan pembakaran lahan. Upaya pencegahan dilakukan tidak hanya melalui sosialisasi, tetapi juga secara langsung oleh Babin Kamtibmas di setiap wilayah binaan. Masyarakat dihimbau segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Polres Lebak berharap keterlibatan masyarakat dapat menjaga wilayah Lebak tetap aman dari kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Capaian CKG di Banten mencapai 6,7 juta peserta dan melampaui target. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
9: Gubernur Banten Andra Soni menyebut capaian cek kesehatan gratis di Banten telah melampaui target. Hal itu disampaikan saat kunjungan CKG di Gedung Graha Valetean Serang, Kecamatan Kramat Watu pada Sabtu 5 September 2026. Hingga kini sekitar 6,7 juta warga Banten telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Program tersebut merupakan upaya pemerintah mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan. Andra mengatakan CKG dilaksanakan secara reguler melalui pemerintah kabupaten, kota dan provinsi. Pemerintah terus mendorong masyarakat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis dari Presiden. Menurutnya, tingginya capaian menunjukkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan mulai meningkat.
10: Alhamdulillah, sampai dengan hari ini capaiannya telah melampaui target yang dibebankan oleh pemerintah. Kurang lebih sekitar 6,7 juta warga Banten telah diperiksakan kesehatan. Dan ini sebuah kabar yang menyenangkan karena apa? Masyarakat Banten mulai sadar akan pentingnya memeriksakan kesehatan gratis dan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Bapak Presiden.
9: Ia berharap masyarakat terus memanfaatkan layanan CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Pemeriksaan juga dilakukan kepada anak-anak melalui sekolah. Sejumlah potensi penyakit ditemukan dalam pelaksanaan CKG, diantaranya diabetes dan hipertensi. Pemerintah juga memberikan penanganan terhadap keluhan kesehatan yang ditemukan saat pemeriksaan. Andra mengapresiasi dukungan Asosiasi Rumah Sakit Daerah dan seluruh puskesmas di Kabupaten Serang dalam pelaksanaan program. Kabupaten Serang saat ini menjadi daerah dengan capaian CKG masyarakat tertinggi ketiga di Banten. Andra berharap partisipasi masyarakat terus meningkat sehingga program dapat menjangkau lebih banyak warga. Pemeriksaan kesehatan gratis dinilai penting sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI imbau warga terapkan 5M imbas abu vulkanik. Harga cabai rawit merah di pasar Badak Pandeglang melonjak 2 kali lipat. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

Selamat pagi, Tulus dengan teh hijau. Teh hijau juga bisa jadi salah satu pilihan untuk sarapan ya, pendengar Pro 1. Biasanya minum teh hijau setengah jam sebelum makan berat nih pagi-pagi. Kabarnya ini bisa ini nih melancarkan pencernaan pendengar Pro 1. Roli Hutahayan menemani Anda di Jakarta pagi ini. Semoga hari Anda menyenangkan. Di tanggal 7 September ini kita mulai hari yang baru di minggu kedua bulan September. Semoga semuanya lancar-lancar dan juga untuk Anda yang hari ini menggunakan transportasi umum atau kendaraan pribadi, jangan lupa menggunakan maskernya ya pendengar Pro 1, karena ini masih kencang banget nih dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Tadi subuh saya mau berangkat ke kantor gitu ya, ngelihat kendaraan di garasi. Wow, abunya cukup tebal, setebal itu debunya ya, kayak mobil gak dicuci 2 minggu, gak lebih 1 bulan kayaknya. Setebal itu pendengar Pro 1. Jadi untuk Anda yang saat ini masih melakukan aktivitas untuk bekerja atau mungkin aktivitas outdoor lainnya, ini preventifnya harus lebih kuat ya. Selain vitamin, Anda juga pakai maskernya, pakai juga jaketnya gitu, karena masih panas juga pendengar Pro 1 ya. Kalau Anda punya kacamata hitam, boleh tuh pakai kacamata hitam, atau mungkin punya kacamata yang agak sedikit rapet di muka gitu ya, supaya gak perih gitu pendengar Pro 1. Saya ingatkan mungkin saat ini belum di jalan ya. Jadi masih bisa extra time nih untuk nambahin beberapa alat-alat ataupun persiapan Anda untuk aktivitas di luar. Untuk Anda yang hari ini mungkin di kantornya sudah punya edaran atau privilege untuk WFH, sebaiknya di rumah aja ya, benar-benar enakan di rumah aja. Terkait dengan masalah kesehatan juga pastinya ya pendengar Pro 1, karena ini juga di beberapa sekolah ya sekarang sudah diberlakukan PJJ nih. Saya mau update dulu nih pendengar Pro 1 ya, terkait dengan adanya 3 bandara yang akan diperpanjang nih penutupannya dari semalam tepatnya hingga pukul 8.59 waktu Indonesia Barat, tepatnya di pagi ini ya. Jadi selain Bandara Soekarno-Hatta, ada penutupan 3 bandara yang terdampak langsung erupsi Gunung Anak Krakatau. Ini diperpanjang hingga pukul 8.59 menit waktu Indonesia Barat di hari Senin tanggal 7 September 2026. Dan ini mengimbau kepada semua penumpang untuk mengecek jadwal secara berkala terkait dengan jadwal penerbangannya, di mana 3 bandara lainnya yang ditutup perpanjangannya itu di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Raden Intan II Lampung, dan Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Ini dari Instagram @injourneyairports ya, mengatakan berkomitmen untuk mengedepankan keamanan, keselamatan, dan juga kenyamanan penumpang. Ini juga dilihatkan beberapa kondisi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau sehingga membuat beberapa bandara memang mengalami penghentian operasional penerbangan. Dan terkait dengan kondisi ini, calon penumpang juga diminta mengecek status penerbangan secara berkala ya pendengar Pro 1 kepada pihak maskapai, atau Anda juga bisa langsung menghubungi kontak center InJourney Airports untuk mendapatkan informasi bandara. Nomornya mudah sekali diingat ya, di kontak centernya 172, atau Anda bisa WhatsApp ya pendengar Pro 1 di 0816 770 172, atau bisa langsung ke email contact@injourneyairports.id. Selain itu pendengar Pro 1 ya, terkait dengan adanya penutupan bandara, ini sebagian dari penumpang yang terdampak dari sebaran abu vulkanik, InJourney Airports juga menyediakan fasilitas bus gratis dari Bandara Soekarno-Hatta menuju beberapa titik ya, seperti Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Informasi dan pendaftaran tersedia melalui posko yang disiapkan di Terminal 1, 2, dan 3. Jadi Anda bisa terus memantau informasi resmi dari maskapai dan InJourney Airports untuk mengetahui perkembangan operasional penerbangan. Tadi pagi saya sempat melihat ada beberapa rekan yang masih harus
masih harus menunggu di bandara gitu karena nggak bisa pulang. Kemarin teman saya ada yang dari Bengkulu, sampai pagi ini memang belum ada kabar untuk bisa kembali lagi karena penerbangan masih ditutup. Begitupun kemarin ada yang sempat dari Rusia, terus sekarang lagi transit di Singapura, itu juga masih terhambat di Singapura ya. Dan ini untuk Anda yang mungkin mau menuju ke Jogja, Solo, Semarang, dan Surabaya untuk penerbangan domestik, ini Injernay sudah menyiapkan bus ya, pendengar Pro 1, dimana ada 8 bus yang disiapkan pada tahap awal yang diketahui kalau keberangkatannya ini yang pertama pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, di mana penambahan bus dan waktu keberangkatan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan penumpang sendiri. Begitu. Untuk Anda yang saat ini juga masih di bandara, boleh rajin untuk cek-cek at Injernay Airport atau bisa menghubungi posko terdekat yang sudah disiapkan di Terminal 1, 2, dan 3.

0: Katy Perry dengan Roro pendengar Pro 1. Roli Hutahian juga masih menemani Anda di Jakarta pagi ini. Semoga lagu ini bisa menjadi penyemangat Anda ya untuk memulai hari Senin. Untuk Anda yang mungkin hari ini biasa jogging dulu sebelum ke kantor atau mungkin sepedahan gitu ya, sepertinya kali ini Anda harus beristirahat terlebih dahulu dan olahraga di rumah dulu ya pendengar Pro 1. Terkait dengan masalah kesehatan juga untuk Anda, semoga sehat-sehat dan juga jangan lupa harus sarapan yang sehat juga pagi hari ini ya. Dan saya juga mau langsung nih mengajak Anda mengupdate bagaimana informasi cuaca di pagi hari ini bersama dengan perakirawan Habib Nurrahman dari BMKG Pusat. Selamat pagi perakirawan Habib.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Silakan untuk informasi cuaca di Jakarta hari ini seperti apa nih?
1: Baik, dimulai dari pantauan terkini citra satelit maupun radar BMKG, secara umum masih cerah berawan-berawan dan potensi berawan ini masih dapat berlangsung hingga seharian ini. Menjelang siang sore masih ada potensi hujan ringan secara lokal dapat terjadi sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Dan juga untuk suhu di kisaran antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan 40 hingga 90%. Angin bertiup dari timur tenggara secara dominannya dengan kecepatan 3 hingga 35 km/jam.
0: Baik, untuk update terkini terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau, apakah ada yang terbaru untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, perakirawan Habib?
1: Baik, dari pantauan citra satelit memang untuk saat ini sebaran abu vulkanik masih bergerak ke dua arah dari Anak Krakatau, bergerak ke arah timur dan ke arah barat. Dan oleh karena itu kita tetap mengimbau untuk tetap waspada karena ini juga masih berlangsung dari tadi malam. Dan juga tetap update selalu informasi BMKG untuk update dari letusan gunung api dari PVMG.
0: Baik, terkait dengan jalur penyeberangan apakah hari ini atau mungkin hingga pagi hari ini masih ditunda atau sudah ada perbaikan?
1: Untuk jalur penerbangan belum ada info resmi sampai ke BMKG, namun untuk saat ini masih tetap waspada untuk beberapa jalur penerbangan.
0: Oke, bagaimana terkait dengan jalur penyeberangan?
1: Untuk jalur penyeberangan sendiri secara umum di laut Selat Sunda Jawa setinggi 1,25 hingga 2,5 meter relatif aman. Begitu juga di laut Jawa Bali, yang patut waspadai adalah di Samudra Hindia Selatan Lampung, Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Timur, Bali, NTB hingga NTT.
0: Oke. Apakah ada imbauan lainnya untuk pendengar Pro 1 di hari ini? Silakan perakirawan Habib.
1: Baik, imbauan untuk masyarakat yang beraktivitas di ruangan tetap waspada, tetap terjaga, tetap dehidrasi karena cuaca cukup terik masih dapat kita jumpai juga, dan juga tetap selalu menggunakan masker untuk menghindari dari sebaran abu vulkanik.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Itu dia informasi dari BMKG Pusat pendengar Pro 1 terkait dengan informasi cuaca di wilayah DKI Jakarta pagi ini. Stay safe untuk Anda semua dan jangan lupa tetap menggunakan masker atau mungkin bisa menggunakan kacamata juga ya pendengar Pro 1. Kita lanjutkan lagi Jakarta pagi ini. Ada Astrid yang akan menemani Anda di pagi hari ini ya pendengar Pro 1. Sebuah lagu dari tahun 2006 katanya jadikan aku yang kedua. Gimana? Anda setuju dengan ini enggak ya?

0: Bersama saya Doni Suprianto, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwita menilai anggaran Kementerian Lingkungan Hidup perlu lebih diarahkan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Menurutnya, mitigasi dan sistem peringatan dini membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar. Legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan, penanganan bencana jangan hanya dilakukan setelah krisis terjadi. Ia mendorong tambahan anggaran difokuskan pada penguatan ketahanan bencana.
1: Warta Parlemen.
0: Menanggapi kekhawatiran masyarakat yang bisa terjerat jika rancangan Undang-Undang Perampasan Aset disahkan, anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra menekankan, rancangan Undang-Undang ini ditujukan untuk kasus pidana kejahatan terorganisir yang mengancam kepentingan bangsa dan negara.
2: Undang-Undang Perampasan Aset ini kami tujukan kepada kejahatan-kejahatan terorganisir, kejahatan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kalau masyarakat, nggak usah khawatir. Misalnya pajak, kalau nggak bayar pajak itu, tujuan dari hukum pajak itu tidak memberi nestapa kepada warganya. Kemudian yang dituju kepada perpajakan ini adalah kejahatan-kejahatan terorganisir di bidang perpajakan yang mengancam keselamatan negara, mengancam masyarakat banyak.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menilai penyelenggaraan Haji 2026 perlu dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan jamaah. Masukan dari jamaah harus menjadi bahan perbaikan untuk penyelenggaraan haji berikutnya. Politisi fraksi Gerindra ini juga menekankan kebijakan haji harus mengutamakan kepentingan jamaah dengan pengelolaan biaya yang tetap terjangkau tanpa mengesampingkan kualitas layanan.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
4: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
5: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
6: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
7: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
8: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
4: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
9: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
10: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
4: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Kompas TV 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jakarta pagi ini 91,2 FM.
2: Jakarta pagi ini bersama Roli Hutahayan, pendengar Pro 1, menemani perjalanan pagi Anda menuju tempat aktivitas atau mungkin sekarang sudah sampai di beberapa tempat juga ya, pendengar Pro 1 ya, untuk Anda yang menggunakan transportasi umum tentunya hati-hati di jalan, jangan lupa tetap menggunakan masker. Terkait dengan dampak dari adanya erupsi Gunung Anak Krakatau, ini terupdate juga nih kalau Satuan Brigade Mobil atau Brimob Polda Metro Jaya mengerahkan kendaraan taktis Armor Water Cannon untuk menyemprot sejumlah ruas jalan di daerah Jakarta, Tangerang Selatan hingga Kabupaten Bekasi untuk mengantisipasi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di hari Minggu kemarin ya. Dijelaskan oleh Komandan Satuan atau Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol Henik Marianto, ini adalah upaya preventif dan melibatkan jajaran personel dari batalion A, B, C, dan D pelopor ya. Di wilayah Jakarta Pusat juga disemprotkan air di sepanjang jalan kawasan Patung Kuda, Bank Indonesia, Sarina hingga Bundaran Hotel Indonesia. Kemudian untuk di wilayah Jakarta Timur, ini di jalur Cipinang, Rawamangun hingga Pulau Gadung ya. Di samping melakukan penyemprotan, pendengar Pro 1, para personel di lapangan juga aktif memberikan imbauan kepada warga setempat untuk menggunakan dan juga menggunakan pengeras suara terkait dengan hal tersebut. Jadi memang armada AWC ini yang berkapasitas 6.000 liter tersebut digunakan untuk membasahi permukaan aspal yang bertujuan agar endapan abu vulkanik tidak mudah berterbangan dan mengganggu jarak pandang akibat mobilitas kendaraan. Dan bagaimana nih untuk informasi lalu lintas pagi hari ini di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya? Saya akan mengajak Anda tersambung bersama dengan Kompol Heri Priyatno dari RTMC Dirlantas Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri.
3: Selamat pagi rekan Ruli dan juga pendengar Pro 1, semangat pagi.
2: Semangat pagi. Kompol Heri, apakah ada update terkait dengan jarak pandang nih terlebih dahulu terkait dari dampak erupsi Gunung Merapi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya?
3: Iya, betul sekali, memang dampak kemarin untuk abu vulkanik dari letusan Gunung Krakatau terlihat cukup mengganggu, bahkan pukul 7 masih berkabut, namun ya, alhamdulillah pagi hari ini kelihatannya cerah. Laporan-laporan dari Bekasi, Tangerang maupun penyangga bahkan mendekati kawasan Karawaci yang ke arah Anyer, ini yang tidak jauh dari Krakatau tentunya, yang menuju ke arah Banten, dilaporkan sudah mulai tampak berkurang. Jadi tidak sepekat kemarin, ya, tetap menggunakan masker, himbauan kami kepada para pendengar Pro 1 untuk jaga kesehatan. Demikian.
2: Oke, baik. Lalu bagaimana untuk informasi lalu lintas pagi hari ini, Kompol Heri, silakan.
3: Ya, ada satu kecelakaan tunggal tadi di sekitar Karawaci menuju arah Tomang, KM22.600 sedang upaya pengangkatan. Waktu itu agak sedikit tersendat di titik 22.600 arah Jakarta. Memasuki ke arah tol dalam kota, terutama Tomang, telah diberlakukan kontraflow. Tampak petugas PJR sudah di sana, langsung dipimpin Bapak Kasat Lantas Jakarta Barat dan juga KBO, Bapak AKP Darmo, untuk pengurian-pengurian pengaturan menuju ke arah Barat Jakarta maupun yang menuju arah istana melalui Harmoni. Kemudian dari Tomang menuju ke arah Bandara ramai lancar, Tomang arah Tangerang juga terlihat ramai lancar. Memasuki ke arah tol dalam kota, saat ini telah dibuka kontraflow dari KM1.300 kawasan Halim hingga nanti keluar di 8.100. Cukup padat untuk keluar Tegal Parang maupun menjelang ke arah Polda dikarenakan pertemuan dari arah arteri, agar berhati-hati. Sudah ditempatkan tim Ure Mandala Jaya dari Outrem Tegal Parang yang akan menuju ke kawasan sekitar Santa maupun ke arah SM Berbangan dan juga di sekitar Mabespori. Cuaca di sana terlihat cukup cerah. Demikian.
2: Bagaimana untuk informasi jalur protokol di pagi hari ini juga, Kompol Heri?
3: Iya, untuk jalur-jalur kawasan utama Jakarta, terutama protokol utama di sekitar Merdeka Barat masih ramai lancar. Namun berhati-hati, masih ada kegiatan beberapa kalian terkait dengan MRT, sudah mulai finishing ya, lajur kanan dekat Patung Kuda. Kemudian di Budi Kemuliaan juga masih ada beberapa proyek penggalian. Kemudian dari arah Tamrin Sudirman secara umum ramai lancar, hanya kepadatan nanti perputaran yang menuju HI Imam Bonjol ini tertahan di Lampu Merah. Sedangkan arah sebaliknya ramai lancar, cuaca dari kawasan Harmoni, Merdeka Barat, Sudirman Tamrin terlihat juga cukup cerah. Demikian.
2: Apakah hari ini ada aksi penyampaian pendapat?
3: Ya, untuk rencana aksi penyampaian pendapat, yang pertama adalah di kantor KPK RI pada pukul 11 dan pukul 13.00, yaitu di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kemudian di kantor Barkam Mabes Polri, kurang lebih pada pukul 14.00. Dan saat ini sedang berlangsung aksi damai di kedua RRT. Kelihatannya aksi rutin, aksinya aksi damai saja, hanya 8 orang. Biasanya mulai tadi pukul 6 sudah dimulai dan selesai pukul 9.30. Itu yang saja yang waspadai.
2: Baik, adakah tambahan dan imbauan lain untuk pendengar Pro 1 Jakarta? Silakan Kompol Heri.
3: Iya, tambahannya kepada pendengar Pro 1 untuk pelayanan SIM keliling pada hari ini untuk wilayah timur di sekitar Mall Grand Cakung, utara di LTC Glodok, selatan di Universitas Trilogi, kemudian barat di sekitar Mall Ciputra Grogol, pusat di kantor Pos Laban Banteng. Sedangkan pelayanan samsat keliling berada di halaman parkir masing-masing samsat. Kami menghimbau kepada Anda agar tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi.
2: Salam sehat, salam presisi. Selamat kembali bertugas. Sehat selalu ya Kompol Heri.
3: Sama-sama rekan Uli, mari saling jaga Jakarta dan Indonesia.
2: Amin. Pendengar Pro 1, terima kasih. Itu juga laporan terkini dari pantauan lalu lintas ya, dari Kompol Heri Priyatno dari RTMC di Lantas Polda Metro Jaya. Semoga membantu Anda dalam pergerakan di pagi hari ini ya. Dan tetap diingatkan nih pendengar Pro 1 untuk jangan lupa menggunakan masker Anda hari ini. Dan dicek juga nih, mungkin ada yang mau berangkat ke kantor, apakah handphone Anda sudah dicas penuh? Headset sudah dibawa atau belum ya? Sarapan, jangan lupa sarapan. Dan tentunya kita masih akan lanjutkan Jakarta pagi ini. Nanti tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan RRI Programa 3 untuk Warta Berita Sentral. Tapi sebelumnya saya punya One Direction untuk Anda. Semoga menjadi penyemangat di pagi hari ini ya. Lagu dari tahun 2013, ini dia Best Song Ever untuk Anda pendengar Pro 1.

0: 92,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
3: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
1: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN, Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
2: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
4: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
5: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
6: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
4: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi.